lagi hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah. Yang menambahkan komitmen ini sejalan dengan program strategis Bupati Kapuas, yaitu 1 miliar 1 desa yang alokasi dana tersebut dapat dioptimalkan oleh pembina untuk intervensi program kerja 6 bidang SPM secara berkelanjutan di tingkat desa dan kelurahan. Sementara itu, pelaksanaan tugas Kepala DPMD Kapuas Perinoa selaku Sekretariat Tim Pembina menyampaikan bahwa raker ini bertujuan untuk memperkuat sinkronisasi program sejalan dengan transformasi Posyandu sebagai wadah pemenuhan 6 bidang pelayanan dasar. Sekian berita Mahalo pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Saya, Joko Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2020. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndara Gatut Kaca Anoman kae jenah wis marai atine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

Pulau Pari, pernahkah kita membayangkan sebuah tempat yang bukan hanya menyimpan keindahan alam, tetapi juga menjadi saksi perjalanan panjang budaya masyarakat Dayak Maanyan di Barito Timur? Salah satunya adalah Liang Saragi. Bagi masyarakat setempat, Liang Saragi bukan sekedar nama sebuah lokasi, melainkan ruang yang menyimpan cerita leluhur, nilai kehidupan, hingga tradisi yang diwariskan lintas generasi. Sebagai generasi masa kini, mengenal Liang Saragi berarti ikut merawat warisan budaya yang tak ternilai, karena setiap langkah menuju tempat ini bukan hanya perjalanan wisata, tetapi juga perjalanan mengenal jati diri Nusantara yang begitu kaya. Di tempat inilah masyarakat menjaga hubungan yang erat dengan alam, berbagai cerita rakyat, jejak sejarah, hingga nilai-nilai kebersamaan terus melalui penurunan para leluhur adat. Liang Saragi menjadi pengingat bahwa budaya bukan hanya tentang tarian atau upacara adat, tetapi juga tentang cara masyarakat menghormati tanah kelahiran, menjaga hutan, dan melestarikan identitas mereka di tengah perkembangan zaman. Karena setiap langkah menuju tempat ini bukan hanya perjalanan wisata, tetapi juga perjalanan mengenal jati diri. Jadi kalau suatu saat Pulau Pari berkunjung ke Barito Timur, jangan hanya menikmati pemandangannya, tetapi sempatkan juga menyelami kisah yang hidup di balik pesona budaya Liang Saragi.

0: Desa kita kok kayak mau di pesawat sih?
1: Loh, maksudnya?
0: Sinyal hilang, ide juga ikut hilang.
2: Ya jangan nunggu sinyal doang dong, Jang. Desa itu dibangun bukan cuma pakai internet.
0: Oh, jadi pakai apa dong?
2: Pakai gotong royong, pakai usaha warga, pakai potensi desa.
0: Berarti bikin UMKM, perbaiki jalan, manfaatin lahan.
2: Nah, itu baru connect.
0: Sinyal balik.
2: Makanya, kalau desa dibangun bareng-bareng, masa depan gak bakal offline.
3: Membangun Indonesia mulai dari desa.

0: mengenang ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh, biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan keluarga yang telah ditinggalkan.

0: kabar Kutak Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun haya sinde ila. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Eh, aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Awe ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahalau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Ye, manapa mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken bara RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda una nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya enda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Sembilan 5,1 MHz Pro 4 Palangkaraya. Kulapa Hari masih bersama Paulina menemani Kulapa Hari. Kulapa Hari untuk mengetahui informasi cuaca. Langsung saja selengkapnya akan disampaikan oleh BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi Kak Isan.
2: Halo, selamat pagi Kak.
1: Iya, silakan informasi selengkapnya untuk cuaca Kak Isan.
2: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi Kulapa Hari dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya, kami menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk hari ini Senin 6 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuacanya cerah berawan hingga berawan untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Kemudian diperkirakan sepanjang hari ini, cuaca juga akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya, kecuali untuk wilayah kecamatan Rakumpit yang diperkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan pada siang harinya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan bagi Kulapa Hari, tetap perlu diwaspadai potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan dapat menunjang aktivitas Kulapa Hari semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mulai kegiatan hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi Kak Isan. Selamat kembali beraktivitas. Ya, Kulapa Hari. Itu tadi informasi cuaca selengkapnya yang telah disampaikan oleh BMKG Palangkaraya. Kulapa Hari tetap waspada dan berhati-hati, juga dilarang dalam membakar lahan dengan alasan apapun ya, mungkin untuk menghindari kabut ya Kulapa Hari di Kota Palangkaraya kita ini. Baik Kulapa Hari, selanjutnya akan kembali hadir di ruang dengar Anda lagu dengan judul Jatun Kata Pas dari Maya Sutri.

kulap hari, Indonesia memang tak pernah habis cerita budayanya. Di Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, ada satu kawasan yang menyimpan pesona luar biasa, yaitu Liang Saragi. Tempat ini dikenal bukan hanya karena panorama alamnya yang masih asri, tetapi juga karena menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Dayak Maanyan yang hingga kini tetap menjadi adat istiadat leluhurnya. Liang Saragi menghadirkan suasana yang berbeda ketika berada di sana. Kita dapat merasakan bagaimana alam menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Setiap tradisi yang dilakukan selalu mengandung pesan untuk menghormati alam, menjaga keseimbangan lingkungan, dan mempererat hubungan antar sesama. Inilah yang membuat Liang Saragi memiliki daya tarik sendiri, wisata budaya yang bukan sekedar melihat peninggalan masa lalu, tetapi juga menyaksikan bagaimana budaya itu tetap hidup dan dijalankan hingga sekarang. Semoga semakin banyak masyarakat yang mengenal Liang Saragi, sehingga warisan budaya Barito Timur terus lestari dan menjadi kebanggaan Kalimantan Tengah.

0: Ih, kok bau busuk?
1: Tahukah kamu, sampah yang menumpuk bisa menghasilkan gas metana yang mudah terbakar. Tumpukan sampah juga bisa memicu longsor sampah. Sampah plastik di sungai dapat menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
2: Yuk mulai kurangi sampah dari sekarang karena bencana bisa datang dari hal kecil yang kita abaikan.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebelum ada ayam geprek, masyarakat Indonesia mengenal kuliner yang hampir serupa, yaitu ayam penyet. Ayam geprek dapat dikatakan hidangan cepat saji dengan cita rasa Indonesia, yang mana ayam geprek merupakan ayam goreng tepung yang digeprek menggunakan sambal khas Nusantara. Awal mula, ayam goreng tepung dikenal berasal dari Amerika Serikat. Meski keduanya adalah hidangan ayam goreng dan sama-sama diberi sambal, ayam geprek dan ayam penyet adalah dua hidangan yang berbeda. Ayam penyet adalah hidangan ayam ungkep bumbu kuning yang diberi sambal di atasnya. Bumbu ayam penyet terbilang lebih kompleks karena terdiri dari berbagai bumbu dan rempah Nusantara. Ayam dimasak dalam waktu lama menggunakan api kecil agar bumbu meresap sempurna dan tekstur daging menjadi sangat lembut. Teknik memasak ini disebut ungkep. Setelah selesai diungkep, baru digoreng dalam minyak panas. Kemudian dipenyet atau ditekan dengan ulekan agar potongan ayam agak gepeng, lalu diberi sambal di atasnya. Jika ayam penyet mengandalkan teknik masak ungkep agar daging lembut, maka ayam geprek mengandalkan tenaga si pengulek. Daging ayam geprek diulek sampai lepas dari tulangnya dan bercampur rata dengan sambal. Semua sambal Nusantara mulai dari sambal bawang, sambal cabai hijau, sambal matah, sambal korek, dan sambal terasi terbilang cocok untuk menikmati keduanya. Kira-kira pilih ayam geprek atau ayam penyet ya?

era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

Bayangkara FC juara HNR Cup 2, Bupati Kotim apresiasi antusiasme masyarakat. Kulapari Bupati Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Hali Kinor memberikan apresiasi tinggi terhadap penyelenggaraan turnamen HNR Cup 2 tahun 2026 yang dinilai berhasil menghidupkan kembali atmosfer sepak bola di daerah itu. Hal ini disampaikan pada penutupan HNR Cup 2 tahun 2026 yang dilaksanakan di Studio 29 November Sampit yang disambut antusiasme tinggi di masyarakat. Turnamen yang berlangsung selama 35 hari dari 31 Mei hingga 5 Juli 2026 ini berakhir dengan kemenangan Bayangkara FC Mentaya atas Tegar FC pada pertandingan final dengan skor 2-0. Sekian berita Mahalau pukul 8 waktu Indonesia Barat.

pendengar RRI di mana saja berada, saya Mulyansyah, penyandang disabilitas netra. Malam hari ini saya mendengarkan siaran langsung pertandingan pembuka Piala Dunia antara Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan melalui Radio Republik Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, Piala Dunia 2026 digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Dan malam ini tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan. Dan saya memprediksi malam hari ini Meksiko menang dengan skor 2-1 karena Meksiko mendapat dukungan penuh dari supporter tuan rumah. Demikian untuk pendengar RRI di mana saja berada, dan tetap selama bulan Juni sampai bulan Juli nanti stay tune di RRI menyimak gelaran Piala Dunia.

0: di Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Rompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Ya, Kolapari, kalau berbincang tentang destinasi wisata di Indonesia nih, rasanya tidak pernah ada habisnya ya, Kolapari. Salah satu permata yang layak masuk daftar perjalanan adalah Pulau Kayangan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Letaknya yang tidak jauh dari daratan membuat pulau ini menjadi pilihan favorit bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana pantai tanpa harus menempuh perjalanan laut yang terlalu lama. Tidak hanya menyuguhkan pemandangan nih Kolapari, Pulau Kayangan juga menghadirkan berbagai aktivitas menarik mulai dari berenang, bermain pasir, menikmati wahana air hingga sekedar bersantai di gazebo sambil menikmati semilir angin laut. Pulau ini menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki banyak destinasi yang mampu menghadirkan ketenangan sekaligus keindahan dalam suatu tempat. Nah, Kolapari, Pulau Kayangan juga menawarkan panorama lautnya yang begitu memikat. Dari dermaga, mata kita akan dimanjakan oleh siluet Kota Makassar yang berdiri megah di kejauhan. Menjelang sorenya, Kolapari, suasana semakin romantis ketika matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, menghadirkan semburan warna jingga yang memantul di permukaan laut. Jadi Kolapari, jika suatu saat Kolapari ini berkunjung ke Makassar, sempatkanlah menyeberang menuju Pulau Kayangan. Karena terkadang kebahagiaan sederhana hadir dari menikmati deburan ombak, angin pantai, dan panorama alam yang begitu memanjakan mata.

upaya pendirian koperasi di Indonesia memiliki sejarah panjang. Jauh sebelum keberadaan koperasi yang diakui melalui undang-undang, ada seorang patih di Purwokerto, Jawa Tengah yang mendirikan Bank Penolong dan Simpanan. Namanya Raden Bey Arya Wiratmaja. Bank ini membantu pegawai pribumi yang mengalami kesulitan ekonomi akibat eksploitasi kolonial. Kemudian pada tahun 1908, Perkumpulan Budi Utomo mendirikan Koperasi Rumah Tangga, dan tahun 1911, Serikat Dagang Islam menyebarkan cita-cita toko koperasi. Namun toko koperasi yang didirikan oleh Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam tidak mengalami kemajuan. Barulah kemudian pada 12 Juli 1947 dalam Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya dibentuklah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau yang disingkat SOKRI yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Koperasi kini jembatan menuju kemandirian ekonomi, memastikan usaha kecil mampu bersaing di kancah global.

95,1 MHz Pro 4 Palangkaraya, Kulapa Hari. Di tengah kesibukan aktivitas sehari-hari, sesekali kita tentu membutuhkan tempat untuk menenangkan pikiran. Nah, salah satu destinasi yang menawarkan ketenangan itu adalah Pulau Kayangan di Sulawesi Selatan. Pulau kecil ini menjadi salah satu ikon wisata bahari Makassar yang selalu menghadirkan pesona alam memikat bagi setiap pengunjung. Nah, begitu Kulapa Hari menginjakan kaki di Pulau Kayangan, suasana damai langsung terasa dengan semilir angin laut, suara ombak yang berirama, dan panorama laut menghadirkan pengalaman yang sulit dilupakan. Tidak sedikit nih Kulapa Hari pengunjung yang datang hanya untuk menikmati matahari terbit atau menyaksikan matahari terbenam sambil duduk santai di tepi pantai. Selain keindahan alamnya, Pulau Kayangan juga memiliki fasilitas yang cukup lengkap untuk menunjang kenyamanan wisata. Ada area bermain, tempat bersantai, hingga berbagai pilihan kuliner laut menjadikan pengalaman berlibur semakin menyenangkan. Nah, mari kita terus menjaga kebersihan pantai di Kulapa Hari untuk menghormati lingkungan dan mendukung pengelolaan wisata yang berkelanjutan. Dengan begitu, keindahan Pulau Kayangan akan terus dapat dinikmati oleh generasi mendatang dan menjadi salah satu kebanggaan wisata Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Setiap dari kita terlahir dengan cerita, kelebihan, dan tantangannya masing-masing. Namun, pernahkah kita menyadari bahwa perbedaan itulah yang membuat kehidupan di sekitar kita menjadi lebih bermakna? Bagi teman-teman penyandang disabilitas, sebuah keterbatasan bukanlah akhir dari segalanya, apalagi penghalang untuk berkarya. Di balik perbedaan cara mereka menjalani hari, tersimpan semangat juang, kreativitas, dan potensi luar biasa yang pantas untuk diapresiasi. Yang mereka butuhkan dari kita bukanlah sekedar rasa kasihan. Mereka membutuhkan ruang kesetaraan, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berpartisipasi di tengah masyarakat. Mari kita ubah cara pandang kita, mulai dari hal kecil, dengan menciptakan lingkungan yang ramah, peduli, dan inklusif bagi semua orang tanpa terkecuali. Karena setiap individu, bagaimanapun kondisinya, memiliki hak yang sama untuk bersinar dan mewujudkan mimpinya.
1: Gedung-gedung baru lagi, pabrik lagi. Sebenarnya buat siapa sih semua ini?
2: Buat kita lah, Dik. Ini bukan cuma soal bangunan beton.
1: Maksudnya, palingan ini cuma buat investor asing yang untung gede.
2: Enggak sesempit itu. Investasi masuk, artinya lapangan kerja terbuka. Teknologi baru datang, skill kita juga ikut naik kelas.
1: Tapi, apa kita beneran siap bersaing?
2: Makanya, kerannya dibuka sekarang, biar ekonomi kita muter dari pusat sampai ke daerah. Kalau kita nggak mulai investasi dari sekarang, kapan kita mau mandiri?
3: Peningkatan investasi menggerakkan roda ekonomi, membangun masa depan negeri. Investasi aman, Indonesia nyaman.

0: Mudik dari Ambon, pasti bawa bika Ambon yang asli.
1: Dia ke Gocek. Kalau bika Ambon yang asli itu mah carinya di Medan, bukan di Maluku.
0: Hah? Masa sih? Namanya aja bika Ambon, ya pasti dari sana lah.
2: Jangan salah kaprah. Walau namanya bika Ambon, kue legit yang banyak rongganya ini aslinya dari Medan, Sumatera Utara. Konon, namanya diambil karena pertama kali populer di Jalan Ambon, kawasan Sekera, Medan. Ada juga yang bilang Ambon, yang artinya harum dalam bahasa Melayu.
0: Walah, jadi selama ini aku salah sangka ya. Tapi yang penting rasanya sih juara pokoknya.
1: Kenali kuliner kita, hargai sejarahnya.
3: Keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi ijo nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah ijo itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Peniti benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.

Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Pelopari. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur Kotim Kalimantan Tengah mendukung keberlanjutan turnamen HNR Cup sebagai upaya mendorong kemajuan sepak bola daerah menyusul tingginya antusiasme masyarakat selama pelaksanaan turnamen tersebut. Hal ini disampaikan pada penuturan HNR Cup tahun 2026 yang dilaksanakan di Studio 29 November Sampit. Turnamen yang berlangsung selama 35 hari tersebut berakhir dengan kemenangan Bayangkara FC Mentaya dari Tegar FC pada pertandingan final dengan skor 2-0. Sekian berita Mahalau pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Prompat RRI.

Kan Kulo Pahari Samandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Anda Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk Andau. Melehetu ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atau hung kueh bewe. Tau bergabung kia mahalau telponike, iete 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 jalatien jahawen jalatien. Atau hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

0: Tabe salamat linguna latai, salam sojud karene malempang, adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata arus kulapari. Selamat ka ayat arai tu aku Paulina, panalo lagi Andri naun hang warung hure edisi Dayak Maanyan. Nah kulapari andrau ina tema takam wisata bukan sekedar jalan-jalan. Hayu amun ka iba gabung ita kakak tutu mama bujang ine ama iye ay. Amun hamen bagabung ta utuu langsung herau kami hang 08 isa-isa di meruweh 0 isa ruweh telu-telu di 0811-5201233. Nah kulapari amun takam bapandar wisata, kebanyakan orang langsung berpikir liburan, foto-foto atau cari tempat saragi viral. Apalagi wisata ru jalan-jalan, amun hang inun lah, amun pikiran takam. Nah, apalagi amun takam bicara tentang Kalimantan, hang wadikunge ini sepanjang hutan ni luas sampai kampung-kampung adat ni ramah tu pelajaran sahidup budaya. Hampir cerita sama mungkin belum tentu orang banyak karasa. Nah, hampir bercampur-campur inareta. Alat takamna tergesa-gesa tuh. Oke, langsung aireta. Menurut Hanyu, takam bepandar wisata ru bukan cuma soal jalan-jalan kawe menurut Hanyu reta.
1: Amun menurutku bujur ya, ungkapan nih lah. Dia amun misalnya takam mau wisata ru pasti takam puang sekedar jalan-jalan, tapi mengenal lah, apalagi ke amun wisata niru terkait budaya isalawah atau peninggalan-peninggalan. Jadi seharusnya takam ru bertanya ya. Nanti kayak ru ina kawe kayak ru. Jadi puang sekedar jalan-jalan, tapi lebih ke mengenal kawe ru tau hempan jari wisata nih.
0: Bujur, apalagi kadang ru hang undangan wisata ulun ru puang sekedar wisata amun inun lah gawian sama-sama sam ya ulun ru puang inun lah
1: puang
0: iyo. Iya, puang iyo harus segala izin ya ulun lah segala macam.
1: Nah anjoy sa undang wisata nih ru isa puang iyo takam ikuta kayak ru puang iyo takam naan sat puang iyo takam inun pipis ya aku amini
0: iya
1: jujur naan hene lah seiru ini aturan-aturan wisata lah.
0: Makanya ulun lah bukan sekedar jalan-jalan takam harus karasa dahulu kawe
1: seluk-beluk nih
0: bujur. Nah amun bepandar wisata hang Kalimantan Tengah inun sa pertama kali terlintas hang benak hanyoreta
1: Kalimantan Tengah, rumah betang.
0: Amun aku hungai. Nah, amun rumah betang hanyu kerasa pang kisah nih.
1: Amun kerasa kisah nih aku termasuk minim juga pang. Tapi sepanjang perjalanan aku sepanjang aku lah utama nih TK tumpukku sampai Palangkaru pasti yang ngawemin selalu nahan rumah betang. Ya, apalagi hang uneng kami rukan naan rumah betang nih tepat hang perbatasan Kalteng Kalsel. Jadi anggapan nih sedikit lah beberapa meter TK rumah betang ruh hot masuk Kalsel. Jadi unik kairu hanya naan hangiru. Nah, amun misal nih hot pesiar atau berjalan nih ba arah Palangka na, rumah betang nih memang masuk hang Palangka sendiri kairu hang Kalteng sendiri kairu.
0: Apalagi lah amun rumah betang na selalu napakai ulun.
1: Iya, bujur.
0: Mas segala rapat-rapat ulun segala. Bujur, tapi amun hang Palangkaraya ni ramak pang rumah betang. Nah, amun aku lah hungai na oleh wisata takam ae awe-awe hang Barito hang Palangkaraya.
1: Tapi hungai isa pakai wisata rupuang sanya me hungai hante kairu lo. Amun kan tapi pong karasa lah ku ka amun hungai saja same hungai kahayan Sungai Barito ru. Naan puang ni jari wisata atau mahi kah yo?
0: Amun takam hang Barito ru mahi pang amun hungai sa anu sa hante lah amun hungai halus ai, tapi amun hang Palangkaraya na menurutku naan oleh taman wisata Sebangau ru hante pang masuk hante pang puang lah atau iru puang hungai lah aku gen sama pada pakarasa pang sebujur nih
1: inilah mun bahasa takam kan Sungai Baya inun bendungan itu kan beda lah amun hang Sebangau ru wisata sakawe sungai memang sungai kah mengalir kah
0: hungai mengalir pang hante hanyu pesuah kah mun
1: lagi.
0: Nah iru susur sungai ya.
1: Oh iya iya lah bujur.
0: Iya ibu jat. Nah oleh amun ke amun tekam susur sungai ru panalu segala anri orang utan segala macam hante pang sungai hungai ini ru. Oh iya iya. Oleh ya ulun ru hungai ekosistem gambut terbesar ya ulun.
1: Iya.
0: Hampir
1: iya,
0: pakarasa
1: iya,
0: pada pang aku ya ulun pada.
1: Bujur. Amun berbicara sungai Hang Kalteng memang hanya itulah kak.
0: Iya ibu jur. Sungai urat nadi ya ulun.
1: Iya. Sungai Kapua, Sungai Barito, Sungai Kahayan lah. Mm-mm. Aku kok kerasa pada akhir-akhir nian Sungai Katingan.
0: Iya, oleh lagi viral. Nah aku gin. Iya. Sampai iya, pada aku kerasa akhir-akhir ini.
1: Tapi ternyata sungai ini iru, ini niru. Sameh ai ranu niru bay Sungai Barito kayak lah. Apa kayak keruh kayak ya pula di ini lah kayak ru sungai
0: oleh takam. Anu kali lah hang uneng takamna ramah hutan kayak oh, ulun lah akar-akar nih.
1: Iya, tapi kan mun hene akar harus dihinye bening merah mariang kayak ru
0: sama iya. Atau oleh ulun mengaruk.
1: Ya jujur. Jujur sama ini iru lah. Iya. Kan seharusnya nih ungai takam ru kan iru ini niru warna nih. Nyameh teh kayak lo.
0: Iya,
1: nah, menang ini kan coklat kayak lo. Tapi menang hungai kami hang yaru masih memang masih warna teh. Nan seteh ulun teh iru. Teh ini teh manis.
0: Iya,
1: nan sama intem nan sama kopi kayak. Tapi amun takam iru, ranu ini masih bersih kayak. Memang warna nih.
0: Memang warna ini amun ina memang karuh pang kadinung ko. Ya ina amun takam bicara wisata bukan sekedar jalan-jalan pada naan eo ulun ru festival budaya Isen Mulang sawa rau iru lo. Nah iru lo ramah pertunjukan-pertunjukan segala macam ru hanya ke dinung inon ay hang iru
1: amun aku isa ninung nekat menari ay ya de amun isa lain-lain ru tapi amun ninung hang internet naan pang segala ulun main apa menyipet keru.
0: Iya,
1: nah iru amun saninung langsung nekat menari ai.
0: Nekat menari ya ialah hanya padahal rami pang inun ya ulun ru sa anu sa hang perahu ru inun bina hang perahu ru. Bina. Ulun hang perahu ru bina. Hanya karasa buang ulun hang perahu amun anu
1: wisata Isen Mulang.
0: Sa wisata Isen Mulang anra iru.
1: Mengame inun
0: aneh hanya nak
1: ina kak inun sa cara sang ime rulah besi kambe
0: iya besi kambe ari matai bina nak patau narap
1: mas aku puang ketaru kunuku amun bahasa takam kan hang maanyan ru kambe ru Allah
0: iya ibu jadi aku bingung
1: jadi besi kambe besi ru inun ya
0: tapi inon ira amun natakam na bahasa dusun Allah ru inon iru pertanian perkebunan hang
1: oh iya iya ma Allah lo
0: iya bujur nah Ayo. Makanya takam kadang tu puang sinkron antara bahasa ina tapi amun aku kadinung iru rami pang
1: yeah. Hereru hereru inun
0: iyalah tarik tambang ya
1: oh
0: ulan.
1: Tarik tambang
0: tapi anu pakai inon
1: perahu
0: iya perahu oh.
1: Aku kira rubeh saya kamberu ngantara kena
0: iya aku gin awal nih kairu tapi pas aku kadinung mula sa peng sinkron bahasa
1: dia lagi tahunnya tahun dia lagi nih
0: iya ibu jo rami
1: memang rami tapi sa jadwal here acara rupas jadwal begawi jadi mahadi ninung nih
0: aku gin sebujurnya waktu tu aku kuliah pang kadinung amun pas takam begawi mahi kadinung pada
1: iya, aku rami sama ini dan iru nak perlombakan lah
0: iya,
1: bisa
0: iya.
1: Jari memang jari wisata kayak iru tapi mun hang uneng kami kak nah ansa ulun amun misalnya dan acara-acara kayak iru sama ini kep ru
0: iya, iya.
1: Nikep ru jari perlombaan pada tati jari rami nikep segala
0: unengan nikep
1: iya nikep kena nah anamun na ansa sial ni kayu ina kayu anipe
0: tapi amun hang anu amun hang unengan kami nikep ru na sediakan tempat dari fokus hang iru ain naan kena na anak hang iru
1: buang amun hang uneng kami hang satu sungai jari pokoknya hang minang hang sungai iru dia na timbang hasil niru sawe paling weat ru menang nih. Oh. Jadi rame kayak Ru.
0: Berarti bujur-bujur berjuang
1: akhirnya ya. Besar Ru entah hanya kayak iyo kayak nah pokoknya yang penting hasil hanya nike pro. Nah, Ru kayak
0: bujur. Nah, oke. Okay. Amun takam kembali lagi ke wisata bukan sekedar jalan-jalan. Inun sah harus dijaga menurut hanya saat berwisata hang kawasan alam, Ru.
1: Oh, sepasti ini nih Andrew aneh. Tak ramah takam bayak inun adat istiadat saya ulun ulamun takam berwisata nusa sampe buang ngumpet sampah sembarangan bulu kan munang wisata puang iu pada takam berkata-kata isa puang maeh kayak iru mungkin iru sih teka perilaku dan tata krama takam seharusnya jaga iru
0: sampe iru jua kadang naan jua inun pengumuman ada nginjak rumput nah, ada merusak tanaman lo takam bujur.
1: Aku kadang ru gerigitan bahasa ulun namunan hot na tulis rupang iuh na injak na injak here
0: iya bujur. Tapi kadang tuh ulun penasaran
1: iya dia makin larang ru makin inun dia ru
0: nyonyo bahasa kami
1: iya bujur.
0: Nah menurut hanya reta da inun wisata edukasi waya ina mulai diminati
1: daya tatiru lebih hene sosial media jadi mungkin wisata isakai ruru positif niru jadi konten ya, pada
0: bujur, jari, bujur nih.
1: Jadi tahu mengedukasi ulun lain dan niru termasuk konten dan kegiatan positif jadi kiru sih dan menurutku dan sekarang naminati iru dia memang nani sosial media iru
0: ya, bujur.
1: Biarpun hanya puang tertarik tapi demi konten kayak jadi ayo lah kayak jadi emang ulun selain nonton dan hanya tertarik tahu terpacu pada jadi ngulah kayak rupang jadi hanya menarik tapi yang pun lain nih pengrasa pengaku dina lagi mungkin memang hanya

0: terbesar pariwisata Hangkal Tengna promosi ini sih.
1: Iya, bujur.
0: Jadi promosi niru memang sa kurang kayak menurutku ya, lah
1: bujur.
0: Dan isa paling ngomong takam kerasa aku sebagai warga Kalteng belum mau yang Hangpalang karena gini merasa edukasi wisata dan promosi wisata ru kurang ya, kurang na inilah
1: kurang gencar
0: ya jadi ya, takam ru ikat kerasa ya. Paling teka ulun-ulun dan karena mun takam kerasa teka ulun-ulun biasa sesama takam kan paling hanya ya. Men-share nih ya seada nih keru amun memang na niati kan memang na olah same hempan ulun tertarik keru lebih kreatif keru tapi kan amun
1: benar-benar nih segala macam
0: kan beda lo misalnya takam sa ulun biasa keru mempromosi bea memang ulun di sanaan naan inun lah ya ulun ru naan kan iru naan cara hempan ulun tertarik mungkin naan promosi ina iru mentak kamera kan biasa aja kira iru pang kurang nih
1: aku gian rama masih pakai rasa segala wisata hang daerah bukit-bukit
0: bujur. Dan menurutku kurang na selain promo kurang promosi kurang na kelola jari ulun pang kerasa coba mun na kelola lah dan ulun kerasa ru pasti hai pang sampe hang provinsi sebelah ru. Hari kan biarpun maksud nih pemerintah nih puang sa gencar keru tapi daya nak kelola bulu naan sa same entah hanya ulun pakai sewa drone atau foto-foto ru isa lebih kreatif keru. Iru pang jari wisata nih lebih terpublikasi.
1: Lagian sa paling gong niru puang terawat pang danau tahai ru padahal rasaku mah segala jembatan nih panjang segala, tapi haut jabuk segala ya ulun
0: bujur ok iru pang lah tantangan niru kurang terawat juga dan minat ulun hanginaru dia mungkin mah bisa mempromosikan ru jari bingung padanya lah oh puang viral daerah iru pang usahai meru jadi kira
1: bujur
0: iru pang na antara ulun tatir lah.
1: Oke, haut 10 menit berlalu, haut ai takam. Nah, oke langsung ai kula pahari amun takam berwisata ada ikat iro ikat foto-foto ai segala macam hiay. Takam jua harus sambil menjaga nih segala macam aneh reta.
0: Iya.
1: Nah, oke, haut ai kami pamit undur diri. Terima kasih kula pahari.
0: Oke, terima kasih.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Thank you.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
4: Ya, Kulapari 95,1 MHz Pro 4 Palangkaraya, suara budaya Nusantara, masih bersama Paulina nih Kulapari. Ya, Kulapari, tadi baru saja kita melakukan obrolan Warung Hureh edisi Dayak Maanyan. Nah, dengan judul wisata bukan sekedar jalan-jalan, Kulapari, banyak orang bilang traveling itu cara terbaik untuk melepas penat. Tapi sebenarnya wisata punya makna yang jauh lebih luas ya, Kulapari. Saat kita mengunjungi sebuah daerah, kita sedang belajar menghargai keberagaman Indonesia, belajar memahami adat istiadat, mengenal bahasa daerah, menikmati karya para pelaku UMKM, hingga ikut menggerakkan ekonomi masyarakat setempat. Jadi, setiap perjalanan bukan hanya menghadirkan kenangan indah untuk diri sendiri, tetapi juga memberi manfaat bagi banyak orang. Itulah mengapa wisata yang baik adalah wisata yang menghormati alam, menjaga kebersihan, dan menghargai budaya lokal. Ayo, Kulapari, jadikan setiap perjalanan sebagai pengalaman yang bermakna, bukan sekedar mengisi galeri ponsel ya, Kulapari ya. Nah, jadi nih, kalau Kulapari punya kesempatan berwisata atau ada rencana berwisata nih, coba sesekali pelankan langkah nanti Kulapari ya. Dengarkan cerita masyarakat, kenali tradisinya, dan nikmati suasana tanpa terburu-buru. Karena sejatinya perjalanan terbaik bukan yang paling jauh, melainkan meninggalkan kesan paling dalam. Baik, Kulapari, tetap bersama kami di Perempat Palangkaraya ya, suara budaya Nusantara, karena masih banyak cerita inspiratif yang akan menemani Kulapari di hari ini. Baik, Kulapari akan kembali hadir di ruang dengan Anda, lagu dengan judul Sipet Saran.

Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

0: Lihat deh, hari ini menu kita dapat ayam kecap sama jeruk.
1: Wah, sama dong. Asik ya. Sekarang, tiap hari kita nggak perlu bingung mikirin bekal lagi.
0: Iya, Ra. Ibu aku di rumah juga seneng banget. Katanya, uang belanja bisa ditabung. Terus, akunya tetap makan sehat di sekolah.
1: Biar kita makin pinter dan kuat, Dit. Kata guruku, gizi itu asupan buat otak kita biar gampang dapet juara.
0: Makannya habis ya, Ra. Biar gedenya kita bisa bangun Indonesia.
1: Pasti habis dong. Program makanan bergizi gratis, memenuhi nutrisi, menyalakan mimpi anak negeri. Bersama kita cetak generasi cerdas untuk Indonesia maju. Habiskan makananmu, raihlah prestasimu.

Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: uang di sini aja lah. Cuma bungkus kecil ini.
1: Loh, kenapa gak ke tempat sampah?
0: Ah, santai aja. Satu aja kok, ini gak bakal kelihatan.
1: Kamu tahu gak? Yang bikin Solokan mampet, banjir dan juga bau, itu juga dari satu doang kayak gitu loh.
0: Masa sih?
1: Iya, kalau semua mikir cuma satu, jadinya kan numpuk.
0: Iya juga ya.
1: Kebiasaan buruk itu kelihatan sepele, tapi dampaknya besar.
0: Oke deh, mending buang di tempatnya.
1: Nah gitu, mulai dari diri sendiri.
0: Iya, karena lingkungan bersih, tanggung jawab kita bersama.
1: Kebiasaan buruk sekecil apapun, kalau dibiarkan bisa jadi masalah besar. Yuk, buang sampah pada tempatnya.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Keempat, suara budaya Nusantara.

Kul Pahari, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menegaskan bahwa seluruh data calon peserta didik dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 tetap melalui proses verifikasi secara manual. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh data yang digunakan dalam proses seleksi sesuai dengan kondisi sebenarnya dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut kemudian memunculkan dugaan adanya manipulasi titik koordinat alamat yang digunakan dalam proses pendaftaran. Menanggapi hal itu, Dinas Pendidikan memastikan bahwa seluruh data tidak semerta-merta diterima oleh sistem, melainkan tetap diperiksa kembali melalui proses verifikasi manual oleh panitia. Demikian Berita Mahalo pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalo pukul 11 waktu Indonesia Barat.

pendengar RRI di mana saja berada, saya Mulyansyah, Sekretaris DPD Pertuni Kalimantan Tengah, Persatuan Tunanetra Indonesia Kalimantan Tengah, terhubungan dengan adanya Pesta Bola Piala Dunia 2026 Meksiko, Kanada dan Amerika. Ayo dengarkan RRI, karena RRI menyiarkan pertandingan sepak bola, dan saya menghimbau kepada teman-teman netra, teman-teman disabilitas, kita mendengarkan, kita turut menyemarakan Pesta Bola Dunia di RRI dan RRI di

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

Dalam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Tabe selamat lingkungan latai salam sahujud karendem melempang. Adil Katalino bacarmin kasarga pas sengat kajubata. Arus, arus, arus. Selamat pagi Kulo Pahari. Senang sekali saya Cecilia kembali menjumpai Kulo Pahari di program Budaya Huma Betang pada hari Senin 6 Juli 2026 dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Kulo Pahari sesaat lagi akan ada info dan musik, lalu ada teras UMKM, lalu ada info siang, suara budaya Nusantara, dan obrolan budaya. Langsung saja kita ikuti program-program berikut ini.
2: Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Kulapa Hari, jangan lewatkan VAR, visual asal review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro4 FM Suara Budaya Palangkaraya. Bersiapa,
2: siapkan pasang telinga. Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pobbing. Istilah pobbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pobbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita

juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

0: Hijaunya? Hmm, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Eh, kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Eh, Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, ya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Tolong dong, di print laporannya.
0: Iya, bentar lagi tanggung nih.
4: A few moments later.
3: Mana R, laporannya?
0: Aduh, sorry aku lupa sus.
3: Kamu ini gimana sih R, disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja, kamu pasti akan tergeser.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

Pukul 8 hari, ekowisata di Taman Nasional Sebangga menjadi salah satu daya tarik besar bagi pariwisata di Kalimantan Tengah. Bukan sekadar menawarkan pengalaman wisata yang menarik, kawasan ini juga memberikan nilai edukasi kepada setiap pengunjung mengenai pentingnya menjaga kelestarian alam. Koordinator Humas dan Kerjasama Balai Taman Nasional Sebangau Nopianti Nugraheni mengatakan konsep ekowisata mendorong setiap pengunjung untuk bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan selama berada di kawasan konservasi. Dengan demikian, wilayah konservasi yang dibuka sebagai objek wisata tetap terjaga, terawat, dan memberikan manfaat bagi masyarakat maupun ekosistem. Demikian berita Mahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalau selanjutnya.

0: Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala

semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Dari bumi Tambun Bungay, menyapa seluruh kelapahari di penjuru Nusantara. Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.

0: dan kembali lagi bersama Cecilia. Senang sekali saya Cecilia kembali hadir nih Kula Pahari menemani Anda di ruang obrolan UMKM kita pada hari ini. Dan kita akan ngobrol seru nih tentang usaha kuliner yang lagi hits, yaitu Kebab Aki Hamid. Kalau warga Palangkaraya siapa sih yang gak kenal ya sama Kebab Aki Hamid satu ini. Nah, sudah bersama saya nih Kula Pahari ownernya secara langsung. Boleh nih Kak perkenalkan diri dulu nih.
1: Halo, perkenalkan saya Dede Rahmat Madani selaku owner Kebab Aki Hamid di Palangkaraya.
0: Oke, gimana kabarnya nih Kak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Sudah ketiga kali ini.
0: Iya. Sudah ke langganan RRI ya Kak. Oke, nah Kak Dede, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, Kakak lagi sibuk apa sih akhir-akhir ini Kak?
1: Yang pasti sibuk ngurus ini sih, bisnis kebabnya.
0: Karena baru opening ya?
1: Baru opening ya.
0: Kalau aku boleh tahu, ini opening yang cabang yang keberapa nih Kak?
1: Kalau yang di Sudarso ini cabang yang ketiga.
0: Berarti punya kakak tuh di mana-mana sih Kak kalau boleh tahu?
1: Ada di yang pertama kan di Unpar di Jalan Bekotin, yang kedua ada di Giobos, dan yang ketiga ini di Yosudarso.
0: Oke, berarti ini yang di Yosudarso yang baru buka?
1: Iya, yang baru buka.
0: Oke. Nah, Kak, ngomong-ngomong, awal mula Kebab Aki Hamid nih berdiri. Nih, kapan nih Kak?
1: Kebab Aki Hamid berdiri ya dari sebenarnya sudah lama sih, cuman baru buka di Palangkaraya itu dari tahun 2023 awal.
0: Oke. Hingga sekarang ya Kak.
1: Hingga
0: ya?
1: Sekarang. Dulu kan memang dari memang merintis dari kecil-kecilan lah.
0: Sekarang cabangnya udah 3. Keren, keren, keren. Nah, gimana sih Kakak cara ngelola 3 cabang nih Kak sekaligus nih?
1: Yang pasti kita harus bisa manajemen sih. Manajemen itu penting. Manajemen bagaimana kita pertama manajemen kualitas, kualitas rasa supaya orang tuh bisa mengenang rasa kebab tuh gimana. Terus manajemen tentang karyawan. Karyawan itu kita perlakukan seperti apa, mereka disiplin atau mereka teledor atau sering izin bahkan. Yeah. Itu nggak bisa kita kalau dalam urusan bisnis F&B itu kan urusan karyawan itu nomor satu. Dia nggak bisa semena-mena, kita punya aturan juga gitu. Nah, soalnya kan bisa dibilang mereka ujung tombaknya juga.
0: Iya, benar.
1: Dari penjualan ini. Jadi yang di atas-atasnya kayak apa distributor bahan baku segala itu kan menyusul aja.
0: Nah, kenapa sih akhirnya Kakak memutuskan untuk membuka cabang baru nih?
1: Pertama dilihat dari peminat sih Kak. Awal mula kan cuman buka di Geobos itu cuman ya iseng aja dulu kan. Iseng karena di waktu pertama kali buka di Unpar itu banyak sudah langganan.
0: Okay.
1: Banyak bertanya, ini ada cabang lagi enggak? Belum ada sementara. Terus terpikirlah buka di Geobos yang memang dekat dengan lingkungan mahasiswa. Karena kan segmentasi penjualan kita kan mahasiswa gitu.
0: Benar.
1: Mahasiswa dan masyarakat luas lah bisa.
0: Oke. Okay. Nah, berarti respon masyarakat ini cukup bagus nih Kak.
1: Cukup bagus. Maka dari itu kita memberanikan diri untuk membuka. Dan kemarin masih dibangun, belum dibuka di Sudarso pun banyak yang nanya, kapan bukanya Min? Kapan bukanya Min? Tunggu dulu ya.
0: Oke. Okay. Nah, kalau untuk harga sendiri nih Kak, masih ramah nggak sih Kak di kantong mahasiswa apalagi pelajar nih?
1: Kalau gitu memang utamakan pertama harga sih. Harga dan kualitas tetap kita jaga.
0: Oke. Okay. Nah, kan Kakak baru buka cabang baru nih. Nah, dalam menjalankan usaha pasti ada tantangan nih Kak. Nah, apa sih tantangan yang paling kerasa waktu Kakak mempersiapkan pembukaan cabang baru?
1: Tantangan yang paling kerasa itu pertama yakin, keyakinan sih. Ini yakin gak sih ada yang beli gitu. Itu mental kita memang benar-benar diuji di situ. Ini pelajaran juga buat pelaku-pelaku usaha yang memang mau memulai usaha. Semua usaha yang baru dimulai itu memang berat. Beratnya apa? Keyakinan kita, ada yang beli enggak? Tapi kita harus tetap yakin, optimis. Setiap ada penjual, pasti ada pembeli. Enggak mungkin enggak ada yang beli kan? Kita aja. Nah, maka dari itu kita harus siapkan mental untuk beranilah membuka usaha, yakin, optimis. Nah itu sih.
0: Oke, cara kakak mengatasi persaingan kuliner kebab nih kan lumayan cukup ketat nih kak. Nah gimana sih kakak cara ngatasinnya nih kak?
1: Yang pertama rasa juga sih kak. Mm-hmm. Yang ras, kalau kualitas rasa itu memang paling utama juga. Mm-hmm. Kualitas rasa kita jaga, yang dimana itu sudah menjadi top open bagi pelanggan kita, itu kita tetap pertahankan. Mm-hmm. Dan sesekali lah kita bertanya ke pelanggan itu kan, mm-hmm, apa sih kurangnya kebab Pak Hamid ini. Kita nerima kritik dan saran, bahkan apa namanya itu, saking, dan kita jangan menolak kritik dan saran dari orang. Karena kritik dan saran orang itu bisa jadi itu evaluasi buat kita. Nah evaluasi buat kita itu bisa memantapkan kita untuk tetap bersaing.
0: Benar.
1: Ya sebagai evaluasi apa tetap kepada kompetitor yang ada lah gitu.
0: Benar. Cara kakak membangun semangat nih kak, apalagi kan kakak punya 3 cabang nih. Itu kan pasti agak riuh ya kak ya. Gimana sih supaya kakak tetap semangat nih kak?
1: Yang pastinya kita berbisnis itu harus senang sih. Munculkan rasa senang. Jangan berbisnis itu hanya terpatok pada keuntungan. Kalau kita terpatok pada keuntungan dalam berbisnis, otomatis kalau nggak ada untung, sakit hati kak.
0: Iya benar.
1: Ya pasti ya, berbisnis itu dunia bisnis itu disenangi aja lah. Kata orang punya banyak usaha banyak uang, banyak usaha banyak uang. Enggak, itu kita pelaku pembisnis ini setiap banyak ada uang itu mutar lagi modalnya enggak. Mungkin lihat orang, oh ini owner ini banyak duit ini bukannya di sini. Mereka aja belum merasakan bagaimana badainya menerpa. Bahkan dulu pengalaman yang paling berkesan banget. Kita disampai apa ya, terlibat dalam dugaan kasus penipuan dulu kak. Jadi ceritanya itu kami kan ada ngambil distributor daging di Palangkaraya ini. Nah ternyata salesnya itu mengatasnamakan kami ngambil daging di distributornya itu. Sampai kami itu terhutang sekitar 20 juta lah. Kaget lah saya, perasaan saya gak ada ngambil itu sampai dipanggil ke kantor polisi kak itu.
0: Serius. Tambah pusing ya kak.
1: Itu pengalaman yang paling berkesan lah. Ya itu saya nikmatin aja itu. Anggap itu ini pasti berlalu aja nih. Kalau kita bener ya ngapain kita takut lah. Olehnya bukan salah kita. Sampai dipanggil ke Polsek dulu. Polsek di daerah Sebangau dulu. Jadi di penyidik bagian polisi sampai 5 jam.
0: Waduh.
1: Gara-gara yang penipu tadi. Korbannya bukan saya aja sih kak. Banyak sampai ya brand-brand ternama di Palangkaraya ini kena juga. Sampai ada yang saya tuh sama yang korban itu sama sampai sekarang ini bestie gitu. Gara-gara kami.
0: Karena permasalahan sama
1: ya. Permasalahan sama. Jadi kami tuh terhutang 20 juta padahal kami enggak ada. Itu salah satu ujian ya yang paling berkesan lah.
0: Iya, benar. Akhirnya jadi pengalaman dan jadi cerita ya, Kak.
1: Iya, betul. Benar. Kalau kata orang yang bisnis itu enak, wih, bisnis ya punya banyak bisnis enak ini. Ya. Kalau pembisnis itu harus kuat-kuat mental.
0: Iya benar.
1: Enggak semua orang berbisnis kuat mental. Belum lagi menghadapi rugi untungnya, belum lagi menghadapi karyawan yang ibaratnya tiba-tiba resign, belum lagi menghadapi. Pokoknya harus siap.
0: Siap mental ya kak.
1: Siap.
0: Nanti harus mental baja ya kak.
1: Mental baja.
0: Benar. Apalagi kan dengan kejadian kakak tadi kan, itu kan lumayan bikin shock ya kak.
1: Iya.
0: Tapi jadi akhirnya jadi cerita dan pengalaman yang seru nih. Oke, nah berapa lama sih kak proses persiapan kakak untuk buka cabang baru nih?
1: Kalau proses pembukaan cabang baru ini dari sebulanan lebih lah kira-kira tuh. Karena kan kita pertama survei lapangan dulu. Kita nggak bisa sembarang nyari tempat gitu kak. Kita lihat di mana itu kerumunan yang banyak masyarakat, di situ kita buka lah. Terus kita survei tempat, bahkan kita survei tempat tuh nggak langsung survei gitu aja kak. Kita seharian tuh kita diam ngelihat situasi di situ, di tempat itu.
0: Oh, kakak pantau ya.
1: gimana keadaan sini, ramai atau enggak, masa segmentasi kita tuh siapa gitu. Jadi kita tuh harus benar-benar memantau spesifik detail gitu lah.
0: Jadi kakak jadi spek Intel nih. Iya.
1: Itu sebulanan lah kira-kira tuh.
0: Wah, wow, lama juga ya, Kak? Mm-hmm. Nah, ada enggak sih Kak target ke depannya untuk buka cabang lagi nih?
1: Kalau target sebenarnya ada sih Kak. Sebenarnya siapa sih yang enggak mau banyak cabang,
0: nah,
1: kan?
0: Nah, itu benar.
1: Tapi ya kita lebih baik menjalankan yang ada dulu, kita kembangkan yang ada dulu. Karena kan manajemen ini manajemen kita sendiri. Kita bukan franchise, kita bukan ini. Ini memang brand asli, brand lokal sendiri lah.
0: Iya, brand Palangkaraya ya.
1: Brand Palangkaraya sendiri ya. Jadi ya, kita apa namanya itu untuk ambisi itu ya memang niatan mau buka cabang terus memang ada. Cuma ya enggak bisa kita sembarang buka cabang, enggak semudah membalikkan telapak tangan gitu.
0: Kayak kata orang-orang kan pengusaha tuh banyak duitnya.
1: Iya.
0: Padahal di balik itu prosesnya berat ya, Kak.
1: Iya. Ada duit putar lagi, ada duit putar lagi itu kayak kayak kata Menteri Keuangan kita kan, ada duit putar lagi.
0: Iya, benar. Untung Kakak masih muda dan memanfaatkan peluang.
1: Iya.
0: Nah, kalau untuk anak muda yang mau mulai usaha nih Kak, apa tips dari Kakak nih?
1: Bagi anak muda yang ingin mulai usaha, pasti memang tentukan dulu apa jualan kita Kak. Kita kalau nggak punya tujuan jualan kita, ya kacau lah. Tentukan kita mau jualan apa, yang memang itu bisa berjangka panjang. Maksudnya berjangka panjang, jangan ikut-ikutan. Misalkan lagi rame nih, ada brand masuk ke Palangkaraya, ikutan franchise. Tapi itu cuman sebentar aja ramenya, kedepannya ya sepi gitu. Nah itu tentukan yang betul-betul itu jangka panjang. Yang kedua, optimis dulu. Optimis, kita berjualan pasti ada pembeli kan.
0: Benar.
1: Itu. Terus yang ketiga ini apa namanya, konsisten juga. Misalkan kita jualan satu produk gitu, jualan aja terus, mau rame mau sepi, jualan aja terus. Pokoknya jangan sesekali hari ini buka dilihat sepi tutup, nanti besok buka lagi lihat sepi tutup lagi. Nah, itu orang kan bikin konsumen itu ini tadi buka, padahal kita tuh nggak tahu perasaan orang tuh ngelihat kita tuh
0: bener.
1: Ini buka padahal orang mau singgah, tapi besok singgah, tau-taunya besok tutup. Itu kita perlunya konsisten, walaupun ya yang kita jual tuh sedikit atau apakah jualan dulu pokoknya.
0: Pernah nggak sih kakak ngerasain pasang surut nih?
1: Nah, itu sudah pasti sih Kak. Yang namanya pasang surut sudah pasti, yang namanya apa namanya banyak pengeluaran tuh sudah pastilah. Ya Pak, rugi untung itu jangan ditanya lagi.
0: Iya benar.
1: Apalagi masalah rugi kan. Masalah rugi belum nanti konsumennya naik turun, belum lagi ada kompetitor baru yang dia tuh memang menurunkan harga lebih dari lebih murah dari kita. Itu salah satu ujian juga. Jadi kita harus tetap optimis, konsisten dan percaya.
0: Iya, benar. Asal konsisten ya, Kak ya.
1: Iya, konsisten itu yang pastilah.
0: Oke, apalagi kan anak muda sekarang tuh kadang buka usaha tapi mut-mutan.
1: Nah,

0: gampang, tinggal kita gepak buku.
1: Iya, gepak buku.
0: Ngapain kamu ngurusin, nggak ngurusin usaha aku, usaha aku. Nah, tapi kalau kita dengan diri kita sendiri itu sulit, Kak. Karena dengan diri kita, besok aja usahanya, aku hari ini mau istirahat dulu, sudah besok nanti ada kesibukan lain lagi. Besok aja nanti bahan bakunya kurang. Terus nanti besok lagi, besok lagi, pokoknya besok. Kapan mulainya gitu dong, Kak.
1: Jadi lebih sulit sama diri sendiri.
0: Diri
1: ya,
0: sendiri sebenarnya kita tuh ngelawannya.
1: Ya benar. Nah, kalau untuk stok bahan sendiri nih, Kak, Kakak ngambil dari dalam daerah atau dari luar?
0: Kalau untuk sayur-sayuran kita pastinya dari daerah kita aja, dari Palangkaraya aja sih. Tapi kalau seperti yang daging-daging itu kita ada langsung ngambil distributor dari pabriknya langsung, Kak. Dari Jawa lah.
1: Kenapa ngambilnya dari Jawa nih, Kak?
0: Karena dulu kan sebelumnya ada kebab ini, sebelum kita buka usaha tuh kita harus ada survei-survei dulu, Kak. Nggak mungkin kan kita jualan itu asal jualan. Pertama kualitas rasa dulu, coba-coba, Kak, kita pakai ini cocok nggak nih, coba pakai ini cocok nggak nih, yang memang betul-betul cocok di lidah orang banyak dan dimasuk lah di lidah orang gitu. Jadi kita kalau dibilang kesana kemari ya jangan ditanya lagi lah, sudah apa studi banding.
1: sudah hatam ya, Kak.
0: Jadi berkelana mencari apa namanya ilmu, ya mencuri ilmu tuh kan halal.
1: Iya, benar. Asalnya mencuri uang ya, Kak.
0: Kalau mencuri yang halal kan mencuri ilmu.
1: Iya, benar. Ada tips enggak nih, Kak, buat orang-orang yang misalkan awalnya semangat tapi ngedown, terus semangat lagi, ngedown lagi nih?
0: Itu wajar sih. Kita namanya juga kita manusia kan, ya capek itu wajar. Tapi kalau capek ya, kalau capek istirahat. Jangan sampai nyerah. Kalau sampai nyerah ya jangan, gagal kamu.
1: Benar, jatuh lagi ya, Kak.
0: Kalau capek wajar. Kalau capek istirahat sebentar. Ingat lagi untuk merenungi diri lah, untuk apa aku memulai usaha ini, untuk apa sih aku memulai ini, tapi cuman stuck sampai sini aja, cuman aku mut-mutan aja. Gak bisa lah namanya, mending kita uring-uringan di rumah lah, tidur. Kalau gak mau usaha ya, semua pekerjaan itu pasti ada risiko dan pasti ada pengorbanan, Kak. Gak mungkin kita ingin sukses sesuatu yang sukses itu tanpa ada usaha dan tanpa adanya niat yang kuat, tekad yang kuat. Cuman mengandalkan mood.
1: Nah, itu.
0: Enggak bisa gitu, Kak.
1: Apalagi kan di era Gen Z sekarang kan moodnya naik turun ya, Kak.
0: Iya, jadi ya jangan, yang pastinya jangan ikut-ikutan. Kebanyakan kita kan ikut-ikutan. Orang ikut, orang rame ini kita ikut, orang rame itu kita ikut. Jangan lah, kita harus punya pendirian, Kak. Karena kalau kita punya pendirian, yang ngatur diri kita kan diri kita juga, bukan orang lain. Orang lain kan fokus diri kita, dirinya sendiri gitu. Dan kalau kita sudah fokus diri kita, kita punya usaha kita, jangan kita mikir usaha orang lain.
1: Nah, itu benar.
0: Fokus ke usaha kita. Kalau kita terbagi fokus kita melihat usaha orang sebelin rame nih, ya terbagilah fokus kita. Kita harus tetap fokus biarpun orang tuh mau ngolokin kita apa, kayak terserah, bodo amat lah. Yang penting lo gue.
1: Itu prinsipnya harus bodo amat ya,
0: bodo
1: Kak.
0: Amat lah, Kak.
1: Pernah nggak sih, Kakak, pernah jatuh sama penilaian orang nih?
0: Kalau jatuh memang dari awal penilaian orang tuh menjadi hal yang utama bagi saya pribadi, Kak. Saya nanamkan prinsip jangan sampai sakit hati dengan penilaian orang. Wajar orang menilai kita kayak gini. Berarti ada yang perlu diperbaiki. Bahkan ada yang memang sampai sekarang langganan kebab itu, dia kalau sudah kritik kebab itu, Kak, ini kebabnya kurang ini nih. Masih biasa aja nih, Kak, ini. Wajar. Makasih, Kak, ya. Ini kok kecil banget nih, Kak, sayuran kok gosong gini. Wajar aja, kan namanya manusia kan. Jangan kita stuck di situ, karena kan kita hidup di dunia ini tetap berjalan, Kak, dunia tetap berputar. Kalau kita stuck di situ, kita ngerem, dunia tetap berjalan.
1: Ya, itu benar.
0: Enggak berharap kita. Dunia enggak berharap kita.
1: Ya, benar.

0: tetap baik-baik saja.
1: benar. Nah, terakhir nih Kak, ada nggak sih Kak ajakan atau solusi untuk pendengar RRI Perempat nih, kalau membangun usaha nih?
0: Ya bagi pendengar RRI kan, kalau misalkan ingin memulai usaha, terutama bagi gen-gen Z, gen Alpha, gen-gen apa, gen Halilintar.
1: Eh, banyak gennya ya Kak.
0: Gen apa Kak, terserah gitu. Kalau memulai usaha, yang pasti kita tanamkan niat dulu, kita mau usaha apa, tujuan kita usaha apa. Kalau kita tujuan usaha hanya ingin dilihat orang, wih dia ini punya usaha nih, lihat jangka depannya, nggak lama pasti berhenti. Tapi kalau kita usaha memang kita mau memang kebutuhan buat diri kita, kan kita memang usaha buat cari keuntungan kita, buat kebutuhan kita kan. Nah itu memang harus dibenarkan niat kita, kita niat usaha apa, mau dilihat orang, wih ini owner nih banyak cabang nih, banyak. Jangan. Jadi kita penilaian orang tuh bisa bikin sakit hati.
1: Ya benar.
0: Intinya jangan sampai sakit hati, tanamkan niat. Dan kalau bisa usaha itu cari yang memang berjangka panjang, yang memang kita tuh tidak merugikan orang juga. Intinya usaha itu kita berbisnis itu bukan semacam berbisnis lah, kita berbisnis ya untuk memakmurkan diri kita juga pastinya.
1: Benar.
0: Dan jangan sampai kita menganggap orang lain itu sebagai ancaman. Kalau kita anggap orang ancamannya, pasti kita akan gimana ya, menghalalkan segala cara buat kita melindungi diri kita. Tapi kalau kita tidak menganggap orang itu ancaman, kita akan berbaur dengan orang. Kayak pelanggan-pelanggan kebab di Aki Hamin ini kan, ada dia itu langganan kebab padahal dia jualan kebab.
1: Ada itu. Ada plot twist ya.
0: Memang ada. Oh, bagus deh Kak, nanti satu saat kita collab ya Kak. Kalau kayak gitu kita temenin lah.
1: Ya, benar.
0: Kan kalau kata Ali Tahir kan semua burger milik Allah.
1: Benar. Tapi semua kebab milik Allah ya.
0: Semua kebab milik Allah kata Ali Tahir gitu kan.
1: Benar.
0: Jadi jangan anggap orang itu ancaman dan saingan. Kita berkompet tisi boleh, cuman jangan sampai kita menghilangkan nilai-nilai yang memang itu menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan orang. Ini itu jangan. Kita fokus pada diri kita sendiri, fokus tetap jalan, apapun yang terjadi tetap jalan, mau untung rugi kayak angin badai atau apa, kayak itu anggap ujian pasti lewat.
1: Ya benar.
0: Jangan itu anggap kita stuck. Ya tadi kita kembali lagi, kalau kita stuck bersedih hati dengan kerugian ini itu, ya dunia tetap berjalan Kak. Gak mungkin dunia nunggu kita.
1: Benar,
0: kamu
1: benar,
0: cepat benar. Jalan aku tungguin nih.
1: Enggak ya Kak.
0: Enggak, tetap berjalan. Jam dinding aja tetap muter.
1: Nah itu kecuali baterainya habis.
0: Itu betul. Gak bisa.
1: Oke. Terima kasih buat Kak Dede.
0: Sama-sama.
1: Yang sudah hadir. Semoga cabang kakak semakin bertambah.
0: Amin.
1: Dan pendengar Kulap Hari, hari ini seru banget ya obrolan kita hari ini ya, bersama Kak Dede, owner kebab Aki Hamid. Jadi buat kamu Kulap Hari yang penasaran, jangan lupa mampir dan cobain langsung nih kebab Aki Hamid cabang terbarunya di mana Kak?
0: Yang di cabang baru ada di Yosudarso, di dekat deretan pintu gerbang UPR, pas di seberangnya Sela Kosmetik.
1: Nah itu ya Kulap Hari, jangan lupa mampir ya di kebab Aki Hamid. Oke Kulap Hari, saya Cecilia dan Kak Dede pamit undur diri, sampai jumpa di teras UMKM berikutnya.
2: Teras UMKM, inspirasi dari pelaku usaha lokal untuk kita semua. Hanya di Propat RRI Palangkaraya, suara budaya Nusantara.

0: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.
1: Kamu dengar, Don? Sekarang ada sekolah rakyat di kampung kita.
2: Oh ya? Sekolah apa itu?
1: Sekolah untuk kita, gratis.
2: Wah, jadi anak-anak yang sempat putus sekolah, ini bisa sekolah lagi.
1: Betul. Nah, di sekolah rakyat, kita semua diajak belajar bersama.
2: Wah, keren ya. Ilmunya dapat, kebersamaannya juga terasa.
1: Karena pendidikan itu hak semua anak.
2: Ayo, kita dukung sekolah rakyat.
1: Sekolah rakyat, belajar bersama, bangun masa depan bangsa.

0: Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
1: Kenapa sih kamu betah banget temenan sama aku? Padahal cara kita berdoa dan tempat ibadah kita aja beda.
2: Kamu dengar gitar ini gak, Roy? Senarnya ada yang nilon, ada yang kawat. Nada do sama nada mi juga beda jauh kan? Kalau semua senarnya bunyinya sama, pasti gak enak kan? Nah, perbedaan kita itu sama kayak nada. Kalau saling menghargai, hasilnya pun akan jadi harmoni yang enak didengar.
1: Benar juga ya. Iman mungkin berbeda, namun jangan biarkan dinding perbedaan merobohkan jembatan persahabatan kita.

0: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.
1: What?

0: online bayar.
1: Au! Ada banyak cara untuk mendapatkan banyak uang, tapi yang pasti judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku.
0: Judi!

0: Siapa puah?
1: Tas bukan hanya sekedar tempat membawa barang. Di balik sebuah tas ada cerita budaya, kreativitas, dan juga mata pencaharian masyarakat. Salah satunya adalah tas rotan kerajinan tangan.
2: Mir, aku lihat tas kamu unik banget. Bahannya dari apa sih?
3: Ini tas rotan, Nat. Dibuat dari anyaman rotan asli, kerajinan tangan dari pengrajin rotan.
2: Wah, keren. Selain unik, kita juga membantu pengrajin ya.
3: Betul, dengan memakai tas rotan, kita ikut melestarikan kerajinan tradisional.
1: Mari bangga menggunakan produk buatan Indonesia.
4: Tahukah kamu, banyak usaha kecil di sekitar kita yang ternyata punya cerita besar. Cerita yang jarang terdengar. Di Indonesia, lebih dari 60% UMKM lahir bukan dari modal besar, tapi dari keterpaksaan. Mulai dari dapur rumah, teras sempit, bahkan garasi yang disulap jadi tempat produksi. Yang jarang diketahui, banyak pelaku UMKM tidak pernah bercita-cita jadi pengusaha. Mereka hanya ingin bertahan, sampai akhirnya bertumbuh. Fakta menariknya, beberapa produk UMKM yang kini dijual online ke luar negeri awalnya dibuat tanpa nama merek, hanya dibungkus plastik polos, dijajakan dari mulut ke mulut.
5: Dan ini yang paling mengejutkan. Rata-rata pelaku UMKM Indonesia baru sadar usahanya bernilai setelah orang lain memakainya, memujinya, lalu membelinya kembali. UMKM bukan sekedar angka di laporan ekonomi. Ia adalah cerita tentang keberanian kecil yang dilakukan setiap hari. Jadi, lain kali Anda membeli produk UMKM, ingatlah, Anda tidak hanya membeli barang, tapi ikut menjaga mimpi seseorang tetap hidup.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nendoro Gatut kaca Anoman gawe jenawis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Mula Pahari, Wali Kota Palangkaraya Pai Ritna Parin menghadiri kegiatan Pekan Muharram 1448 Hijriah bertempat lingkungan Masjid Ar-Rasyid Jalan Giobos 18 Palangkaraya pada Sabtu 4 Juli 2026 kemarin. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakkan Tahun Baru Islam tersebut diisi dengan berbagai aksi sosial, diantaranya pasar murah, bazar UMKM, donor darah, hingga khitanan massal sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat. Dalam sambutannya, Pai Ritna Parin menyampaikan apresiasi kepada pengurus Masjid Ar-Rasyid, panitia pelaksana, serta seluruh pihak yang telah berkolaborasi menyukseskan Pekan Muharram tersebut. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi contoh nyata sinergi antara masyarakat, pengurus masjid, dan berbagai elemen dalam menghadirkan kegiatan yang tidak hanya bernilai keagamaan, tetapi juga memberikan manfaat sosial secara langsung. Demikian Pertama Halo pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Pertama Halo selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Salam sepak bola, tradisi. Saya, Fathul Munir, Sarjana Hukum, Ketua Asosiasi Kota PSSI Palangkaraya, mengucapkan dan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia RRI yang mana diberikan kesempatan untuk menyiarkan Piala Dunia 2026 melalui media suara RRI. Sekali lagi, selamat kepada RRI, jayalah di udara, kemudian bumilah sepak bola Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bernyanyi satu lagu
1: untuk budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
2: Indonesia ragam bahasa, suku, dan budaya. Indonesia dikenal dengan kekayaan alam dan makanan tradisionalnya. Salah satu makanan tradisional berbahan pangan kedelai yang dikenal dengan nama tempe. Di Indonesia, banyak olahan makanan dari tempe. Sebut saja keripik tempe, tempe bacem, mendoan, botok tempe, dan masih banyak lagi. Selain mengenyangkan, tempe juga mengandung nutrisi baik yang dibutuhkan tubuh. Olahan kedelai asli Indonesia ini sekarang mendunia. Di Amerika saja, produsen tempe membuat dan memasarkan tempe secara rutin. Ini menjadi bukti bahwa kita patut bangga dengan buatan Indonesia.

0: Yang hijaunya. Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Bud, lari. Bu Siska udah di kelas.
3: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
2: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
3: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
2: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.
4: Halo-halo Kulopa Hari, selamat siang. Kulopa Hari, Cecilia punya informasi penting untuk kamu. Siapa tahu jadi destinasi wisata untuk kamu saat berlibur. Kalau bicara tentang keindahan alam Papua, rasanya tidak akan pernah ada habisnya ya. Karena salah satu permata yang masih alami adalah Telaga Samares. Ya, Telaga Samares ini terletak di Kampung Sepse. Telaga ini juga dijuluki sebagai kaca alam di tanah Papua. Karena airnya begitu bening hingga dasar telaga dapat terlihat dengan jelas. Diapit pepohonan hijau dan suasana yang masih asri, Telaga Samares menghadirkan ketenangan yang sulit ditemukan di tempat lain. Gak heran ya Kulopa Hari, siapapun yang datang akan dibuat terpukau oleh keindahan alam yang masih terjaga. Jangan kemana-mana Kulopa Hari, karena kita masih akan membahas tentang Telaga Samares di Papua.

0: Untuk kelapa hari yang sehari-hari beraktivitas rutin menggunakan jalan raya, pasti sudah tidak asing dengan kata tilang. Tetapi belum banyak yang tahu kalau istilah tilang ternyata singkatan loh. Lantas apa arti tilang? Buat kelapa hari yang belum tahu, tilang itu punya nama lengkap bukti pelanggaran lalu lintas jalan tertentu. Karena terlalu panjang dan merepotkan untuk disebut semua, bukti pelanggaran jadinya disingkat jadi tilang. Jadi, kalau kelopak hari bilang, kamu kena tilang, sebenarnya lebih tepat kalau kamu dibilang dapat tilang. Berarti tandanya kelopak hari dapat surat bukti pelanggaran kan? Bukan kena surat bukti pelanggaran. Tapi sebenarnya nggak salah kok ya, kalau kelopak hari bilang kena tilang, dapat tilang, atau ditilang. Karena kata tilang sendiri sudah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Nah, biar kelapa hari nggak dapat tilang, makanya selalu patuhi peraturan di jalan raya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi.

Halo-halo Kelopahari. Kelopahari, bagi masyarakat Kampung Sepsa, Telaga Samares bukan hanya destinasi wisata. Telaga ini juga merupakan bagian dari kehidupan dan warisan alam yang dijaga secara bersama-sama dan turun-temurun. Karena air yang jernih, lingkungan yang bersih, dan juga pepohonan yang rindang, menjadi bukti bahwa ketika manusia hidup

berdampingan dengan alam, keindahan itu akan tetap lestari. Disinilah kita belajar bahwa menjaga alam bukan hanya tugas pemerintah ataupun komunitas tertentu, tetapi itu menjadi tanggung jawab untuk kita semua. Karena alam yang kita nikmati hari ini adalah titipan yang harus tetap indah untuk generasi berikutnya.

0: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
1: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari HelloDoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturung satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Kalimat bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atau kebenaran.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

0: Oi, narai gawe nikau. Ngapain kamu di situ, nah?
1: Lagi membuat kerajinan tangan dari rotan, Mina.
0: Kamu tuh sudah lulus jadi sarjana. Kenapa dia cari kerja itu kota sana?
1: Wah, Mina. Cari kerja itu susah. Dan lagi pula kerajinan dari Kalimantan Tengah banyak diminati di luar negeri loh, Mina. Kalau sudah ramai pesanannya, saya sampai minta bantuan ke tetangga sekitar untuk membuatnya, Mina.
0: Wah, loh, Mina kok nggak pernah ditawarin?
1: Mina kan sibuk. Sibuk mengkoreksi orang saja.
0: Ampun.
2: Banyak penduduk desa merantau ke perkotaan untuk mencari pekerjaan, menambah pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, tak sedikit dari mereka justru terjebak lingkaran kemiskinan. Sulitnya mendapatkan pekerjaan dan tingginya biaya hidup di kota memperparah kondisi yang ada. Mari dukung generasi muda untuk memutus rantai kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan.

tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita. Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005. Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya.

0: suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa. Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Budaya Huma Betang. Prompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

Kulapa Hari, menyikapi kondisi cuaca panas ekstrim yang melanda dalam beberapa waktu terakhir, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Kota Waringin Barat terus memperketat pemeliharaan tanaman di kawasan perkotaan. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, DLH Kobar Endro Budi Utomo menjelaskan bahwa intensitas pergerakan armada penyiraman di lapangan akan selalu disesuaikan dengan kondisi fluktuasi cuaca harian. Demikian Berita Mahalo pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalo pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

0: Ya, Kulopah Hari, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Perempat RRI Jakarta dengan siaran budaya Nusantara. Selamat mengikuti
1: Nusantara untuk edisi Senin 6 Juli 2026. Dan untuk siang hari ini kita akan terbang atau bergabung ya bersama dengan RRI Palembang. Kemudian dengan rekan saya di sana ada Kak Mita Dwi ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang Kak Mita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih Bang Noel. Kalau Jakarta panggilnya apa nih? Abang?
1: Iya, Abang dan Pok ya. Abang Pok gitu. Okay. Iya, kalau di Palembang apa tuh?
2: Panggilnya Ce.
1: Ce ya.
2: Cewek biasanya Ce Mita. Iya, betul.
1: Oke, okay. Kalau untuk cowok
2: sama.
1: Sama
2: Ce
1: ya.
2: Ce juga.
1: Ce juga ya, Ce Mita gitu ya. Oke okay deh.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Mohon maaf ini Ce Mita kok suaranya agak putus-putus sepertinya. Mungkin ada mic-nya atau apa jaringan mungkin ya.
2: Baik, sebentar ya Ce, Bang Noel, kita perbaiki terlebih dahulu.
1: Oke, baik.
2: Untuk sekarang gimana nih koneksinya? Apakah masih terputus-putus Bang Noel?
1: Sudah lebih baik sih. Iya, oke okay deh. Kalau gitu mungkin untuk siang hari ini nih Ce Mita ya, kita akan membahas apa nih temanya dan dengan narasumber siapa kalau boleh tahu.
2: Oke, Bang Noel, jadi kita siang hari ini di Suara Budaya Nusantara nih bakal ngebahas tentang tema tradisi bebaso di Palembang. Nah, jadi kita ada narasumber, ada Profesor Dr. Haji Zuhdia MAG, yaitu pegiat budaya, guru besar bidang ilmu pendidikan Islam UIN Raden Fata Palembang nih.
1: Oke,
2: Noel.
1: Siap. Tradisi bebaso ya di Palembang. Betul ya, bebaso ya.
2: Iya, okay. Bebaso di Palembang.
1: Bebaso di Palembang. Oke, okay. Okay, siap. Mungkin setelah ini pemaparan terlebih dahulu untuk materinya ya, Ce Mita ya. Okay. Nanti untuk paruh waktu kedua baru kita buka untuk sesi tanya jawab dari pendengar. Begitu ya, Ce Mita ya.
2: Oke, okay, boleh Bang Noel. Nanti kita akan membahas dulu dengan tema kita tradisi bebaso di Palembang.
1: Baik, siap. Silakan Ce Mita langsung saja, boleh.
2: Oke, baik pendengar Perempat RRI Palembang di mana saja berada. Jadi kita akan membahas tentang tema kita ialah tradisi bebaso di Palembang bersama dengan narasumber kita ada Profesor Dr. Haji Zuhdia MAG selaku pegiat budaya dan juga guru besar bidang ilmu pendidikan UIN Raden Fata Palembang. Nah, langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Prof.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cek Mita.
2: Aduh, gimana kabar hari ini, Prof?
3: Alhamdulillah, kulo mak niki dinten penet saos.
2: Nah,
3: kamu juga.
2: Iya, bahasa Palembang yang keluar.
1: Nah, artinya jadi, apa itu, Cek Mita kan, tuh?
2: Artinya apa,
3: Bang? Bang penasaran ya di awal ya. Artinya alhamdulillah selalu, Bang.
1: Oh, alhamdulillah sehat selalu.
3: Kalau
1: ya.
3: Bang Noel,
1: yeah. Iya.
2: Nah, kalau di Bang Noel ada bahasa Palembang halus dan ada Palembang sehari-hari, Bang Noel.
1: Oke. Okay.
2: Jadi memang orang taunya itu bahasa Palembang yang sering digunakan sehari-hari, seperti bahasa nak kemano, lagi apo, itu bahasa Palembang sehari-hari.
1: Sehari-hari.
2: Tapi
1: ya,
2: itu hari ini akan membahas tradisi bebaso di Palembang yang mungkin akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Profesor Dr. Haji Zuhdia ini. Silakan, okay, Prof.
3: Oke, okay. Jadi langsung Bang Noel ya, Cek Mita dan para pemirsa. Alhamdulillah. Jadi ya sekarang ini kan orang taunya rata-rata taunya dengan bahasa sehari-hari ya. Tadi sudah dicontohkan dengan Cek Mita, nak kemano, apo dio, ngapo, dimano. Nah, padahal Palembang itu pada hakikatnya punya dua bahasa, Bang Noel. Jadi yang kategori yang pertama, yang biasa galak, yang biasanya kita sering gunakan, ini adalah dengan bahasa sehari-hari atau bahasa Jabo. Nah, jadi inilah bahasa yang biasa digunakan sebagai pengantar dalam percakapan sehari-hari, entah itu apa tuh namanya, di kehidupan kita di pasar, di pada saat ketemu berkomunikasi, itu adalah bahasa sehari-hari. Nah, ada satu bahasa lagi yang ini kalau tidak dilestarikan maka memang dia akan hilang. Tapi alhamdulillah ini sudah terlestari lestari. Karena yang kedua ini namanya tadi ditegaskan lagi oleh Bang ya, Abang, bebaso. Ya benar, bebaso. Mm-hmm. Bukan baso, tapi bebaso. Nah, manakala kita sebut dengan bebaso, dia otomatis kategorisasi dengan berbahasa Palembang Jero. Nah, tadi Cek Mita nyebut halus. Nah, jadi berbahasa Palembang Jero ini kita langsung singkat dengan sebutan bebaso. Nah, kapan dia digunakan? Nah, ini di awal memang ini sebenarnya karena dikategorisasikan adalah bahasa halus, penuh dengan kesantunan, dia memang sebagai alat komunikasi. Cuman alat komunikasi itu pada saat-saat kegiatan keagamaan, kemudian pada saat kegiatan-kegiatan adat ya, atau sebagai penghormatan. Penghormatan ini dalam tradisinya orang tua berkomunikasi juga sehari-hari dengan orang tua, kemudian juga orang muda berkomunikasi dengan orang tua. Nah, ini tapi walau demikian ya bukan berarti di Palembang saja yang menggunakan bebaso ya. Jadi ketika dalam acara, saya ingat tuh ini pada saat kegiatan-kegiatan keagamaan. Jadi kalau dari daerah uluan ya, daerah kampung dusun misalnya yang datang ke Palembang, nah ketemu dengan orang-orang sesepuh juga, maka itu juga mereka menggunakan bebaso. Bebaso. Nah, cuman tadi dalam prakteknya karena memang sehari-hari banyak menggunakan bahasa sehari-hari, dia jarang digunakan. Nah, jadi tapi alhamdulillah Cek Mita, kalau nak diceritakan sampai sekarang ini dia enggak hilang karena meskipun dia jarang digunakan, toh masih ada para sesepuh yang juga masih aktif menggunakan itu. Itulah di tahun, saya boleh cerita ya ini Bang ya. Saya silakan, cerita Pak. Sampai sekarang ini alhamdulillah dia sudah jadi BBTB nih, ada berita baru, ini berita bahagianya Bang. Tanggal 3 kemarin sudah ditetapkan menjadi BBTB warisan budaya tak benda bebaso Palembang ya. Nah, jadi alhamdulillah keprihatinan, makanya kan kita keprihatinan, khususnya saya kalau saya ceritakan dengan di tahun 2002 dengan kelompok Kesultanan Palembang Darussalam, kemudian saya juga mengajak para sesepuh-sesepuh, saya ingat waktu itu ada Raden Abdul Aziz Khan, ada Bapak Edi Arfai, ada Ustazah Khairia, yang kami hanya berkumpul karena merasa bahwa bebaso ini kalau tidak dikawal, tidak dilestarikan, maka dia akan hilang. Nah, sebagaimana kan UNESCO kan Bang ya, UNESCO itu mengkategorisasikan ada 7.000-an bahasa di dunia ini. Nah, setiap ini sudah hampir 40%-nya dia mengalami kehilangan. Nah, maka salah satu tugas kita sebagai pewaris, kita ini kan pewaris saat ini, kita harus mewariskan itu kepada generasi yang akan datang. Nah, jadi alhamdulillah maka pada saat itu dari 2002 khususnya juga kalau saya dan kawan-kawan yang lain pastinya juga ya, kami diusaha untuk senantiasa melestarikan. Dan enggak bisa Bang ngakut terus terang jujur. Tapi saya masih mendengar orang tua saya bebaso, makanya aduh ini tidak bisa diam. Akhirnya saya juga mengajak teman-teman untuk sama-sama mempelajari menuliskan kosakata demi satu kosakata. Alhamdulillah. Jadi sekarang ini perkembangannya sudah sangat dahsyat Bang. Jadi bebaso ini alhamdulillah bahkan sudah menjadi kal bahasa Palembang. Okay. Ada perwalinya Cemi 39 tahun 2023. Dan diajarkan di sekolah SD SMP dari kelas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah itu, nah kalau ini saya nggak bawa buku-bukunya sih Bang, cuman ini saya mau tunjukin Abang dari jauh nih. ini kamus bahasa Palembang lengkap ya. Jadi ada, bahkan ada Al-Qurannya juga, sudah dalam versi penerjemahan Al-Quran dalam bahasa Palembang. Nah itu ya. Berarti ya, spill dulu sedikit itu.
2: Iya, betul. Berarti untuk saat ini pelestariannya melalui generasi-generasi muda sudah masuk ke tingkat sekolah-sekolah ya, Prof?
3: Sudah
2: dipelajari langsung ya, Prof?
3: Iya. Tepatnya okay. ketika Perwali 2023 kemudian sudah kita siapkan dokumen kurikulum pasti Bu 24 Mita. Mm-hmm. Ada anak sekolah sudah belajar. Nah, ini ada apa tuh ya? Jadi ini yang harus kita juga kawal di masyarakat. Anak-anak sekolah sementara belajar, enggak ngerti nanya dengan orang tua. Orang tua banyak bingung. Makanya ini saya temukan. Nah, ketika kemarin ini ya kan kita alhamdulillah kalau dari KKP sudah 11 kali pertemuan setiap hari Sabtu itu kita mempelajari bahasa Palembang. Ya merasa kewajiban semua sekarang ini bahwa memang ini harus dilestarikan. Alhamdulillah.
2: Baik, Prof. Untuk penggunaannya sendiri kalau bebaso Palembang ini, Prof, ada ketentuannya enggak sih, Prof? Atau ada kalangan-kalangan tertentu yang biasa menggunakan jikito tuh bebaso Palembang ini, Prof?
3: Nah, ini tadi kan spill sedikit tadi sudah saya katakan. Memang karena dia punya dua bahasa ya, bahasa sari-sari itu yang kita gunakan, kemudian inilah namanya bahasa Jego. Awalnya memang di kalangan Kesultanan Palembang Darussalam ya. Nah, kemudian di sekitar Kesultanan Palembang Darussalam kemudian digunakan juga oleh para sesepuh orang tua untuk bahasa penghormatan, untuk bahasa kegiatan keagamaan, untuk bahasa kegiatan adat, dan untuk komunikasi penghormatan antara yang muda dengan yang tua, yang tua dengan yang tua. Nah, tapi makanya walaupun itu digunakan juga di sekitar istana, tapi juga di masyarakat, khususnya masyarakat Kota Palembang itu memang menggunakan bahasa bebaso ketika mereka bertemu antar mereka, antar orang-orang tua atau orang muda ke orang tua, itu awalnya seperti itu memang. Maka dari daerah pun ketika datang ke Palembang, mereka pun untuk penghormatan mereka menggunakan bebaso. Nah, itu yang harus dilestarikan. Maaf, bukan cak kita ngoak-ngoak akhirnya kan ngapo kau nak maju lah. Nah, kalau ini kan ketika kita menggunakan bahasa bebaso berharap bahwa ada nilai di sana, ada nilai kesantunan, tata krama, adab,

0: kehalusan bicara lah, Prof.
1: Ya.
0: Bisa dinilai gak sih, Prof, sebenarnya tuh bahasa kita sehari-hari ini bahasa yang bisa kita gunakan gak sih dalam kehidupan yang mungkin bertemu orang-orang baru, orang-orang yang baru datang ke Palembang, kita gunakan babaso ini. Apakah mereka akan langsung mengerti, Prof? Untuk pelestariannya kan sudah pasti di Palembang ada nih, Prof. Kalau melalui media sosial, Prof, apakah sudah dikenalkan secara luas, Prof, babaso ini, Prof?
1: Nah, di media sosial maka itu tugas kita, ya, tugas kita. Nah, ini kan tadi saya sudah katakan bahwa alhamdulillah tanggal 3 kemarin tinggal kita nunggu SK, kita sudah resmi masuk WBTB, menjadi WBTB, ya, babaso ini. Maka upaya yang kita lakukan banyak hal pastinya. Ya, jadi di samping kita terus mengawal melalui pendidikan, mutlak ini melalui pendidikan, dan juga kita kawal melalui masyarakat, ya. Jadi ini insya Allah juga nanti TVRI di bulan Agustus juga akan mengadakan pembelajaran bebaso setiap satu minggu sekali. Kemudian satu lagi, kita juga sudah dari tim Dinas Pendidikan Kota Palembang ini sudah beraudiensi dengan Universitas Sriwijaya dan Kemendikdasmen juga langsung yang juga menghubungi pihak Universitas Sriwijaya agar dapat nanti muatan lokal bahasa Palembang ini juga ada tidak hanya diajarkan saat ini guru yang bukan kompetensinya dalam arti kan belum ada memang yang alumni S1, tapi insyaallah di tahun 2027 UNSRI kita doakan bersama-sama akan membuka prodi bahasa daerah, ya, khususnya nanti bahasa Palembang. Nah, itu juga kemudian dari media sosial pasti ini sendiri, ya, Jaturi silakan, ada juga channel saya Bebaso dengan Cek Prof. Nah, kawan-kawan lain, kawan-kawan guru, bahkan anak-anak siswa-siswi yang juga sudah banyak mereka bisa lihat di TikTok maupun di IG yang mereka juga mengenalkan Bebaso Palembang ini. Jadi saya yakin dan percaya bahwa ke depan ya makin banyak yang tahu dengan bahwa kita punya dua bahasa dan kita harus bangga dengan kedua bahasa kita, tidak hanya bahasa sehari-hari tapi juga bahasa Palembang ini.
0: Oke, Bro. Berarti kan anak-anak muda, generasi-generasi penerus Palembang ini sudah diperkenalkan sedini mungkin dengan bebaso ini, Prof. Nah, kalau dari lihat di lapangan nih, Prof, ada nggak sih sebenarnya minat-minat dari generasi muda ini untuk mempelajari bebaso ini? Selain mereka memang keharusan belajar di sekolah, ya. Nah, untuk minat dari generasi muda, Prof, saat ini.
1: Nah, ini saya bicara fakta di lapangan. Alhamdulillah kemarin saya sempat dari tanggal 9 ya, 9-10 mengadakan workshop pelatihan membaca sari tilawah bebaso Palembang. Kebetulan alhamdulillah saya mendapatkan anggaran dari Dana Indonesiana untuk diseminasi Al-Qur'an, diseminasi bebaso dalam terjemahan Al-Qur'an. Nah, jadi kita juga punya alhamdulillah sudah menerjemahkan Al-Qur'an 30 juz ya di tahun 2018-2019. Nah, kegiatan tersebut saya kan mengalami keterbatasan ya. Soal peserta kan terkait dengan anggaran. Nah, ternyata peserta yang nelfon kemudian juga yang datang itu untuk ikut dilibatkan, diajak, ya, tapi apa boleh buat kan. Jadi pada tanggal 9-10 saya itu termenung, ya Allah, ini mereka sangat antusias tapi kita mengalami keterbatasan. Itu yang pertama, itu kan untuk siswa SD SMP kan, ya. Nah, di tanggal 11-12 nya adalah untuk orang dewasa. Orang dewasa, baik guru, dosen maupun yang aktif di kegiatan organisasi kemasyarakatan, mereka pun datang, ada yang nelpon, bisa enggak kami ikut. Tapi saya kembali minta maaf ya Allah. Tapi ada juga akhirnya karena sudah datang, sudah hadir, ya udahlah. Jadi membludak waktu itu. Harusnya yang kloter kedua itu kan 60, jadi kita 79. Nah, jadi kalau melihat dari situ bukan main antusiasnya itu. Nah, kemudian ketika kita setiap minggu itu kan ada pelatihan bebaso Palembang ini, kursus singkat lah di KKP, itu selalu ramai kita, alhamdulillah diikuti. Dan juga kita punya kampung bebaso kan, saya juga perhatikan kampung bebaso juga itu sangat antusias teman-teman kita di masyarakat Kota Palembang untuk belajar.
0: Oke, berarti di sini sendiri ini Bang Noel, kalau untuk tradisi bebaso ini minatnya cukup banyak ya, seperti apa yang sudah dijelaskan sama Profesor Zudi ya. Anak-anak muda juga minatnya untuk belajar bebaso Palembang ini sangat tinggi nih, Bang Noel.
2: Tapi kalau boleh nanya
1: jadi
2: sedikit
1: saya, bisa
2: nih.
1: Bisa nambah nggak, Mbak Mita?
2: Iya, Mita. Oh, boleh silakan bertanya satu pertanyaan dulu nih sebelum kita jeda lagu. Penasaran juga soalnya.

0: Iya, jadi terkait
1: Silakan Bang
0: dengan
1: Noel, silakan mau tanya apa nih?
0: tadi kan sempat juga disampaikan oleh Prof bahwa ketika anak-anak belajar di sekolah itu mengenai bebaso ya, ketika pulang, ketika orang tuanya ditanya mengenai bebaso, mungkin ada beberapa orang tua juga yang kurang paham gitu, kurang menguasai tentang bebaso. Nah, dari mungkin dari komunitas atau dari pemerintah, apakah ada upaya untuk lebih apa ya, lebih mengenalkan kembali ke generasi-generasi yang mungkin udah jadi orang tua? Karena biasanya kan yang jadi tantangan untuk mengenalkan tradisi budaya gitu kan di anak muda ya. Tapi justru di bebaso ini justru orang tua yang mungkin belum menguasai sepenuhnya, sehingga mungkin untuk mengajarkan ke anak-anaknya agak terhalang. Lah itu bagaimana dari sikap pemerintah ataupun komunitas di tradisi di Palembang?
2: Ya, Bang Jo. Nah, itu sudah disampaikan juga tadi betul Bang Jo bahwa anak-anak di tahun 2024 kan ketika mereka sedang antusiasnya belajar bahkan sampai sekarang terus antusias, kebanyakan memang orang tuanya justru yang banyak belum memahami itu. Nah, ini yang diminta sama orang tuanya bahwa ya kita juga harus belajar. Nah, ini yang sudah akhirnya kan dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang juga kemudian ada membuka namanya kampung kampung Baso itu sudah ada dari Dinas Kebudayaan, kemudian dari apa tuh namanya organisasi masyarakat kayak tadi Kerukunan Keluarga Palembang udah 12 minggu berjalan belajar untuk bebaso. Nah, pada saat kemarin juga ketika kita workshop, saya juga langsung tanya, kan kemarin kan banyak diantar oleh orang tua anak. Jadi kita ajak baso, mereka itu ada, masih ingat ibu, ada sebagian yang ngerti, ada sebagian kita paham. Jadi gimana bu, kira-kira kita mau belajar? Iya bu, kita juga mau ada ruang untuk belajar. Nah itu, nah jadi makanya salah satu caranya, nanti insya Allah tadi saya sampaikan bahwa di bulan Agustus ya, akan ada pembelajaran bebaso melalui TVRI kerjasama dengan Kerukunan Keluarga Palembang. Ya, jadi ada banyak kita. Pertama ada tadi kampung to, kemudian ada diajarkan muatan lokal, ada diajarkan bebaso di RRI dan di komunitas juga akan kemudian di medsos-medsos pastinya ada bebaso dengan Cek Pro.
1: Oke,
0: itu
1: gitu
0: dia.
1: Bang Noel.
0: Siap, berarti emang udah matang ya untuk menyebarkan yang namanya bebaso ini
1: Ada
0: ke
1: lagi yang tanyakan
0: seluruh
1: Bang Noel?
0: Palembang. Gimana, Cik Meta? Mohon maaf, ini suaranya mungkin agak delay sedikit ya. Jadi agak saut-sautan tadi. Iya.
1: Oke.
0: Iya, mungkin karena waktu sudah
1: Siap,
0: menunjukkan
1: Bang.
0: pukul 13.30, kita jeda
1: Kita break
0: sejenak ya.
1: dulu nih.
0: Boleh, iya. Jadi nanti kita lanjutkan kembali untuk di Jakarta buat Abang Po atau pendengar semua yang mau bertanya boleh langsung aja di WhatsApp 0812-1124-928 atau telepon di line telepon kita di 021-350-4510. Untuk di Palembang sendiri ada nomornya berapa, C. Mita?
1: Oke, kalau untuk di Palembang sendiri bisa melalui WhatsApp di 0897-7884-884 atau di line telepon kita di 0711-351-656, Bang Noel.
0: Oke, siap. Baik, buat Abang Po dan pendengar semua masih bergabung lagi di Suara Budaya Nusantara, jadi jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi bersama saya Yeskel Desnuel dan juga ada Cek Mita di Palembang ya Bang Poya dan pendengar semua. Dan kita lanjut untuk di pertanyaan baik melalui WhatsApp ataupun telepon ya Bang Poya. Di Jakarta di 0812-1124-928 atau di line telepon 0213504510. Halo Kak Mita, apakah sudah bergabung?
2: Sudah Bang Noel.
1: Oke, baik. Untuk di Palembang sendiri apakah sudah ada pertanyaan Cek Mita?
2: Sudah ada pertanyaan masuk melalui telepon. Mungkin kita angkat terlebih dahulu Bang Noel ya.
1: Boleh, silahkan.
2: Halo, selamat siang. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana ini?
3: Edo Lampung.
2: Oke, Edo di Lampung. Silakan Bang Edo dengan pertanyaannya tentang tema kita hari ini ialah tradisi bebaso di Palembang, Bang.
3: Bang Noel, assalamualaikum Bang Noel.
1: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Ya, langsung aja sama Ibu Kop ya. Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Ya.
2: Ya. Bebaso.
3: Ya, berbaso itu apakah setiap tahunnya ada event diselenggarakan di Palembang, Bu? Nah, itu saat, apakah itu ya kayak apa acara tahunan atau apa? Apakah ada setiap tahunnya? Itu satu. Yang kedua, apakah dari dinas sendiri meluncurkan tim-tim ke kampung-kampung untuk apa menyebarkan berbaso gitu, Bu? Apa seminggu sekali ke kampung-kampung atau ke desa-desa atau gimana gitu ya. Begitu aja saya minta sama Prof sama Bang Noel, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya.
2: Silakan. Ini langsung dijawab Bang Noel atau kita terima dulu?
1: Mungkin terima dulu dari Jakarta, juga sudah ada yang terhubung ini ya Cek Mita ya.
2: Silakan, okay, Bang Noel.
1: Baik. Halo, assalamualaikum, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
4: Waalaikumsalam, selamat siang menjelang sore bagian timur.
1: Iya.
4: Bang Jojo, Bang Noel, jadi Bang Jojo. Bukannya Cik Gu ya Bang Noel?
1: Iya, silakan Cik Gu.
4: Iya Cik Gu.
1: Iya. Ya,
4: mau nyapa dulu di Jepang, Bang, orang kita galau. Halo, Cik Mita, ingatnya Cik Gaya jadinya. Cik Mita. Cik Mita ini, iya. Dengar suara Cik Gu.
2: Dengar dong, dengar.
4: Ah, dengar dong, cantik kali ya, cantik nian. Oh, Andi. Apalagi dengan narasumbernya ini, Cik, siapa? Susah kali ini, Profesor Dr. Haji Julhat. Panggilnya apa ini,
2: Cik? Cik Prof.
4: Cik Prof.
2: Kalau di kampung, Cik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cik Prof. Dengar suara Cik Guria enggak? Cik Guria Jakarta Selatan.
1: Ya. Iya, dengar Cik Gu.
4: Cik Gu ini kalau guru dipanggilnya Cik Gu, Cik Gu.
1: Iya.
4: Ini temanya menarik sekali ya, tradisi bebaso di Palembang. Memang ini kalau bahasa Palembang ini mirip-mirip kayak orang Jawa ya, cinten siapa itu kan benar ya. Prof, sama tradisi bebaso ini atau bahasa Palembang alus adalah budaya bertutur sopan masyarakat Palembang, khususnya saat dia berbicara dengan orang yang lebih tua atau dihormati. Berasal dari Karaton Kesultanan Palembang Darussalam, tradisi ini merupakan perpaduan unik antara bahasa Melayu tua dan bahasa Jawa. Benar nggak, Cik Prof? Nah, bebaso ini adalah warisan budaya tutur yang saat akan dilakukan sopanan. Nah, seperti apa mesti kan ada sejarah dan akulturasinya sampai saat ini apa masih dipakai kan itu.
1: Yeah.
4: Apalagi dengan anak-anak, dengan ya anak-anak sekolah ini pendidikan. Seperti apa dengan kondisinya saat ini gitu. Masih langka enggak? Apa terus diteruskan? Nah, itu pertanyaan dari Cik Gu. Udah paham, Cik Prof? Dua pertanyaan dari Cikgu. Cik Mita, udah paham ya?
2: Aman-aman.
4: Pertanyaan dari Cikgu.
1: Baik.
4: Ya? Ya. Ada pantun dulu, sedikit berpantun dulu lah. Biar enak kita berbahasa pantunnya nih dia. Begini pantunnya, kalau kata-katanya ucapannya salah ya, memang namanya pantun, kita harus ini apa dadakan ini berpantunnya. Begini pantunnya buat Cik Mita sama Prof. Ya, beli sarung di Pasar Kuto.
1: Cakep.
4: Sekalian beli baju dan celano.
1: Cakep.
4: Bebaso berpantun itu budaya kita budaya lama tapi bukan kuno. Itu pantun dari Cik Geriang. Siap. Terima kasih Cik Mita, buat Bang Noel juga buat narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Cik Guria di Jakarta ya. Dan mungkin bisa langsung dijawab terlebih dahulu ya untuk pertanyaan-pertanyaan tadi. Silakan Prof.
2: Oke, silakan Prof. Oke, terima kasih Bang, dan juga terima kasih ada dari Bang Edo dari Lampung dan dari Cek Gu dari Jakarta ya.
1: Yeah.
2: Nah, jadi dari Bang Edo, apakah ada festival dan bagaimana dengan dinas-dinas yang terkait ya yang ada di Kota Palembang ini dalam pelestarian bebaso? Nah, jadi saya ingat ya di awal di tahun 2001 dulu ketika kita aktif-aktifnya mengawal, di awal sekali mengawal bebaso ini, dan kita juga tergabung di kegiatan di Kesultanan Palembang Darussalam. Itu senantiasa kita melaksanakan lomba ya, lomba-lomba bebaso, mulai dari lomba apa tuh namanya pidato ya, kemudian lomba lagu, ada lagu Palembang Sinten Gadis Niku, nah itu ya lomba lagu, dan beberapa lomba menulis cerita dan beberapa lomba lainnya dalam bebaso Palembang. Nah, kemudian dalam beberapa terakhir ini khususnya ketika sudah bebaso Palembang ini juga resmi diajarkan di sekolah, Dinas Pendidikan Kota Palembang juga pernah melakukan perlombaan, mengadakan perlombaan bercerita dalam bahasa Palembang. Nah, jadi ke depan insyaallah mohon doa kita akan juga, kayak kemarin kan sudah ada festival, bukan festival, sudah ada pelatihan Sari Tilawah, kemudian kita lanjutkan dengan lomba membaca Sari Tilawah dalam bahasa Palembang. Itu juga kita sudah lakukan. Jadi kemarin ketemu juga dengan Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang, berharap bahwa lomba membaca Sari Tilawah ini dan terkait dengan bebaso ini juga akan dilanjutkan dan akan menjadi agenda dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Itu alhamdulillah, mohon doa untuk semua. Kemudian dengan dinas-dinas tadi juga saya kembali ulangi bahwa Dinas Kebudayaan Kota Palembang juga sudah ada kampung tematik, di dalamnya ada kampung bahasa. Dinas Pendidikan juga tadi sudah mengawal dalam muatan lokal, kemudian juga TVRI juga akan mengawal itu di bulan Agustus insyaallah. Bagaimana dengan RRI? Kita berharap juga insyaallah ke depan RRI juga mungkin ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bebaso, mungkin juga dalam penyampaian berita diselingi dengan bebaso. Itu harapan kita. Amin ya rabbal
1: alamin. Amin amin. Iya. Ya.
2: Amin amin. Kemudian dari Cek Gu, ya memang kita tidak ada bahasa itu dengan sendirinya. Kita bahasa Palembang pun ini sebenarnya berasal dari bahasa Melayu tua. Dan kita ingat ketika zaman Kerajaan Sriwijaya kan, karena kita adalah sebagai pusat perdagangan, ada yang dari Arab, ada yang dari Tiongkok, ada yang dari apa tuh namanya India. Nah, masing-masing kan pasti meninggalkan jejak. Salah satu jejaknya adalah bahasa. Maka kita pun mendapatkan apa tuh namanya serapan dari bahasa-bahasa itu. Nah, kemudian ketika itu abad ke-7 sampai abad ke-13. Masuk abad 13 sampai abad 17 itu kan juga masuk dari Mataram ya ke Palembang. Nah, itu juga pasti membawa bahasa dan meninggalkan jejak. Tapi kita bahasa kita itu tetap bahasa kita. Walaupun ada serapan-serapan dari Jawa, tapi Palembang is Palembang. Palembang adalah Palembang, dan bebaso juga tadi mengalami penyerapan dari bahasa-bahasa yang lainnya. Alhamdulillah. Itu Cek Gu. Jadi saya waktu itu Cek Gu, nah ini berbagi pengalaman ya, saya kebetulan sedang menulis nih untuk penyiapan buku muatan lokal bebaso Palembang. Kebetulan ada teman saya orang Jawa, saya suruh baca nih buku, nggak ngerti katanya. Nah, artinya memang banyak sekali juga bahasa-bahasa itu ya tidak identik kita dengan bahasa Jawa. Alhamdulillah. Nah, jadi ya kita berharap ini ke depan ya, tadi betul Cek Gu ya, ini juga kita sudah, kalau kondisi saat ini insyaallah kita yakin dan percaya, apalagi ini sudah dijamin di WBTB, dan juga bagaimana perkembangan yang sekarang ini semakin hari alhamdulillah semakin banyak juga yang peduli dan memiliki keinginan untuk melestarikannya. Jadi mohon doa juga Cek Gu, sekaligus mohon doa 2027 resmi ada prodi bahasa.
1: Amin amin. Semoga terwujud ya.
2: Amin.
1: Amin.
2: Nah, Ini Bang Noel ada juga nih pertanyaan masuk melalui WhatsAppnya Pro 4 Palembang, Bang Noel.
1: Baik, silakan.
2: Ini bisa kita tanyakan sama Cek Prof ya.
1: Iya,
2: nah, ini ada pertanyaan masuk dari Bagus di Tanjung Api-Api nih, Cek Prof. Katanya apa sih yang ngebuat Cek Prof ini semakin terdorong untuk melestarikan tradisi bebaso Palembang ini, Cek Prof?
5: Cek Bagus. Sudah dimulai dari 2001, berarti hitungannya berapa tahun, Cek? 25 tahun ya. Jadi 25 tahun saya tidak akan pernah lelah untuk mengawal ini. Karena bagi saya bebaso adalah warisan. Tugas kita adalah mewariskan kepada para kepada generasi yang akan datang. Mm-hmm. Ya, jadi semumpung memang kita bisa, semumpung masih banyak orang-orang tua yang juga memahami, dan sekarang alhamdulillah begitu kuat juga dukungan dari pemerintah Kota Palembang. Ya, kemudian dilanjutkan dengan dinas-dinas terkait, alhamdulillah. Jadi ya, kita harus bangga dengan jati diri kita, karena bebaso adalah jati diri. Nah, jadi dengan kita menjaga bebaso, artinya kita mempertahankan jati diri kita, siapa kita, dan kita berharap ke depan tidak hanya itu, karena tadi sudah di awal juga sudah saya sampaikan, banyak nilai yang ada di dalamnya. Nilai kesantunan, kehalusan budi pekerti, ya, tata krama, sopan santun, tidak hanya nanti antara orang muda dengan orang tua, tapi orang muda dengan orang muda. Nah, ini yang harus dikawal.
2: Okay,
5: napi Cek Bagus wikan napi yen kulo kelap keniki. Jangan tidak disebutkan juga. Bang.
1: Iya. Yeah.
5: Apakah abang apa saya sampaikan, Bang?
1: Tentu napi tidak, iku, Prof.
5: Keniki, Bang.
2: Gimana tuh, Prof? Artinya apa tuh, Prof?
5: Apakah kamu paham napi niko wikan? Apakah kamu faham? Napi yen kulo kelap keniki, apa yang saya katakan ini?
1: Nah. Oh iya iya, apa paham? Ya tidak ya tentu ya. Oke, baik. Cek Mita, Cek Prof, ini juga di Jakarta sudah ada WhatsApp ya dari pendengar juga, pertanyaan dari Bang Haris Prasetya Effendi di Jogja nih, jauh-jauh dari Jogja, pengen penasaran nanyain tentang tradisi bebaso. Salam budaya semuanya yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Palembang dan RRI Jakarta. Saya Haris di Kota Jogja, mohon izin bertanya perihal tema obrolan di siang hari ini. Bagaimana saran ketika mengucapkan silakan dan terima kasih dalam bahasa Palembang halus kepada yang mulia bangsawan? Lalu bagaimana saran dalam mengucapkan maaf, terima kasih dalam bebaso kepada yang terhormat pemerintah marga seperti Pesirah, Kerio, dan lain-lain? Begitu, Cek Prof, untuk pertanyaannya.
2: Oke.
5: Majeng jatuhi. Majeng jatuhi. Nyatu amit. Minta maaf, nyatu
1: minta
5: amit.
1: Maaf.
5: Ya.
1: Oh, amit.
5: Nyatu maaf juga jadi. Atau nedo. Jadi ada dua pilihan. Bisa menggunakan nyatu, bisa menggunakan nedo. Nyatu maaf, nedo maaf. Walaupun nedo itu juga ada dua. Bisa nedo artinya makan, bisa nedo artinya maaf. Tapi biasanya digunakan itu adalah nyatu maaf, kulo nyatu maaf, majeng jatuhi nedo sedantenyo, silakan makan semuanya. Nikulah. Okay. Seperti itulah.
1: Kalau terima kasih tadi apa berarti, C Prof?
5: Mokase.
2: Berarti tidak ada perbedaan.
5: Tidak pakai terimo. Mokase baik.
1: Ya. Oke. Okay. Nggak pakai tarimo.
5: Kata banyak.
1: Iya.
5: Baik itu bebasonya saos, Bang.
1: Sesaos. Baik.
5: Baik itu saja.
1: Oh, bae saja.
5: Kan. Nah, kalau bebasonya saos.
1: Saos ya, bukan yang buat di makanan ya berarti ya.
2: Buat bakso, Bang, ya.
1: Siang-siang. Iya. Siang-siang nih. Kalau gitu di Palembang sendiri ada, Cek Mita, pertanyaan?
2: Untuk di Palembang belum ada lagi nih pertanyaan masuk, Bang Noel.
1: Belum
2: dari
1: ada
2: telepon
1: ya?
2: Juga ada lagi. Mungkin dari Jakarta boleh, Bang Noel?
1: Iya, dari Jakarta udah banyak yang antri nih di WhatsApp ya dari tadi. Kita bacain dulu, ada Bang Orik di Jember nih, di Jawa juga nih. Assalamualaikum Bang Noel, Kak Mita dan Prof Zudia. Begini Prof, ada berapa jumlah kosakata bebaso Palembang yang tercatat dalam literatur yang ada di sana? Kemudian adakah upaya membukukan dan melestarikan bebaso Palembang kepada generasi muda yang ada di sana? Begitu, dari Bang Orik di Jember.
2: Oke. Langsung kita. Bang Noel?
1: Boleh, ya.
2: Silakan Prof.
5: Ya Bang Orik, alhamdulillah ya. Untuk buku kita sudah, saya nggak bawa nih, nah, nanti bisa juga nanti silahkan berkunjung juga di YouTube saya ya. Kalau buku kita alhamdulillah sudah banyak sekali yang kita terbitkan ya, dari buku muatan lokal bahasa Palembang kelas 3, kemudian kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, kelas 9, itu buku teks untuk siswa. Kemudian juga kita sudah menerbitkan buku untuk panduan guru kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Nah, kemudian kita juga ini sudah ada kamus lengkap bahasa Palembang, Palembang Indonesia, Indonesia Palembang, Bang. Jumlah halamannya ini ada 340 halaman ini kamusnya, alhamdulillah. Tidak hanya berisi kosakata tapi juga kita buat ada sejarahnya di situ, dan ini juga kamus tematik ya, ada tentang idiom, peribahasa, pantun, permainan, dan juga ada kosakata tematiknya mengenai anggota tubuh, sapaan keluarga, adat pernikahan, kematian, ada juga makanan tahu tedoan Palembang. Kan orang-orang luar kan biasanya kan taunya makanannya dengan empe-empe. Betul. Padahal kita banyak sekali makanannya. Makanya ini ada kita setidaknya mencatat ada 265 jenis makanan, Bang. Penasaran enggak Abang dengan makanan-makanan yang ada di Kota Palembang? Nah, ini iya. Ini jadi sudah kita bukukan semua. Bahkan ada satu cerita bergambar juga ya. Juga insyaallah juga nanti akan kita terbitkan. Kita sudah siapkan itu juga ya. Okay. Dua sih sudah kita terbitkan juga.
2: Oke. Okay. Berarti Bang Noel banyak ya makanan Palembang, bukan cuma pempek nih Bang.
1: Nah itu dia, kita taunya selama ini apa? Hanya pempek ya.
5: Iya, Abang betul. Bisa baca di kamusnya Bang.
1: Judulnya kalau boleh tahu apa Cik Prof? Itu biar pendengar juga tahu nih, mau cari bukunya namanya apa gitu.
5: Kamus lengkap bahasa Palembang, Palembang Indonesia, Indonesia Palembang.
1: Kamus lengkap, penulisnya Cik Prof sendiri berarti.
5: Iya, ada Prof dengan teman-teman pastinya. Okay. Yang teman-teman yang juga sudah yang menjadi tim kita. Oh ya, sampai satu lagi dari teman Jember. Tadi kita juga sudah punya Al-Qur'an terjemahan bebaso Palembang 30 juz.
1: Oke. Okay.
5: Nah, jadi proyek kerjasama menulisnya antara UIN Raden Fata Palembang dengan Kementerian Agama Republik Indonesia di tahun 2018 dan di 2019 dilaunching oleh Menteri Agama kita Bapak Fahru Rozi.
1: Oke, okay, itu dia Bang Orik ya. Tadi yang penasaran ada berapa banyak kata di bahasa Palembang, dan juga sekaligus sudah ada terjemahan Al-Qur'an tuh, barangkali Bang Orik tertarik nanti ya. Iya, terus nah, ini
5: itu Bang.
1: Iya.
5: Di terjemahan Al-Qur'annya juga bisa diunduh tuh di Kementerian Agama. Okay. Jadi silakan di Play Store itu ada Al-Qur'an dari Kementerian Agama. Itu lihat ada terjemahan bahasa daerah. Kalau enggak salah ada 10 bahasa daerah, salah satunya adalah bahasa Palembang.
1: Bahasa Palembang ya. Jadi udah bisa di-download ya di Play Store ya. Oke, siap. Oke. Baik, mungkin baik. Dari Palembang ada pertanyaan lagi mungkin ya. Satu atau dua pertanyaan terakhir karena mengingat waktu juga sudah makin mepet ini, Cik Mita.
2: Ini ada pertanyaan masuk dari WhatsApp nih, Bang Noel ya. Baik. Sama Cik Prof. Mau tanya untuk dari Cik Prof sendiri, gimana nih pesan-pesannya kepada generasi muda Palembang agar lebih mencintai bahasa dan budaya daerahnya sendiri? Ini dari Intan di Indralaya. Silakan Cik Prof.
1: Oke, mungkin ya. Cik Mita dan Cik Prof, mungkin sekalian ya. Kali ya untuk closing statement serta harapan ya. Tadi kan pesan-pesan untuk generasi muda, mungkin sekalian dibungkus aja sekalian untuk closing statement di siang hari ini, sekaligus untuk harapan kedepannya mengenai tradisi bebaso di Palembang ini.
2: Silakan ya. Cek Prof.
5: Yang jelas cintai bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah. Nah ini ya, jadi kita tetap harus mempertahankan jati diri kita sebagai orang Palembang pastinya. Jadi kita tetap harus mempelajari itu. Jadi ayo majeng kulo ngajak sedantennyo Mang Cek Bice, sedantennyo yen wenten di Palembang atawa di Jabo Palembang, kita belajar bersami-sami bahasa Palembang ini. Mari semuanya, saya mengajak kita, diri saya dan kita semua, baik yang ada di kota Palembang maupun ada yang di luar Palembang, baik itu orang Palembang maupun orang di luar Palembang, mari bersama-sama kita belajar bahasa Palembang sehingga bahasa Palembang ini tetap lestari dan kita bangga dengan bahasa kita sebagai jati diri kita.
2: Baik, begitu Bang Noel, pesan-pesan dari Cek Prof siang hari ini. Sebagai closing statement juga ya Bang Noel dari Cek Prof.
1: Iya, sekalian tadi ya, mungkin semoga untuk bebaso ini bisa diterapkan. Iya. Gimana Cek Prof?
2: Amin.
1: Oh iya, mohon maaf suaranya agak putus-putus ini tadi.
5: Iya, itu tadi Bang Noel. Sudah, harapan bukan. Bang Noel, harapan yeah. saya ke depan.
1: Oh iya, yeah. silakan.
5: Biar juga di RRI juga terus
1: amin.
5: Mengawal bebaso Palembang ini.
1: Amin. Oke. Okay. Iya. Ya semoga kedepannya makin banyak juga dipergunakan, baik itu bagi kaum muda ataupun kaum orang tua yang sudah mungkin agak asing ya nama bahasa-bahasa daerah. Mungkin dengan adanya program-program yang udah disebutin sama Cek Prof tadi, bisa semakin menambah minat ataupun daya tarik dari masyarakat Palembang dan di luar Palembang untuk mempelajari bebaso ini. Begitu ya Cik Prof ya dan Cik Mita.
5: Majeng
2: nge. Amin. Majeng nge ya Prof.
5: Nge juga tapi Bang. Untuk iya.
1: Iya, oke nge. Oke deh, kalau gitu mungkin karena keterbatasan waktu juga udah pukul 13.56 waktu Indonesia Barat, kita harus tutup untuk Suara Budaya Nusantara di siang hari ini. Terima kasih banyak untuk Cik Prof untuk kehadirannya di siang hari ini dan juga Cik Mita. Terima kasih banyak sudah ikut untuk di Suara Budaya Nusantara kali ini. Iya. Oke deh, baik.
5: Makasih sama-sama.
1: Iya, baik. Pokoknya buat Cik Prof dan juga Cik Mita, semoga sehat selalu dan sukses selalu. Baik, buat Abang Po dan pendengar semua, itu dia tadi Suara Budaya Nusantara dengan tema tradisi bebaso di Palembang. Kalau gitu, Aye Yeskel Noel izin pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara selanjutnya.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Kula Bahari, PT PLN Nusantara Power Up atau PLTU Pulang Pisau Kalimantan Tengah turut mempromosikan dan memamerkan berbagai produk unggulan kelompok tani wanita dan siswa sekolah luar biasa hasil pembinaan dari program Corporate Social Responsibility atau CSR sebagai upaya memperluas akses pasar serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat dalam Handep Hapakat Fair 2026. Demikian Berita Mahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalau selanjutnya.

0: Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
2: Batu mi angin memiri.
3: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: Halo, halo Klub Haris. Bertemu lagi dengan Cecilia tentunya nih pada siang hari ini, pada hari Senin 6 Juli 2026, tepatnya di obrolan budaya pada hari ini ya. Klub Haris, apa kabarnya nih Klub Haris? Semoga lancar, sehat dan semangat, dan pastinya masih setia ya bersama RRI Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Nah, senang banget nih karena ya terakhir ya bersama Mira tentunya pada hari ini. Tionya lagi absen ya.
1: Iya.
0: Jadi adanya Mira. Nah, tentu saja Kula Pahari, kita juga hari ini akan membahas tentang anak muda hebat berkarya tanpa narkoba di hari ini bersama Mira yang terakhir.
1: Iya.
0: Hari ini. Besok udah dijemput nih Mira.
1: Iya, Kak.
0: Waduh, ini senang ada sedihnya, ada apa senang aja nih?
1: Yang pastinya ada senang dan sedihnya, Kak. Karena banyak sekali momen-momen di RRI ini kan. Iya, jadi banyak juga bekal dari RRI, terutamanya yang mengasah kemampuan public speaking kami.
0: Benar.
1: Iya.
0: Kalau senang, kalau sedihnya apa?
1: Yang sedihnya nggak bisa lagi berkunjung kesini lagi, Kak. Yang setiap harinya yang setiap harinya selalu kesini, tapi sekarang karena sudah selesai

0: pastinya agak jarang.
1: Iya benar. Iya. Karena banyak kegiatan ya setelah ini.
0: Iya.
1: Ya. Apalagi mahasiswa akhir. Nah, ya benar sekali ya. Kalau mahasiswa akhir tuh di banyak deadline-nya.
0: Iya.
1: Ini lagi pusing apa nih lagi Mira?
0: Pusing ngejar laporan sih Kak. Iya, laporan magang.
1: Karena besok dijemput.
0: Iya.
1: Jadi ngejar sistem kebut ya.
0: Iya, sistem kebut.
1: Benar. Nah, Mira, kita kan lagi ngomongin tentang narkoba nih. Mm-hmm. Nah, menurut kamu kan di anak zaman sekarang itu menurut kamu tentang narkoba itu gimana sih?
0: Menurut aku sih Kak, yang pastinya apalagi anak muda zaman sekarang itu Kak, yang pastinya sangat menjauh tentang hal itu sih Kak. Yang pastinya apalagi dia sekolah, mohon maaf, dalam artiannya kalau dia sekolah Kak, pasti dia memikir jauh kan ke depannya, untuk masa depannya. Apalagi dia sudah duduk di bangku kuliah, dia sangat tahu tentang apa sih itu narkoba, apa sih dampaknya ke depannya, bakal merusak seperti apa sih masa dia berkembang gitu. Iya.
1: Kalau menurut Mira sendiri nih, bahaya nggak sih tentang narkoba nih, dan perlu ada nggak sih sosialisasi untuk narkoba sendiri?
0: Kalau yang kita tahu narkoba ini Kak sangat sangat bahaya ya, apalagi untuk anak muda. Anak muda itu kalau dia memakai, sudah memakai, pasti akan merenggut momen-momennya dia beranjak dewasa ataupun dia sudah dewasa. Yang pastinya dijauhi oleh teman-temannya, dijauhi orang keluarganya, karena keluarganya tahu kan bahwa hal tersebut tidak baik. Untuk evaluasi narkoba ini Kak sangat penting sekali untuk anak muda zaman sekarang. Yang sangat pentingnya itu Kak, agar mereka itu sadar bahwa narkoba ini sangat tidak baik dan merusak.
1: Benar. Menurut Mira sendiri harus ada sosialisasi nggak sih tentang narkoba nih?
0: Harus Kak, harus ada. Apalagi di angkatan SMA itu harus ada, karena mereka sudah beranjak dewasa. Iya, mereka mulai mengenal tuh apa yang tidak baik dan baik untuk mereka. Iya.
1: Kalau menurut Mira, sosialisasinya mesti dari di dalam kota aja Kak, atau di daerah-daerah juga nih?
0: Di daerah-daerah juga harus Kak. Karena di daerah-daerah pun itu banyak sekali terdampak yang namanya narkoba. Bahkan yang kita tahu ya, zaman sekarang itu banyak yang memakai itu anak muda.
1: Benar.
0: Iya, contoh yang dicari sekarang lagi booming kan, viral. Itu dia itu tahun lahirnya 2001.
1: Iya, benar.
0: Iya, itu sangat muda kan?
1: Iya.
0: Iya. Jadi untuk apa? Evaluasi enggak sih? Untuk itu Kak sangat sangat disarankan untuk
1: apa sih? Untuk sebenarnya ada sosialisasi.
0: Iya, sosialisasi dari pemerintah ke desa-desa Kak. Iya.
1: Karena mencakup narkoba ini sendiri ternyata enggak cuma yang tua, yang muda juga.
0: Iya, yang muda juga Kak.
1: Karena anak remaja juga ada mulai mengkonsumsi narkoba.
0: Iya.
1: Karena kan di daerah kan banyak juga pekerja-pekerja yang berat ya.
0: Iya Kak.
1: Jadi kadang untuk jadi stamina, padahal itu salah. Karena itu bukan obat ya, kelapa hari. Nah, menurut Mira sendiri kenapa sih harus ada sosialisasi dini nih tentang narkoba?
0: Karena yang kita tahu banyak sekali terdampak itu anak muda. Dari situ mereka itu tahu pemahaman tentang narkoba itu sendiri Kak. Mana yang baik, mana yang buruk. Yang pastinya kalau kita sudah terjerumus tentang hal narkoba itu Kak, pasti sangat susah untuk dikendalikan, apalagi orang tuanya. Bahkan sekarang kita banyak sekali melihat di media sosial itu anak muda yang bunuh diri karena hal ini Kak. Iya.
1: Benar.
0: Jadi sosialisasi sejak dini itu Kak sangat bagus lah untuk mereka, untuk pemahaman mereka itu Kak.
1: Benar,
0: itu
1: benar,
0: sendiri
1: benar.
0: Iya.
1: Apalagi yang beranjak remaja ya.
0: Iya.
1: Karena katanya biasanya cowok cari jati diri. Jadi kadang di situ ya bisa diambang-ambang salah. Oke. Nah, kalau menurut Mira nih, pergaulan memengaruhi enggak sih untuk lingkungan nih?
0: sangat mempengaruhi sih Kak menurut aku, apalagi teman kita yang suka keluyuran malam, yang sukanya nongkrong-nongkrong, apalagi sudah memasuki tempat yang di ranah di bawah umur, maksudnya di segala tempat orang nge-DJ Kak. Memang di situ memang tidak salah Kak, tapi banyak orang berpikir bahwa di situ itu tempat orang meluapkan amarahnya, meluapkan rasa sedihnya.
1: Bener.
0: Dari situ, dari pemahaman saya, saya melihat si, dari kalau kita ikut serta dalam melakukan hal tersebut, Kak, itu sudah sangat tidak baik menurut saya. Iya.
1: Benar. Apalagi dunia malam ya.
0: Iya, dunia malam, Kak.
1: Benar-benar. Apalagi kita harus hati-hati juga dalam memilih pergaulan.
0: Iya.
1: Benar. Nah, menurut Mira nih, seberapa penting sih kalau kita memilih teman nih, kata Mira tadi?
0: Yang pastinya sangat penting sih Kak. Boleh kita berteman, tapi jangan kita meniru gaya dia bergaul. Seperti kalau dia memakai, kita jangan ikut serta, karena kita tahu kan memakai hal itu, barang hal ini sangat tidak baik untuk jati diri kita sendiri. Jadi kita boleh berteman, tapi kita jauhin dari hal sifatnya itu Kak, sifat yang tidak baik. Iya.
1: Benar. Nah, menurut Mira nih, kenapa sih masih ada remaja yang mulai mencoba-coba untuk kayak coba deh narkobanya gitu? Gimana?
0: Iya. Menurut aku sih Kak, yang pastinya itu Kak, karena dua faktor. Yang pastinya yang satu tempat dia berkeluh kesah. Jadi dia ini tidak ada teman curhat, keluarganya pun tidak mendukung dalam hal dia meniti karir atau begitu kan. Banyak sekali karena ekonomi juga Kak. Ya, bener. Itu faktornya. Sehingga dia menekatkan diri untuk melakukan hal tersebut Kak, karena dia berpikir tidak ada tempat dia berkeluh kesah.
1: Bener.
0: Jadi dia pergilah ke tempat itu Kak, ke tempat yang begitu menakutkan menurut kita.
1: Tempat yang salah ya.
0: Iya, tempat yang salah.
1: Benar. Nah, terakhir dari Mira nih. Apa sih harapan Mira untuk generasi muda Indonesia nih supaya menjauhi narkoba?
0: Harapan aku sih Kak, simple. Yang pastinya kalau ingin bertekad sekolahlah dulu. Jauhkan dari hal-hal tersebut. Karena kita banyak melihat generasi muda ini sudah tidak terkendalikan oleh hal tersebut, sudah semacam gila lah. Bener. Oleh hal tersebut. Jadi jangan sampai menyimpang ke hal-hal yang tidak baik. Karena kasihan orang tua kita yang sudah bertaruh harapan tinggi kepada kita. Lihatlah keluarga kita yang pastinya, apalagi kita keturunan yang tidak mampu, yang pastinya jangan berpoya-poya tentang uang. Apalagi kita tidak mencari uang, kita hanya mengharapkan kiriman dari orang tua. Janganlah dulu berpikir hal tersebut, karena yang pastinya junjung tinggi cita-cita kita. Iya.
1: Benar. Makanya kan kata orang masa muda nggak bisa diulang.
0: Iya. Nah,
1: jadi kita harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
0: Iya.
1: Benar sekali. Oke, Kulopahar, itu udah terasa ya. Sudah berapa menit kita nih ya berbincang bersama Mira. Dan terakhir nih Kulopahar. Hari ini hari terakhir ya Mira ya.
0: Iya.
1: Di obrolan budaya. Semoga Mira juga menjadi anak muda yang hebat. Dan terus berkarya dan menjauhi narkoba. Nah, oke Kulopahari, semoga bulan hari ini bisa menjadi pengingat bahwa masa muda adalah waktu terbaik untuk kamu belajar, mencoba hal-hal positif, mengembangkan potensi dan mengejar mimpi seperti katanya Mira tadi harapannya. Oke, karena prestasi yang tidak pernah lahir dari narkoba, tetap seperti semangat dari kerja keras dan pilihan hidup yang baik.
0: Iya.
1: Oke Kulopahari, terima kasih untuk Mira.
0: Iya Kak, sama-sama.
1: Yang sudah berbagi cerita dan pandangannya hari ini. Sudah terakhir ya Kulopahari ya. Sampai berjumpa Mira di lain waktu ya, kalau ada waktunya nanti bisa kembali lagi di obrolan budaya.
0: Iya, okay. Semoga diundang.
1: Nah, nanti aku undang aja.
0: Oke.
1: Oke, Kulopahari, terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa.
2: Obrolan budaya. Hasup

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama.

0: Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatut Kaca Anoman kae jeneng wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Ya, kulapa hari tidak terasa waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dengan ini saya Cecilia pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kulapa hari yang telah menemani Cecilia dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kulapa hari jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada rekan kami Kak Widi yang akan menemani kulapa hari tentunya di Badeng Koi nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ya kulapa hari untuk menyiapkan lagu dangdut terbaik kamu pada sore hari ini. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.

Dalam kondisi bencana seperti banjir, maka kebijakan sanitasi merupakan hal yang penting untuk dilakukan agar terhindar dari berbagai risiko penyakit yang berpotensi terjadi pasca banjir melanda. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam upaya menghindari potensi penyakit pasca banjir. Di antaranya adalah membersihkan rumah dari sampah dan kotoran lainnya yang terbawa banjir ke tempat sampah, dan bersihkan berbagai tempat seperti dinding dan lantai dengan disinfektan. Berhati-hati atau hindari dalam menggunakan sumber air seperti air sumur dan keran, karena dikhawatirkan telah terjadi adanya kontaminasi zat yang tidak sehat bagi tubuh. Meski dimasak terlebih dahulu sebelum dikonsumsi, memakai alat pelindung beralas keras seperti sepatu apabila berjalan di genangan air, serta menutup berbagai akses yang berpotensi menjadi sarang hewan seperti tikus. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan makan makanan yang sehat dan bergizi, serta beristirahat yang cukup. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak apabila mengalami luka saat melakukan pembersihan maupun evakuasi. Demikian beberapa upaya untuk meminimalisir potensi munculnya penyakit pasca banjir.

0: tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamo Coach. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Coach serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

Kelapa Hari, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan, pihaknya terus memperkuat peran dalam mendukung program swasembada pangan sebagai salah satu prioritas nasional menuju Indonesia Emas 2045 melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci agar program ketahanan pangan dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya para petani di Kalimantan Tengah. Sepanjang 2025 hingga 2026, Polda Kalimantan Tengah telah melaksanakan panen jagung di lahan seluas 16.066 hektar dengan total produksi mencapai 72.478 ton yang melibatkan 242 kelompok tani binaan Polri yang terdiri atas 2.687 petani. Iwan menjelaskan, Polda Kalimantan Tengah juga terus mendorong berbagai inovasi di sektor pertanian agar program swasembada pangan tidak berhenti pada peningkatan hasil panen semata, tetapi juga mampu meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai inovasi yang telah dikembangkan diantaranya penanaman jagung dengan sistem tumpang sari pada lahan perkebunan sawit seluas 400 hektar, pengembangan pakan ternak berbahan hasil panen jagung, pemanfaatan limbah jagung berupa tongkol, batang, daun, dan kulit sebagai pakan ternak yang dapat disimpan lebih lama. Demikian berita Mahalau pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Pahal Semendiai. Saya Titik Surya SPD.
1: Dan saya Iluk Elhani. Kami selaku seniman terhormat Kalimantan Tengah.
0: Sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026.
1: Tetap dengarkan RRI Palangkaraya, jangan sampai ketinggalan momen serunya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapahari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-500-2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk!

0: Baik, tapi selamat lingguna latai, salam sahujud, karende malempang, adil katalino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata, arus, arus, arus. Oke, selamat sore nih kula pahari. Berjumpa kembali bersama saya Widiasih yang akan menemani kula pahari sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat dan tentunya di program kesayangan kita yaitu Badengkoy. Nah, pada sore hari ini Widi enggak sendirian nih. Ada Widi ditemani sama rekan Nisa.
1: Iya, Nisa.
0: Nah, Nisa ini dari mana nih, Nis?
1: Aku dari mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
0: Semester berapa nih?
1: Semester 4.
0: Oke, Nisa akan menemani Widi nanti sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat, tapi khususnya akan seru dan tandem kita saat program Badengkoy ini ya, Kulapa Hari. Jadi buat Kulapa Hari yang mau request-request lagu dangdut, boleh banget nih hubungi kita di WA 0811-520-1233 atau melalui telepon studio di 0536-3235-969. Dan kami tunggu requestan lagu dangdut favorit Kulapa Hari sampai pukul 4 untuk sesi pertama. Jadi jangan lupa hubungi kita di WA 0811-520-1233. Nah, Nis, Nisa suka gak sih denger lagu dangdut nih?
1: Kalau dibilang suka tuh ya lumayan, karena memang di rumah kan ada mama sama papa aku, Kak. Dan mama sama papa tuh suka banget karaokean lagu dangdut.
0: Apa tuh lagunya?
1: Banyak sih, banyak kayak lagu-lagu, ya lagu-lagu dangdut-dangdut yang populer pada zamannya tuh. Kayak sore-sore kayak gini pasti mereka tuh ntar karaokean gitu.
0: Sama ya kayak orang tua aku juga gitu. Kadang mereka pasti bukannya YouTube gitu ya, dengerin lagu itu. Biasanya lagu apa yang didengerin sama orang tua, Nisa?
1: Kalau yang paling sering ku dengar itu Dasi dan Gincu. Aku lupa itu penyanyinya siapa.
0: Dasi dan Gincu, coba kita cek ya di... Sekalian kita dengar deh nanti Dasi dan Gincu ya Kulapa Hari. Dasi dan Gincu, di sini ada Roma Irama sih yang nyanyi. Oke, kita coba dengarkan lagu Dasi dan Gincu ya Kulapa Hari, dan selamat mendengarkan untuk Kulapa Hari.

0: hari, jangan lewatkan VAR, Visual Asal Review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, Visual Asal Review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro4 FM Suara Budaya Palangkaraya. Bersiapa, siapkan pasang telinga.
2: Sekarang apa-apa serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
3: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
4: Saya akan mengerjakan PR kamu.
3: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
2: Iya ya, cuma ngetes kok.
3: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
0: Kita cerdas, kita keren, kita bijak pakai AI.
5: Baik, Kulapahari, buat Kulapahari yang ingin request lagu dangdut, boleh banget nih hubungi kita di WA 0811-520133 atau melalui telepon di 05. Ya, ada penelpon kita. Ini telepon ya. Halo, Badengkoy.
6: Dangdut adalah kita.
5: Iya, dengan siapa di mana ini?
6: Dengan Nanang Banjar.
5: Dengan Nanang Banjar. Tadi padahal sudah ngomong-ngomong di sini sama Nisa ya, Nis. Mana nih tumben Nanang Banjarnya belum dateng nih.
6: Mantap apa lagi? Makan keselak tau sih.
5: Aduh. Oke, mau request lagu apa nih bang?
6: Lagu dari Dayo Agi.
5: Dari siapa?
6: Dayo Agi.
5: Dayo?
6: Iya.
5: Dayo Agi.
6: Iya, Dayo Agi.
5: Oh, FJ.
6: Judulnya Tabah.
5: Tabah.
6: Tabah.
5: Oke. Dayu Age ya.
6: Iya, Dayu Age.
5: Nah, mau salam-salam buat siapa nih, Bang?
6: Salam-salam buatnya Panason. Buat Jati Bayo, Bang Dune, dan Bang Jidan. Buatnya Bunda Aja, Mama Lili. Buatnya Bu Amol. Buatnya Mas Karim. Buatnya Panason, Pak Surya.
5: Oke.
6: Buatnya ya kayaknya buat semuanya juga lah.
5: Oke.
6: Buat Anissa Umami.
5: ini bukan Anissa Umami nih bang yang lagi tandem sama aku. Dia mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah.
6: Apa itu?
5: Anissa Umami kayaknya.
6: Kirim ya, bukan Anissa Umami bukan ya?
5: Libur Anissa Umami.
6: Ini penyir baru ada penyir magang.
5: Yang mana yang Anissa ini?
6: Enggak yang ini.
5: Enggak, aku penyiar udah dari bulan apa ya aku ya bulan bulan Januari.
6: Ini siapa namanya siapa?
5: Widi.
6: Widi. Katanya dia sangat senang sama Anissa biasanya.
5: Iya, ini udah perputaran jadwal sekarang. Jadi aku di hari Senin.
6: Ya, udah bertemu Widi, makasih ya.
5: Oke, okay, sama-sama.
6: Selamat sore.
5: Nah, itu tadi Nis, ada yang request lagu Tabah dari Dayu Age. Oke, langsung aja kali ya Nis, kita dengarkan lagunya.

0: Baik, Kulapa Hari, buat Kulapa Hari yang mau request-request lagu dangdut, boleh banget nih hubungin kita di WA 0811-5201233 atau melalui telepon di 0536-3235-969. Nah, di sini ada Nisa nih ya. Nis.
1: Ya.
0: Gak mungkin nih ya, kamu Gen Z ya?
1: Iya.
0: Kalau Gen Z ini punya lagu dangdut favorit juga enggak sih?
1: Favorit tuh enggak. Cuman kalau kayak harus nyanyi dangdut, apa lagu dangdut yang suka, pasti itu. Dan
0: apa?
1: Kayaknya Gen Z juga bakal tahu deh.
0: Lagu apa tuh?
1: Lagu Kopi Dangdut.
0: Kopi Dangdut. Oke, dari siapa itu penyanyinya?
1: Dari Pahmi siapa gitu.
0: Coba ya, kita cari ya, Kopi Dangdut. Oke, ternyata ada telepon, kita angkat dulu ya, Nis.
1: Iya.
0: Nah, kok cuma sekali? Kayaknya sudah dimatikan.
1: Buat miss call.
0: Iya, buat Kulapa Hari yang mau request lagu dangdut, boleh banget nih. Masih Widi dan Nisa tungguin sampai pukul 4 buat sesi pertama. Jadi jangan cuma miss call ya Kulapa Hari. Ditelepon benar-benar Kulapa Hari. Kulapa Hari adalah Kopi Dangdut. Kulapa Hari dari Pahmi. Pahmi Sahab bukan?
1: Iya.
0: Oke. Kita putarkan lagu Kopi Dangdut dari Pahmi Sahab. Jadi buat Kulapa Hari yang mau request lagu dangdut, masih Widi tunggu ya, dan Nisa tunggu juga pastinya. Oke, kita dengarkan dulu nih lagu Kopi Dangdut dari Pahmi Sahab.

Hari, pernahkah kau membayangkan sebuah momen di mana seluruh dunia sepakat untuk melupakan perbedaan? Lalu, menahan napas dalam satu detik yang sama. Tahun ini, momentum ini telah tiba. Tiga negara, satu benua dan panggung terbesar yang pernah diciptakan dalam sejarah peradaban sepak bola 2026. Bukan lagi sekedar angka di kalender, ini adalah garis takdir yang baru. Dari hangatnya atmosfer Mexico City, megahnya arsitektur stadion di Amerika, hingga dinginnya tanah Kanada, sebuah gelombang besar sedang bergerak. 48 negara datang bukan hanya membawa strategi di atas kertas. Mereka datang membawa detak jantung, harga diri dan air mata dari miliaran jiwa yang mereka wakili di kampung halaman. Bagi mereka yang tak mengerti, ini mungkin hanya perubahan satu bola di atas hamparan rumput hijau. Namun bagi kita, ini adalah tentang pembuktian, tentang bagaimana mimpi masa kecil seorang anak yang di gang sempit bertransportasi menjadi gemuk jutaan manusia di dalam stadion megah. Lihatlah di lapangan itu, di sana tidak ada tempat untuk keraguan. Setiap jangka tanah ada medan pertempuran. Setiap operan adalah utayan doa. Dan setiap sepakat adalah taruhan harga diri sebuah bangsa. Di panggung ini, raksasa tidak tumbang dan sejarah lama bisa meruntuhkan dalam sekejap mata. Karena mujizat selalu lahir bagi mereka yang menolak, menyerah sebuah peluit panjang berbunyi. Mereka tidak sedang mengejar seongkok trofi emas yang baku. Lebih dari itu, mereka sedang memahami nama mereka di dinding keabadian. Tutup matamu, dengarkan gemuruhnya, dan bersiaplah menjadi saksi sejarah baru di dunia. Inilah saatnya, 90 menit penuh harapan.

0: Baik, Kelapa Hari masih Widi tunggu nih requestan lagu dangdut dari Kelapa Hari dan salam-salam untuk orang-orang terkasihnya. Kami masih menunggu Kelapa Hari menghubungi kita di WA 0811-520-1233 atau melalui telepon di 0536-3235-969. Nah, gimana nih Nis? Belum ada yang request lagu dangdut nih. Kita dengerin lagu dangdut apa lagi nih Nis?
1: Kalau dari Kak Widi gimana?
0: Kalau lagu
1: ada enggak lagu
0: dari
1: dangdut
0: aku,
1: yang suka?
0: Sebenarnya banyak. Kita apa ya lagunya ya? Yang penting happy mau enggak nih?
1: Mau, boleh.
0: Oke, kita dengerin lagu yang penting happy aja kali ya.
1: Okay.
0: Sembari kita menunggu requestan lagu dangdut dari Kelapa Hari. Ayo Kelapa Hari, kami masih menunggu requestan favorit Kelapa Hari nih. Bergabung bersama Widi dan juga Anissa. Kita kenalan nih dengan Nisa Kelapa Hari ya. Oke Nis, kita langsung aja ya dengerin lagu yang penting happy dari Jamal Mirdad.
1: Oke.
0: Oke, buat Kelapa Hari selamat mendengarkan.

0: Oke nih, kita sudah dengerin lagu dari Nella Karisma dengan judul 11-12. Selanjutnya nih, buat Kulapahari yang mau request-request lagu dangdut, boleh banget hubungi kita di WA 0811-520-1233 atau melalui telepon di 0536-3235-969. Nah nih, kita mau dengerin lagu apa lagi nih?
1: Yang vibes-nya enak gitu didengerin kalau sore, apalagi Palangkaraya lagi panas kan.
0: Kalau misalnya lagi di tempat kayak acara orang nikahan kayak gitu, itu enaknya dengerin lagu apa nih?
1: Yang sering ada itu apa ya, aku lupa lagi judulnya. Kalau Kak Widi biasanya dengerin lagu apa?
0: Kadang kalau misalnya orang-orang yang ada apa namanya live di TikTok kayak gitu, pas lagi acara-acara nikahan gitu ya, kadang orang nyanyi Gadis Kalimantan, Manis Kalimantan itu loh. Terus ada Carmilla, apa ya lagi, Kopi Dangdut tadi juga salah satunya ya, lagu favorit kayak kalau misalnya ada hajatan-hajatan gitu. Jadi kita mau request apa, dengerin lagu apa ya?
1: Gadis Kalimantan.
0: Gadis Kalimantan kayaknya oke kali ya. Tapi masih kami tunggu nih buat Kulapahari. Jangan sampai kelewatan ya Kulapahari, request-request lagu dangdutnya dan juga salam-salamnya buat keluarga Kulapahari semua. Kami tunggu sampai pukul 4 sore ini di sesi pertama. Jadi buat Kulapahari, hubungi kita di 0811-520-1233 atau melalui telepon di 0536-3235. Oke, ada penelpon dari

0: Halo.
1: Halo.
0: Oke, ini dengan Bang Karim ya?
1: Ya, betul sekali.
0: Gimana nih Bang, kabarnya Bang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke.
1: Sebaliknya kabarnya apa?
0: Sehat dong. Dan Widi di sini ditemanin sama Nisa juga nih Bang.
2: Halo.
1: Halo juga.
0: Salam kenal ya Bang.
1: Salam kenal kembali.
0: Oke, mau request lagu apa nih Bang?
1: Lagunya tiga apa tuh lagu judulnya? Anu lagu dari Roma aja.
0: Roma.
1: Kabar dan dosa.
0: Apa dosa?
1: Kabar dan dosa. Halo.
0: Ya.
1: Kabar dan dosa dari Roma.
0: Oke Bang.
2: Sahabat dan dosa.
1: Ya, salamnya lah buat semua pendengar perempuan di mana saja berada. Salam kompak selalu. Salam selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih.
1: Ada menyambung nih?
0: Iya,

0: Oke, Kola Pahari, ada requestan dari Bang Karim dengan judul Sahabat dan Dosa ya?
1: Iya, Sahabat dan Dosa.
0: Coba kita cari dulu, bener gak sih pendengaran kita Sahabat dan Dosa? Betul, enggak deh. Apa ya? Roma Irama. Oke, ada telepon lagi dari Bang Karim. Telepon HP.
2: Cek satu.
0: Iya, halo Bang.
2: Anu, Kabar dan Dosa.
0: Sabar dan Dosa.
2: Kabar dan Dosa.
0: Kabar dan Dosa.
2: Iya. Buat cewek-cewek berdua, terima kasih otosinya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, ternyata kabar dan dosa berapa hari. Maaf ya Bang. Oke, langsung saja ya, kita dengarkan ya Nis ya. Lagu requestan dari Bang Karim dengan judul Kabar dan Dosa dari Haji Roma Irama. Selamat mendengarkan.

Kulapa Hari, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Palangkaraya, Mukaramah meminta pemerintah Kota Palangkaraya memastikan rencana penggabungan sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Ia mengatakan, penyesuaian struktur organisasi merupakan langkah yang wajar yang dilakukan pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebutuhan pembangunan serta kondisi keuangan daerah. Meski demikian, perubahan kelembagaan harus mampu meningkatkan kinerja birokrasi. Ia menilai, setiap keputusan mengenai penggabungan OPD perlu mempertimbangkan beban kerja, tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, serta dampaknya terhadap pelayanan publik agar pelaksanaannya berjalan optimal. Mukaramah menilai, penggabungan dapat diterapkan apabila terdapat perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi yang saling berkaitan. Langkah tersebut dinilai mampu menciptakan birokrasi yang lebih sederhana dan efisien. Mukaramah juga menilai penetapan organisasi menjadi salah satu upaya pemerintah daerah menghadapi tantangan fiskal termasuk penyesuaian anggaran dan berkurangnya dukungan transfer dari pemerintah pusat. Karena itu, ia berharap rekrutasi OPD dapat menghasilkan organisasi pemerintahan yang lebih ramping, responsif, serta mampu mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Demikian Berita Mahalau pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

0: Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, ela sampai balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-50-02040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita!

0: Enjoy Club hari masih bersama Widi di RRI Pro 4 Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Nah, Club hari di sore hari ini yang cuacanya masih sangat panas ya Club hari. Widi masih Widi dan Nisa ya, karena di sini Widi ditemani Nisa. Jadi buat Club hari yang belum gabung bersama kita buat request-request lagu favorit Kulapa Hari, kami tunggu Kulapa Hari gabung bersama kita di WA 0811-5201-233 atau melalui telepon di 0536-3235-969. Kami tunggu requestan lagu favorit Kulapa Hari sampai pukul 5 sore nanti. Nah Nis, kita ada requestan dari Kak Ima nih, dia dari Flores.
1: Wah,
0: jauh sekali ya.
1: Jauh banget.
0: Ternyata enggak cuma di Palangkaraya nih yang bisa request-request lagu dangdut. Dari jauh juga bisa nih, Nis. Dia request dari Hari Parintang. Katanya terserah kakak aja. Lagunya
1: jadi kita
0: apa?
1: Pilih apa nih?
0: Jadi kita memilih lagunya yang Jangan Salah Menilai. Oke, langsung aja ya, Nis.
1: Langsung
0: kita
1: aja
0: dengarkan sebelum ada requestan dari Kulapa Hari yang lainnya. Jadi Kulapa Hari selamat mendengarkan lagu dari Hari Parintang dengan judul Jangan Salah Menilai.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Halo, Mbak Dengkoy.
1: Hai, selamat sore.
0: Selamat sore. Dengan siapa di mana?
1: Iya, dari Kupang.
0: Oke. Apa kabarnya nih, Kak?
1: Baik, aku di sini hujannya, anginnya cukup kencang, tidak ada hujan.
0: Oh, tapi

0: semua-semua niat ya.
1: Oke.
0: Buat yang berniar, selamat bertugas pulang, hati-hati ya. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali. Baik pendengar, Kulapa Hari. Tadi ada requestan lagu dari Kupang ya, jauh sekali nih. Dari Kupang request lagu ke Palangkaraya dengan judul Cuma Kamu. Nanti kita dengarkan bersama-sama setelah ILM berikut.
2: Riz, lihat ini. Pendaftaran magang di perusahaan teknologi Amerika. Ayah yakin kamu bisa bersaing.
3: Tentu ya, ilmu dari sekolah Garuda udah bekalin aku dengan skill itu. Dari coding sampai kepemimpinan. Dan ini saatnya aku membuktikan diri.
2: Ayah senang. Sekolah Garuda fokus membentuk karakter yang berani dan berpikiran global. Kamu siap, nak?
4: Sekolah Garuda bukan hanya tentang nilai, tapi tentang visi. Tempat ini hadir dengan kurikulum inovatif dan fasilitas modern. Didukung guru-guru terbaik yang percaya bahwa setiap siswa adalah calon pemimpin global. Indonesia siap melahirkan generasi unggul yang menguasai teknologi dan menjunjung tinggi budaya.
3: Di Sekolah Garuda, kami belajar untuk tak hanya bersaing di Indonesia, tapi juga untuk bersuara di panggung dunia.
4: Saatnya memilih yang terbaik, wujudkan harapan Indonesia, generasi unggul sebagai agen perubahan global.
5: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

0: Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang. Sedapnya ikan goreng nih. Apa rahasia hijaunya? Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
2: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
2: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
2: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
3: Apa? Abang? Hei, kau tahu, aku tidak punya saudara semacam kau, mengerti? Pergi! Pergi! Pergi!

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.
1: Baik, Kula Pahari masih bersama Widi di RRI Pro 4 Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Nah, buat Kula Pahari yang mau request-request lagu dangdut favorit Kula Pahari, masih bisa nih Kula Pahari karena belum jam 5 ya. Jadi, masih Widi tunggu sampai jam 5 buat Kula Pahari yang mau request. Bisa hubungi kita di WA 0811-5201233 atau melalui telepon di 0536-3235-969. Jangan lupa tuliskan judul dan juga nama penyanyinya ya Kula Pahari kalau mau request. Nah, sebelum itu kita hadirkan satu lagu dari satu lagu dengan judul Kerinduan nih. Selamat mendengarkan.

0: Hani, lagi serius banget. Baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Bud? Main bola terus?
0: Ya, biasalah. Kan biar sehat. Tapi Hani, aku tuh kadang malas banget belajar, tahu? Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.
3: Kalimat bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atau

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Kulapa Hari, Bunda Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD Provinsi Kalimantan Tengah, Aisyah Tisia Agustiar Sabran menegaskan, PAUD sebagai fondasi utama yang sangat penting dalam mewujudkan wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari 1 tahun pendidikan prasekolah. Hal itu ia sampaikan saat membuka sosialisasi wajib belajar 13 tahun dan masa pengenalan lingkungan satuan pendidikan jenjang PAUD Kalimantan Tengah melalui konferensi video. Ia mengatakan, dengan kebijakan wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari 1 tahun pendidikan prasekolah, pemerintah berupaya memastikan setiap anak memperoleh layanan pendidikan berkualitas sejak usia dini. Menurut Aisyah, berbagai hasil penelitian menunjukkan investasi pada masa usia dini memberi dampak terbesar terhadap perkembangan kecerdasan, karakter, kesehatan, kreativitas, serta kemampuan sosial anak di masa depan. Kebijakan wajib belajar 13 tahun merupakan langkah strategis pemerintah memperluas akses pendidikan yang dimulai sejak 1 tahun prasekolah. Kebijakan tersebut menegaskan setiap anak khususnya di Kalimantan Tengah memiliki hak yang sama memperoleh pendidikan berkualitas sebagai bekal memasuki jenjang sekolah dasar. Demikian berita Mahalau pukul 17 waktu Indonesia Barat.

pendengar RRI di mana saja berada, saya Mulyansyah, penyandang disabilitas netra. Malam hari ini saya mendengarkan siaran langsung pertandingan pembuka Piala Dunia antara Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan melalui Radio Republik Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, Piala Dunia 2026 digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Dan malam ini tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan, dan saya memprediksi malam hari ini Meksiko menang dengan skor 2-1 karena Meksiko mendapat dukungan penuh dari supporter tuan rumah. Demikian untuk pendengar RRI di mana saja berada, dan tetap selama bulan Juni sampai bulan Juli nanti stay tune di RRI menyimak gelaran Piala Dunia.

Penyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Penyang hingga Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: Baik, kula pari masih bersama Widi di RRI Prompat Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Nah, kula pari di petang ini Widi akan menyajikan informasi untuk kula pari tentang destinasi wisata yang ada di Indonesia. Salah satunya nih kula pari ada tentunya di Kalimantan Tengah ya, di tempat kita ada Taman Nasional Sebangau. Nah, tempat ini Kula Pahari bukan sekadar hamparan hutan rawa gambut ya, tapi juga menjadi rumah bagi ribuan flora dan juga fauna yang sangat berharga. Salah satu penghuni paling ikonik tentu saja orang hutan Kalimantan yang hidup bebas di habitat aslinya. Berwisata ke Sebangau ini memberikan pengalaman yang berbeda ya dibandingkan destinasi wisata lainnya. Kita bisa menyusuri sungai menggunakan perahu kecil sambil menikmati suasana hutan yang tenang, kemudian mendengarkan suara burung, dan juga sesekali kita melihat satwa liar yang muncul di antara pepohonan. Nah, di pagi harinya, kabut tipis yang menyelimuti kawasan ini membuat suasananya itu terasa begitu damai dan memanjakan mata gula pahari. Selain menjadi tempat wisata nih, Sebangau juga menjadi lokasi penting untuk penelitian dan konservasi lingkungan. Banyak wisatawan, mahasiswa, hingga peneliti dari berbagai negara datang untuk mempelajari kekayaan ekosistem gambut yang dimiliki Indonesia. Jadi, kula pari berkunjung ke Taman Nasional Sebangau ini bukan hanya soal menikmati pemandangan, tapi juga belajar menghargai alam dan pentingnya menjaga kelestariannya. Nah, Kula Pahari, apakah Kula Pahari pernah nih berkunjung ke Taman Nasional Sebangau? Atau mungkin punya pengalaman menarik saat menjelajahi wisata alam di Kalteng? Boleh sekali nih Kula Pahari berbagi cerita atau sekaligus request mau dicarikan informasi tentang apa nih, tentang destinasi wisata yang ada di daerah mana. Boleh banget gabung bersama kita di WA 0811-5201233. Nah, Kula Pahari, selanjutnya kami hadirkan satu lagu dari Bossa Nova Jawa dengan judul Nagih Janji. Selamat mendengarkan.

0: Setiap hari, saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang. Tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan, TBC

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berkatalah Fir'aun, "Hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi, supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta." Demikianlah dijadikan Fir'aun memandang baik perbuatan yang buruk itu, dan dia dihalangi dari jalan yang benar. Dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian. Orang yang beriman itu berkata, "Hai kaumku, ikutilah aku. Aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan amal yang saleh, baik laki-laki maupun perempuan, ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab. Hai kaumku, bagaimanakah kamu? Aku menyeru kamu kepada keselamatan, tetapi kamu menyeru aku ke neraka. Kenapa kamu menyeruku supaya kafir kepada Allah dan mempersekutukannya dengan apa yang tidak ku ketahui, padahal aku menyeru kamu kepada yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun? Sudah pasti bahwa apa yang kamu seru supaya

0: Yang aku beriman kepadanya, tidak dapat memperkenankan seruan apapun, baik di dunia maupun di akhirat. Dan sesungguhnya kita kembali kepada Allah, dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, mereka itulah penghuni neraka. Kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepada kamu, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pendengar, kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Baik, kelapa hari telah kita ikuti azan maghrib bersama Pro 1 RRI Palangkaraya, dan kita kembali ke Pro 4 RRI Palangkaraya.
2: Mengenal ritual unik di Indonesia.
3: Debus adalah tradisi khas dari Banten, Jawa Barat, di mana orang-orang yang telah dimantrai akhirnya kebal terhadap senjata tajam. Dengan iringan musik khas Sunda, biasanya debus dibarengi dengan gerakan-gerakan pencak silat. Sebelum debus dimulai, biasanya diadakan ritus-ritus agar tubuh orang tersebut tahan terhadap segala jenis serangan. Untuk sahabat budaya yang suka dengan tradisi dan budaya ekstrim, atraksi debus ini bisa menjadi pilihan tontonan menarik.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Baik, Kula Pahari, tentunya kalau bicara tentang tempat wisata di Kalimantan Selatan, tempat tetangga kita ya, tentu ada yang namanya Pasar Terapung Lok Baintan nih, Kula Pahari. Nah, tempat ini itu menjadi salah satu ikon wisata yang masih mempertahankan tradisi masyarakat Banjar sejak ratusan tahun lalu. Aktivitas jual beli dilakukan di atas sungai menggunakan jukung atau perahu kayu nih, menciptakan pemandangan yang sangat khas dan sulit ditemukan di tempat lain. Untuk menikmati suasana terbaik, wisatawan biasanya datang sejak matahari belum tinggi. Perahu-perahu pedagang mulai memenuhi sungai dengan membawa hasil kebun, buah-buahan, sayuran, makanan tradisional hingga aneka jajanan khas Banjar. Warna-warni dagangan yang berpadu dengan suasana sungai itu menghadirkan panorama yang begitu indah dan menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Nah, gak cuma berbelanja ya Kula Pahari ya, pengunjung juga dapat mencicipi kuliner khas seperti soto Banjar, ketupat kandangan, dan berbagai kue tradisional yang dijajakan langsung dari atas perahu. Pengalaman menikmati makanan sambil menyusuri sungai tentu memberikan sensasi yang berbeda nih dibandingkan berwisata ke pusat perbelanjaan modern. Pasar Terapung Lok Baintan menjadi bukti bahwa budaya dan kehidupan masyarakat dapat menjadi daya tarik wisata yang luar biasa. Tradisi yang terus dijaga ini membuat kita semakin bangga dengan kekayaan budaya Indonesia. Nah, Kula Pahari, kalau diberi kesempatan berlibur ke Kalimantan Selatan nih, apakah Pasar Terapung Lok Baintan masuk daftar destinasi impian Kula Pahari? Yuk kirimkan salam, cerita perjalanan, atau mau sapa-sapa buat saudara atau teman, kekasih, boleh banget gabung bersama kita. Dan juga kalau Kula Pahari mau berbagi pengalaman tentang dunia wisata, boleh banget kirimkan di WA kita di 0811-520-1233. Nah, Kula Pahari, untuk menemani aktivitas Kula Pahari pada hari ini, kami hadirkan satu lagu dari Ryan Band dengan judul Taratak Tingga. Selamat mendengarkan.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita. Sudah jualan ini usahanya sutup, Bu?
2: Oh.
1: Atau sebangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh?
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual, seperti puasa dan

Kulapa Hari, Asisten Perekonomian dan Pembangunan atau Asisten 2 Setda Kapuas, Kusmiati menyatakan seluruh perwakilan organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkup Pemkab setempat telah diinstruksikan untuk segera melakukan aksi nyata mengendalikan harga sejumlah komoditas yang dapat menyebabkan inflasi. Instruksi tersebut karena harga komoditas bawang merah, cabai rawit kecil, dan minyak goreng merek minyak kita terpantau di lapangan masih tinggi. Hal itu disampaikannya saat mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi tahun 2026 yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam program 3 juta rumah secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri RI di ruang rapat kantor Bupati Kapuas. Selain pengendalian inflasi, Rakor kali ini juga mengevaluasi pelaksanaan program 3 juta rumah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS tahun anggaran 2026. Merujuk data pantauan Direktorat Jenderal Perumahan dan Kawasan Permukiman, total instruksi verifikasi di Kalteng mencapai 3.920 dengan total penetapan calon penerima bantuan sebanyak 1.931. Terkait program perumahan ini, Kusmiati meminta perwakilan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman agar melakukan validasi secara objektif dan bersinergi dengan Dinas Sosial agar bantuan benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat miskin. Demikian Berita Mahalau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Baik, Klub Hari masih bersama Widi dan juga Widi ditemani Anissa pada sore hari ini. Senang sekali nih rasanya bisa kembali menemani waktu santai Klub Hari di Perempat RRI Palangkaraya. Dan kita memasuki program Pesona Budaya Borneo Malam. Dan nih Nisa, kita mau bahas tentang apa nih Nis?
1: Ya, seperti biasa kita bakal ngajak Klub Hari menjelajahi kekayaan budaya Indonesia nih. Terutama yang kali ini bakal kita bahas di rumah kita sendiri, yaitu Kalimantan Tengah.
0: Oke, kalau bicara tentang adat Dayak Ngaju ya Nis ya, tentu banyak yang langsung teringat dengan tiwah. Nah, tradisi ini tuh berasal dari masyarakat Dayak Ngaju yang mendiami wilayah sepanjang Sungai Kahayan, Kapuas, Katingan, sampai ke Pulang Pisau juga nih Nis. Namun, tiwah ini ternyata bukan sekedar upacara adat biasa. Nah, ini adalah penghormatan terakhir kepada leluhur agar roh mereka itu dapat mencapai yang namanya Lewu Tatau Nis, atau kampung keabadian menurut kepercayaan keharingan.
1: Jadi Klub Hari, yang membuat tiwah begitu istimewa adalah seluruh keluarga dan masyarakat bergotong royong mempersiapkan upacaranya, mulai dari mendirikan balai, menyiapkan saji, mengukir sapundu, hingga menghadirkan tarian dan musik tradisional yang mengiringi prosesi. Semua itu dilakukan dengan penuh penghormatan kepada leluhur sekaligus menjadi ajang mempererat hubungan antar keluarga.
0: Nah, untuk nilai yang diwariskan ya melalui tiwah juga luar biasa nih Nis. Tradisi ini mengajarkan rasa hormat kepada orang tua, kemudian menjaga persaudaraan, gotong royong, dan juga keyakinan bahwa kehidupan manusia itu tidak berhenti setelah kematian. Filosofi tersebutlah yang masih terus dijaga oleh masyarakat Dayak hingga sekarang.
1: Nah, Klub Hari, kalau di daerah kalian, di tempat tinggal kalian itu, ada juga gak sih tradisi yang masih dilestarikan sampai sekarang? Ceritain pengalaman kalian melalui WhatsApp atau media sosial Perempat RRI Palangkaraya. Siapa tahu kisah kalian bisa kita bagikan kepada pendengar lainnya.
0: Oke, itu dia tadi ya Nisa ya, kita sudah membicarakan tentang tradisi tiwah suku Dayak yang ada di Kalimantan Tengah tentunya.
1: Iya.
0: Nah, selanjutnya nanti setelah lagu-lagu ya Nis, kita akan membahas tentang tradisi erau Kesultanan Kutai Nis. Nah, kamu tahu nggak ini dari mana Nis?
1: Bakal kita bahas nanti deh.
0: Oke, nanti kita akan bahas setelah lagu-lagu berikut. Oke, Klub Hari kita hadirkan satu lagu dari Nanang Irwan feat. Elita Mala dengan judul Oh Saeba. Selamat mendengarkan.

0: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Oke, kalau Pak Arief, jika tadi kita sudah membahas tentang Tiwah ya dari Kalimantan Tengah, iya. Sekarang kita bergeser ke Kalimantan Timur nih, Nisa.
1: Iya.
0: Nah, ada sebuah tradisi nih, Nis, yang sudah berlangsung ratusan tahun dan hingga kini masih menjadi kebanggaan masyarakat, yaitu Erau nih, Nis.
1: Bener sekali nih, Kak Widi. Tradisi Erau itu berasal dari Kesultanan Kutau Kulapahari, Kartanegara di Tenggarong. Kata Erau sendiri berarti suasana ramai, meriah, dan penuh sukacita. Dulu, upacara ini digelar sebagai bentuk rasa syukur atas penobatan raja. Namun, kini sudah berkembang menjadi pesta budaya yang melibatkan banyak suku.
0: Wah, ini menarik sekali ya, Nis ya. Ternyata ini sudah ada dari zaman dulu.
1: Iya nih.
0: Nah, keunikannya ini ya, Nis, ini terletak dari perpaduan adat kerajaan, terus ada budaya Dayak hingga kesenian modern. Selama pelaksanaan Erau, masyarakat dapat menyaksikan tarian tradisional, musik daerah, permainan rakyat, hingga ritual belimbur nih, yang menjadi simbol saling mendoakan keselamatan dengan saling menyiram air.
1: Nah, menariknya lagi nih, Kak Widi, Erau itu juga menjadi bukti bahwa budaya mampu menyatukan banyak perbedaan. Ribuan masyarakat dari berbagai latar belakang ikut meramaikan kegiatan ini tanpa memandang asal suku maupun agamanya. Semangat kebersamaan inilah yang menjadi kekuatan budaya Kalimantan Timur ini.
0: Wah, berarti kalau misalnya dari berbagai macam orang gitu kan, dari ribuan orang, mereka bersatu di satu tempat.
1: Iya,
0: ya,
1: benar.
0: Untuk melakukan ritual ini.
1: Benar.
0: Nah, sepertinya tradisi ini ya mengingatkan kita bahwa budaya itu ternyata

0: tentang adat Mapanretasi, suku Bugis di Pagatan.
1: Oke, berarti Kalimantan Selatan ini ya.
0: Iya, benar.
1: Oke, tapi nanti setelah lagu-lagu berikut ya Kelapa Hari. Dan itu dia Kelapa Hari Pesona Budaya Borneo Malam. Dan kita selanjutnya akan mendengarkan satu lagu dari Mumu dengan judul Baatai Ije. Selamat mendengarkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pak, jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
2: Betul, nah. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
1: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
2: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
3: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
1: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
2: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
3: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.

0: Kulape, Kulapahari masih bersama Widi dan juga Nisa ya. Bersama Kulapahari di Perempat RRI Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Nah, jika tadi kita sudah membahas tradisi atau adat istiadat dari Kalimantan Tengah dan juga Kalimantan Timur, sekarang kita bergeser ke Kalimantan Selatan, Kulapahari. Nah, ternyata Kalimantan Selatan ini memiliki tradisi unik yang berkaitan dengan laut nih, Nis. Namanya itu ada Mapan Retasi.
1: Nah, jadi Kulapahari, tradisi ini berasal dari masyarakat Bugis yang menetap di Pagatan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Mapan Retasi ini sendiri berarti memberi makan laut sebagai simbol rasa syukur kepada Tuhan atas hasil laut yang melimpah.
0: Oh, berarti ternyata gak cuma di Kalimantan Selatan, maksudnya gak cuma di Kalimantan Tengah ya, ternyata di Kalimantan Selatan
1: iya,
0: ada juga.
1: Iya, benar.
0: Nah, prosesi ini itu dimulai dengan doa bersama, kemudian sesaji dibawa menggunakan perahu menuju tengah laut. Setelah itu, masyarakat menggelar pesta rakyat yang diisi berbagai pertunjukan seni nih, Nis. Lomba perahu, terus ada juga pertunjukan musik tradisional loh.
1: Lalu nih Kak Widi, yang menarik, tujuan utama tradisi ini bukan menyembah laut, tapi sebagai simbol penghormatan terhadap alam yang telah memberikan kehidupan. Nilai yang diajarkan dalam tradisi ini tuh sangat relevan hingga sekarang, yaitu menjaga ekosistem laut, tidak menangkap ikan secara berlebihan, dan bersyukur atas rezeki yang kita dapat dari laut.
0: Oh, berarti ibaratnya kayak nelayan-nelayan itu memang ibaratnya mereka mencari ikan itu enggak yang secara berlebihan,
1: iya,
0: gitu ya. Memang harus kayak secukupnya gitu.
1: Benar.
0: Biar enggak habis juga tuh,
1: iya,
0: segala
1: bener.
0: Ekosistem yang ada di laut,
1: iya,
0: itu
1: kan sebagai tanda syukur kita juga kan.
0: Betul-betul. Nah, budaya ini ya Nis, seperti menjadi pengingat nih bahwa masyarakat Nusantara itu sejak dahulu sudah memiliki cara tersendiri dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan juga alam.
1: Nah, Kulapahari, menurut kalian apakah tradisi yang mengajarkan pelestarian lingkungan seperti ini perlu lebih sering dikenalkan kepada generasi muda seperti Gen Z contohnya? Yuk berbagi pendapat bersama kami di Perempat RRI Palangkaraya.
0: Oke, itu dia Kulapahari tentang budaya yang ada atau adat yang ada di Kalimantan Selatan, khususnya suku Bugis Pagatan. Nah, nanti setelah lagu-lagu kita akan ke Kalimantan Barat nih, Nis. Ada apa ya di Kalimantan Barat?
1: Next kita bakal bahas deh.
0: Oke, jadi biar Kulapaharinya penasaran ya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Perempat Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Dan selanjutnya kita akan hadirkan satu lagu untuk Kulapahari dengan judul Karindangan nih, dari Nanang Irwa. Nah, ini dari Banjar juga, ternyata pas ya, dari Kalimantan Selatan, lagunya juga Karindangan. Oke, selamat mendengarkan Kulapahari.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Kulapa Hari, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau panjang dengan menyiapkan masker, obat-obatan, hingga peningkatan kewaspadaan di seluruh fasilitas kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kotim Umar Kaderi menjelaskan, kesiapsiagaan ini merupakan upaya antisipasi terhadap potensi penyakit akibat cuaca panas dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah terkait telah mengambil sejumlah langkah guna meminimalkan dampak kesehatan akibat musim kemarau, khususnya ancaman kabut asap dan meningkatnya kasus penyakit tertentu. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memastikan ketersediaan masker untuk masyarakat. Dinkes Kotim saat ini telah menyiapkan lebih dari 700 kotak masker anak dan sekitar 1000 kotak masker dewasa dengan masing-masing kotak berisi 50 lembar masker. Umar juga menyampaikan bahwa seluruh puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan telah diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi lonjakan pasien, terutama penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, diare dan penyakit kulit yang umumnya meningkat saat musim kemarau. Demikian berita Mahalau pukul 19 waktu Indonesia Barat.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Baik, Kulapa Hari masih bersama Widi tentunya di RRI Prompat Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Nah, Kulapa Hari, pemerintah Kota Palangkaraya bersama umat Buddha di kota setempat ini terus memperkuat kolaborasi dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter melalui penguatan pendidikan keagamaan sebagai bagian dari upaya mewujudkan masyarakat yang harmonis dan berdaya saing. Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, menyampaikan keberadaan pusat pendidikan dan pelatihan tersebut merupakan investasi jangka panjang dalam membangun manusia yang tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga karakter, moral, dan kepedulian sosial. Menurutnya, pendidikan keagamaan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter masyarakat karena tidak hanya mengajarkan pemahaman keagamaan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kejujuran, kasih sayang, tanggung jawab, serta semangat hidup berdampingan dalam keberagaman. Wali Kota Palangkaraya periode kedua ini menilai sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keagamaan, tokoh agama, yayasan, dan masyarakat menjadi modal penting dalam menciptakan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga pada penguatan kualitas manusia. Fairit berharap gedung Pusdiklat Budhis Sikapana Mahameta dapat dimanfaatkan sebagai pusat pembelajaran Dhamma sekaligus wadah mencetak generasi Buddha yang cerdas secara intelektual, matang secara spiritual, dan memiliki kepedulian sosial tinggi. Oke, demikian Kulapa Hari tentang Buddha, tentang Pemkot Palangkaraya bersama umat Buddha perkuat pembangunan SDM berkarakter. Selanjutnya kita dengarkan lagu dari Danar, Excel, dan juga Dorcas dengan judul Kita Indonesia Sesungguhnya. Selamat mendengarkan.

pendengar RRI di mana saja berada, saya Mulyansyah, Sekretaris DPD Pertuni Kalimantan Tengah, Persatuan Tunanetra Indonesia Kalimantan Tengah, sehubungan dengan adanya Pesta Bola Piala Dunia 2026 Meksiko, Kanada dan Amerika. Ayo dengarkan RRI, karena RRI menyiarkan pertandingan sepak bola, dan saya menghimbau kepada teman-teman netra, teman-teman disabilitas, kita mendengarkan, kita turut menyemarakan Pesta Bola Dunia di RRI dan RRI.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: 95,1 FM Pro 4 RRI Palangkaraya hadir kembali di pukul 19.30 bersama dengan informasi cuaca yang akan langsung disampaikan oleh rekan kami dari BMKG Palangkaraya. Kepada rekan kami Lian, disilahkan.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam, Pulau Pahari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya esok hari Selasa 7 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari diperkirakan cuacanya akan cerah berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang esok hari cuaca diperkirakan juga akan berawan di wilayah

0: Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara, pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50% hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan bagi Kulapahari tetap perlu waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga masih perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas Kulapahari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakhiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Kamilian untuk informasi cuaca di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya Kulapahari, kita dengarkan satu ELM berikut dan juga sekaligus ada Karungut dari Suneta MR Hanyi, penyiar kita ya, dengan judul Sinta Hentang Tulang. Selamat mendengarkan.
2: Ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga. Canggih ya.
3: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
2: Ih, kenapa?
3: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark finning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
2: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
3: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
2: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
4: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Baiklah Pak Hari, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 19.40 waktu Indonesia Barat nih. Saatnya Widi pamit undur diri dari Kula Pak Hari dan sampai jumpa di siaran berikutnya. Namun sebelum itu, setelah ini akan ada rekan Suneta yang menemani Kula Pak Hari sampai pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kita di Pro 4 RRI Palangkaraya dan Widi pamit undur diri. Sampai jumpa.

0: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.
1: Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-500-2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita!

0: Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Hanya di Prompat RRI. Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda, Kulo Pahari, mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Apresiasi Budaya RRI Palangkaraya.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Debus adalah tradisi khas dari Banten, Jawa Barat, di mana orang-orang yang telah dimantrai akhirnya kebal terhadap senjata tajam. Dengan iringan musik khas Sunda, biasanya debus dibarengi dengan gerakan-gerakan pencak silat. Sebelum debus dimulai, biasanya diadakan ritus-ritus agar tubuh orang tersebut tahan terhadap segala jenis serangan. Untuk sahabat budaya yang suka dengan tradisi dan budaya ekstrim, atraksi debus ini bisa menjadi pilihan tontonan menarik.
2: Apresiasi Budaya RRI Palangkaraya.
3: Selamat malam, kulo pahar dimanapun Anda berada. Tabe selamat linggunolate, salam sehujut karende malempang. Senang sekali ya, Adil Katalinu Bacuromin Kasaruga Basengat Kaju Bata Arus Arus Arus. Saya Suneta Mantike kembali hadir menemani waktu Anda dalam program Apresiasi Budaya yang menghadirkan informasi, inspirasi sekaligus cerita menarik dari berbagai daerah yang ada di Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah ya. Dan pendengar sudah tersambung di ujung telepon saat ini bersama narasumber kita ya, tentunya di malam hari ini ada Ibu Andriani SHMAP, Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau. Kebetulan beliau juga sedang berada di Kabupaten Pulang Pisau untuk saat ini. Langsung saja kita sapa beliau, sudah tersambung di ujung telepon. Halo, selamat malam Ibu Andriani.
4: Selamat malam, Dek. Iya, maaf bagai ya, saya agak terlambat ini tadi dari lapangan.
3: Oke, ya. Siap Ibu, kita support ya Bu ya, kegiatan di malam hari ini tentu saja sibuk sekali ya dengan masyarakat ataupun peserta yang mengikuti kegiatan tersebut. Oke, Ibu Andriani, boleh tahu nih sedang apa kegiatan di sana di lapangan Bu?
4: Oh iya, ini kita sedang ada menikmati apa namanya Handep Hapakat Pair 2026 dan kegiatan Nosaforia. Nosaforia apa namanya dalam rangkaian pesta HUT Kabupaten Pulang Pisau yang ke-24. Nosaforia itu menunjukkan Nusa, merujukkan pada Nusantara yang memiliki keberagaman suku, budaya dan tradisi. Poria adalah perasaan gembira, semangat dan keceriaan, kemeriahan dalam rangkaian menyambut hari ulang tahun Kabupaten Pulang Pisau yang ke-24, Dek.
3: Oke. Sekarang usia keberapa nih Kabupaten Pulang Pisau?
4: Yang ke-24. Ya, ke-24. Banyak sekali penampilan-penampilan ya. Kegiatan kita dalam ulang tahun Kabupaten Pulang Pisau yang ke-24 ini ada di Nusantara, ada lagu-lagu daerah Nusantara, Parade Bendo Kapul Bisa, penampilan lain, lomba belogo, besek kambek, manjawet, ya, menyipet, sepak sawut, lawang sekepeng yang dilaksanakan pada pagi harinya dalam rangkaian kegiatan selama satu minggu dari tanggal 5 sampai dengan 12 Juli 2026.
3: Ya itu deh. Oke, Bu, boleh tahu nggak nih yang melatar belakangi lahirnya Festival Seni dan Budaya Nosaforia di tahun ini? Kan ini yang berbeda sedikit kan Bu dari tahun-tahun sebelumnya. Mengapa festival ini dipilih menjadi bagian dari perayaan HUT Kabupaten Pulang Pisau?
4: Oh ya, itu merupakan semangat kebersamaan kita bahwa Kabupaten Pulang Pisau itu salah satu kabupaten yang Indonesia, karena di sana ada suku Dayak, suku Melayu, Jawa, kan, Batak, Manado. Jadi dalam rangkaian pesta ini bahwa ini merupakan kegembiraan seluruh suku bangsa masyarakat yang ada di Kabupaten Pulang Pisau. Jadi pada saat ulang tahun ini kita sama-sama merayakan dan menikmati ikut serta dengan menampilkan Huma Betang dan juga rasa Nusantara kita dalam satu kesatuan bingkai NKRI.
3: Baik, Ibu, festival ini mengusung konsep seni dan budaya. Apa saja tadi atraksi dan ataupun kegiatan unggulan yang bisa dinikmati masyarakat selama penyelenggaraan Nusaporia ini, Bu?
4: Kalau kemarin waktu saat pembukaan, banyak sekali, ada paguyuban dari Jawa, itu Pakowo, ini ada reog, jaranan buto, jaranan pegon, dan tari jaipong. Ada dari pegunungan Bali, dia menyapa Pak, tari-tari penyembrahan, tari manuk rawe, tari cendrawasi. Ada juga dari paguyuban Batak, itu dari sanggar Panguan Dungan Sahuta, itu menampilkan tarian budaya Batak, dewasa dan anak-anak, anak-anak juga, ya juga ada instrumen dan lagu-lagu daerah dari Batak.
3: Luar biasa ya, Ibu ya.
4: Ada kerukunan Bubuhan Banjar, sekolah budaya, ya Majelis Agama Hindu Karingan, ada dari Dewan Kesenian, dari Kedamangan, itu semua. Semua ikut berpartisipasi pada saat penyelenggaraan kegiatan pesta Nusaporia ini, Dek.
3: Iya, artinya di Kabupaten Pulang Pisau itu sangat menjemuk sekali dan banyak bervariasi juga. Suku-suku yang ada di sana. Luar biasa.
4: Betul, iya.
3: Ibu, selain jadi hiburan nih, sejauh mana festival ini diharapkan mampu mendukung promosi destinasi wisata yang ada di Kabupaten Pulang Pisau kepada wisatawan dari luar daerah nih, Bu?
4: Oh ya, sangat mendukung sekali, terutama dengan adanya agenda Nusaporia ini, kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun lokal itu sangat banyak sekali, dan itu pengungkit ekonomi kreatif dari terutama UMKM dengan tema kita tahun ini mengangkat tema kebudayaan memperkuat ekonomi, memperkuat UMKM dan itu seiring dengan adanya kegiatan malam Nusaporia ini. Masyarakat berbelanja, ekonomi masyarakat bergerak, nah, itu cukup cukup membantu membantu dengan situasi saat ini yang kita alami, Dek. Jadi sangat luar biasa dengan acara ini bisa meningkatkan kunjungan bukan hanya dari Pulang Pisau saja, tapi dari Kota Palangkaraya dan Kapuas.
3: Kalau boleh tahu, kalau untuk UMKM sendiri itu ada berapa yang mengikuti kegiatan tersebut, Bu?
4: Kurang lebih 263
3: lumayan banyak.
4: Pelaku usaha UMKM ada 44 dari OPD serta dari BUMN.
3: Oke. Kalau untuk UMKM sendiri yang paling apa ya, menjadi ikon di Pulang Pisau itu apa, Bu?
4: Semacam camilan ya, bakso, makanan-makanan ringan. Ya.
3: Okay.
4: Makanan-makanan ringan.
3: Okay.
4: Itu memang sangat sangat membantu dan banyak jenisnya. Itu dengan modal kecil tapi berdampak besar.
3: Oke.
4: Okay. Untuk masyarakat karena itu terus-menerus.
3: Nah, bicara tentang pariwisata ya, Bu ya. Bagaimana nih perkembangan sektor wisata di Kabupaten Pulang Pisau ini dalam beberapa tahun terakhir ini, Bu? Dan potensi apa yang saat ini paling menjanjikan untuk dikembangkan, Bu?
4: Itu di di kunjungan wisata terkait dengan wisata budaya.
3: Wisata budaya.
4: Ada tiga. Terus kunjungan ke rumah Hai ya, peninggalan rumah Betang itu juga cukup bagus dikunjungi oleh wisatawan, termasuk juga hutan adatnya.
3: Oke. Bagi masyarakat luar daerah nih, Bu, yang ingin berkunjung ke Pulang Pisau untuk menikmati festival ini atau destinasi wisata apa saja yang Ibu rekomendasikan agar sekalian bisa dijelajahi seperti itu. Misalnya mereka ada datang ke Pulang Pisau untuk menikmati festival ini, destinasi apa yang direkomendasikan, Bu, kira-kira?
4: Yang pasti itu kulinernya. Di Sumbu Kurung banyak sekali kuliner kita. Itu yang pertama di dalam kota. Selanjutnya bisa menikmati di di Desa Gohong, termasuk juga kerajinan-kerajinan. Ya, Perjalanan tangan, oleh-oleh juga cukup bagus dan murah.
3: Oke. Saya lihat saya lihat di apa? Di flyer ataupun spanduk ini banyak sekali rangkaian lomba-lomba di luar festival budaya itu sendiri kan, Bu. Ada apa namanya? Vokal solo competition, ada apa? Ada benang bintik dan sebagainya. Saya lihat di sini pokoknya lomba lagu dangdut Dayak. Itu terinspirasi dari mana, Bu?
4: Kami berkeinginan bahwa dengan menuangkan kegiatan ini meningkatkan rasa kecintaan terhadap daerah itu, terutama untuk vokal solo itu mengangkat lagu-lagu daerah, khususnya daerah Kalimantan Tengah, sebagaimana yang kami sampaikan bahwa lagu ini merupakan ciptaan dari pendiri Kabupaten Pulang Pisau juga, bahwa beliau berkeinginan Kabupaten Pulang Pisau punya lagu penyemangat lah itu, lagu membangun Pulang Pisau yang diciptakan oleh Bapak Bupati Ahmad Rifai, itu merupakan lagu wajibnya. Tapi juga ada lagu pilihan membangun tentang Mahagalewu dari Pak Gusinta Resnara, Ciri Kriwu, Cetan Gerhard Gere, dan satu yang Cetan Bobby Tarung. Itu juga yang diangkat pada kegiatan vokal solo. Dan kita berharap bahwa memberikan peluang mencari talenta-talenta muda yang punya potensi dalam tarik suara dalam menjadikan peserta seni yang lebih baik dan berkualitas ke depannya.
3: Oke, luar biasa.
4: Talenta-talenta muda ya. Tuh, talenta-talenta muda punya potensi untuk bisa mengembangkan diri lebih baik lagi pada saat tingkat provinsi atau tingkat nasional.
3: Oke. Luar biasa sekali, Pak Bupati langsung menciptakan lagu ya, Bu ya, untuk
4: membangun Pulang Pisau.
3: Jadi untuk Kulapa hari ini wajib banget dengerin tuh lagu Membangun Pulang Pisau ciptaan Pak Bupati Rifai, Pulang Pisau yang pastinya meningkatkan apa ya, rasa kecintaan kita terhadap tempat kita sendiri, tempat tinggal, kampung halaman kita sendiri.
4: Betul Mbak.
3: Oke, tentu penyelenggaraan festival sebesar ini membutuhkan kolaborasi banyak pihak kan, Bu? Nah, selain pihak-pihak paguyupan seni budaya, siapa saja yang terlibat nih, Bu, dalam menyukseskan festival seni budaya Nusa Poria ini?
4: Ya, masyarakat Kabupaten Pulang Pisau, pelaku seniman, tidak lupa juga kepala OPD, yang pasti bupati, wakil bupati, Forkompimda, BUMN ya, perusahaan-perusahaan lembaga swasta juga, bank-bank juga membantu kita mensupport dalam kegiatan ini dengan potensi masing-masing, dengan sumber daya yang mereka miliki, hingga kegiatan Malam Nusa Poria ini yang berlangsung selama kurang lebih 8 hari ya, bisa berjalan, harapan kami bisa berjalan dengan baik dan menjadi salah satu momentum yang bisa kami lakukan, menjadi ikon lah setiap tahun.
3: Selama 8 hari luar biasa, ada perputaran uang untuk pelaku UMKM tentunya, dan masyarakat juga merasa terhibur dengan berbagai penampilan juga dan lomba ya. Ini luar biasa kolaborasi dan sinergi yang memang dalam satu siklus itu berputar ya, Bu ya. Luar biasa sekali. Dan pemerintah juga sangat mendukung tentunya untuk kegiatan ini, terselenggaranya festival budaya ini Nusa Poria. Ini memang baru pertama kali ya, Bu ya, untuk tahun ini.
4: Betul pertama kali. Jadi, dan ini benar kita ya, ini terinspirasi dari bahwa penghuni dari Kabupaten Pulang Pisau ini bukannya orang Dayak, tetapi dari berbagai macam suku bangsa, dari berbagai latar belakang ya. Jadi pada malam hari di ulang tahun Kabupaten Pulang Pisau, mereka bisa menyajikan karena turut serta bahwa mereka juga adalah hidup lahir dan menikmati fasilitas sumber daya alam yang ada di Kabupaten Pulang Pisau. Oleh sebab itu kegembiraan mereka lah ikut serta dari suku-suku, dari Sanggar dan Paguyuban dan yang ada di Kabupaten Pulang Pisau.
3: Betul sekali, Ibu.
4: Ternyata luar biasa.
3: Iya.
4: Banyak sekali potensinya. Iya.
3: Ternyata ya masyarakat di Kabupaten Pulang Pisau itu beragam-ragam ya Bu ya. Jadi bisa dirangkul jadi satu di Huma Betang, falsafah Huma Betang kita di sana sangat relevan sekali ya Bu ya. Jadi tidak hanya mereka menyaksikan budaya kita, mereka juga bisa menampilkan tradisi mereka dan meluapkan perasaan apa ya, kegembiraan mereka atas kehidupan mereka di sana dan bisa berdampingan dengan masyarakat Dayak ya Bu ya.
4: Betul Mbak.
3: Ibu, kita pengen tahu nih setelah Festival Seni Budaya Nusoforia ini berakhir, program apa saja nih Bu yang telah disiapkan Dinas Pariwisata bersama pemerintah Kabupaten Pulang Pisau ini untuk terus mendorong perkembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif? Kan tidak hanya melalui festival itu saja kan Bu, agar dampaknya bisa dirasakan sepanjang tahun seperti itu Bu.
4: Betul. Kita berharap bahwa walaupun dengan kondisi, kita juga tahu kondisi negara kita dan keuangan APBD kita juga tidak ya, karena ada keterbatasan. Bagaimana kita bisa mencari celah potensi dan inovasi untuk bisa berdiri sendiri dengan sumber daya yang ada. Nah, kebetulan Pulang Pisau salah satu potensi yang cukup menarik untuk destinasi wisatanya, terutama kami waktu dekat ini kemarin pada saat ulang tahun Kabupaten Pulang Pisau sudah menetapkan ada 6 desa wisata, 6 desa wisata yang ada di Kabupaten Pulang Pisau bekerjasama dengan Pokdarwis dan Bumdes, bagaimana memberdayakan masyarakat Pokdarwis.

0: yang merupakan tempat penangkaran orang hutan, mungkin kurang lebih nanti sama dengan Tanjung Puting lah, yang ada di Kota Waringin Barat. Harapan kita dengan adanya kolaborasi dengan perusahaan, dengan BUMDes, dengan Bina, dengan Pokdarusnya, termasuk kepala desa dan masyarakat sekitarnya, terutama ya dinas pariwisata juga, bisa menjadi pilot project untuk bisa kita lakukan pengembangan itu. Apabila itu nanti bisa kita lakukan, maka tinggal nanti kita copy paste ke desa-desa yang lain. Ini ada 6 desa kemarin. Sebetulnya pada saat ulang tahun Kabupaten Pulang Pisau yang ke-24 kemarin, tanggal 2 Juli, kita menyerahkan SK Bupati Pulang Pisau terkait dengan penetapan desa wisata.
1: Oke, luar biasa. Banyak sekali desa yang bisa berpotensi sebagai wisata di sana.
0: Betul. Luar biasa. Kalau di Kahayan Tengah itu lebih kebudayanya, ya kan? Terus lagi ada juga di Kahayan Hilir, ya, Panama Tingang juga, Kahayan juga cukup potensi yang baik dan bisa dinikmati. Apalagi Kahayan Tengah juga tidak terlalu jauh dari Kota Palangkaraya. Itu banyak sekali di sana potensi wisata yang bisa dinikmati dan punya nilai edukasinya.
1: Oke. Bu, ke depan seperti apa nih Bu bentuk sinergi yang terus dibangun antara Dinas Pariwisata dengan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau ini, termasuk kolaborasi dengan media, komunitas atau pelaku UMKM ini sendiri dan masyarakat, agar promosi pariwisata ini serta pelestarian budaya daerah semakin kuat Bu, berkelanjutan Bu?
0: Ya, dalam waktu dekat ini, mudah-mudahan tidak terlalu lama ya, setelah selesai acara ini, kami dengan seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, termasuk juga DAD, lembaga yang peduli dengan kebudayaan, akan merencanakan kegiatan semacam fokus grup diskusi atau semacam orientasi orasi kebudayaan sebagai bentuk kecintaan kita bahwa kebudayaan ini merupakan suatu tali penyambung benang merah yang membuat kita saling menghargai semuanya dalam unsur kebinekaan. Jadi harapan kita sih dalam tidak terlalu jauh ini pemerintah daerah, Dewan Adat Dayak, termasuk juga dari DPRD, Tabang Mantir, terus lembaga-lembaga swasta, BUMN juga nanti akan melakukan kegiatan fokus grup diskusi terkait dengan kebudayaan di Kabupaten Pulang Pisau. Kemarin kami juga bekerja sama dengan Borneo Institute untuk menggodok itu, supaya nanti kapan kita bisa realisasikan itu. Harapan kami sih dengan mengundang seluruh paguyuban yang ada di Kabupaten Pulang Pisau, maka kita sudah bisa membuat dan merancang agenda itu.
1: Oke, luar biasa.
0: Kedepannya,
1: ya. Luar biasa. Dan harus melibatkan generasi muda juga ya, Bu ya.
0: Betul.
1: Oke, karena mereka adalah ujung tombak kita, jadi mereka harus tahu seperti apa budaya di Kabupaten Pulang Pisau itu sendiri, ya.
0: Supaya ada perasaan saling memiliki, saling menghargai, jadi tidak ada saling kecurigaan ya. Jadi ada semacam batasan-batasan kode etiknya ya. Jadi nanti ada pakemnya, jadi budaya Jawa mungkin dengan budaya Dayak, ya budaya Batak itu mungkin beda-beda dalam segi hal apa namanya terkait dengan pengakuan mungkin dari bahasa, dari tutur kata, itu juga batasan-batasan, termasuk juga penyajian tari-tarian. Itu juga nanti ada hal-hal yang memang didiskusikan cukup panjang.
1: Oke, rencana untuk berapa hari itu Bu nanti kegiatannya itu?
0: Mungkin sekitar satu hari cukup waktunya itu. Cuman kemarin kami juga sedang berembuk jadwalnya kapan yang tepat dengan Borneo Institute. Itu sudah bagus banyak kami. Selama ini kami menjalin hubungan yang baik. Terutama Borneo Institute juga sudah ada sekolah budaya. Kita berharap bahwa di mana di desa-desa itu sudah punya lebih pasti bisa jadikan pilot project untuk dikembangkan di masing-masing desa. Itu supaya, karena kita juga tahu bahwa kebudayaan itu merupakan ciri khas pada masing-masing

0: daerah. Kita harus bisa mempertahankan itu sebagai identitas kita, identitas budaya dan identitas keluarga yang pasti itu dulu.
1: Oke. Dan pastinya budaya ini harus paham betul ya untuk masyarakat Pulang Pisau ataupun generasi muda sebagai benteng juga, Bu, sebenarnya. Benteng.
0: Betul, betul.
1: Untuk,
0: apalagi ya. Ya, apalagi dengan situasi digitalisasi sekarang, zaman globalisasi, anak-anak lebih senang megang gadgetnya dibandingkan dengan budaya-budaya yang permainan-permainan yang dulu zaman anak-anak masih dilestarikan. Makanya sekarang juga masih tetap dilombakan kayak belenggu gitu kan. Lawang sekepeng, begasing, begasing dulu ya, bayang gitu kan.
1: Menyipet.
0: Menyipet, ya, mendare. Itu kan juga budaya-budaya ya. Mendare.
1: Jadi luar biasa pasti.
0: Membese, ya, betul. Ya, nyanyi-nyanyi lagu daerah semacam karungut, deder kan.
1: Iya, betul.
0: Itu kan enggak kita temukan, ya. Jadi sekarang kalau budaya kita tidak kita wariskan untuk anak cucu kita, siapa lagi nanti yang akan mewarisi?
1: Iya,
0: begitu.
1: Betul.
0: Kalau enggak dari sekarang
1: kita kapan lagi itu. Gitu kan ya, kalau enggak dari sekarang.
0: Betul.
1: Oke. Ibu Andriani, gak kerasa waktu kita udah hampir 30 menit lebih gitu ya. Jadi sebagai penutup nih Bu, silakan mungkin Ibu bisa mengajak masyarakat Kabupaten Pulang Pisau atau dari luar Kabupaten Pulang Pisau juga boleh nih ya, yang mendengarkan siaran kita malam hari ini maupun masyarakat Kalimantan Tengah secara umum untuk datang dan ikut memeriahkan Festival Seni Budaya Nusoperia ini Bu, serta perayaan HUT Kabupaten Pulang Pisau tahun ini. Silakan Ibu.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam. Salam sejahtera, salam untuk semua. Kami pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam hal ini Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga mengharapkan seluruh masyarakat Kabupaten Pulang Pisau secara khusus dan masyarakat Kalimantan Tengah dan dimanapun berada bisa hadir bersama-sama menyaksikan Nusoperia yang akan dilaksanakan, yang sudah dilaksanakan di lapangan HMI Sanusi yang dilaksanakan dari tanggal 5 sampai 12 Juli. Di sana juga kita melakukan kegiatan ada Papakat Fair. Banyak sekali UMKM yang bisa dinikmati kegiatan dan sajian-sajiannya. UMKM berupa kerajinan-kerajinan tangan ciri khas dari Kalimantan Tengah dan budaya yang lainnya. Cindera mata juga, kuliner itu dilaksanakan kurang lebih satu minggu pagi sampai dengan jam 10 malam. Mudah-mudahan bagi masyarakat yang melewati Kabupaten Pulang Pisau ataupun dari Palangkaraya ke Kalimantan Selatan, begitu ya, misalnya ke Palangkaraya, bisa singgah di Kabupaten Pulang Pisau di Bumi Handai Papakat. Berharap bahwa dengan adanya kegiatan seperti ini menjadi agenda tahunan kami untuk bisa mendatangkan wisatawan yang ada di Kalimantan Tengah secara umum dan sekitarnya, tapi juga kami berharap bisa mendatangkan kecintaan dari kampung-kampung supaya bisa hadir bersama-sama dengan membawa sumber daya yang ada, terutama kerajinan-kerajinan yang dilakukan di daerah-daerah itu. Ada tempatnya, ada standnya yang sudah disiapkan. Bisa menikmati bersama-sama atas kegiatan sukacita dan kemeriahan dari Pulang Pisau untuk Nusantara, satu panggung sejuta budaya.
1: Baik, luar biasa. Terima kasih Ibu Andriani SHMAP, Kepala Dinas Kebudayaan Kemudaan dan Olahraga dan juga Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau, atas waktu dan informasi juga cerita inspirasi yang telah dibagikan kepada seluruh pendengar tentunya Kulopo Hari ya. Oke, semoga Festival Seni dan Budaya Nusoperia ini tidak hanya menjadi kemeriahan dalam perayaan hari jadi, tetapi juga menjadi langkah nyata untuk memperkenalkan potensi wisata, melestarikan budaya lokal, serta menggerakkan ekonomi kreatif masyarakat Kabupaten Pulang Pisau itu sendiri. Terima kasih sekali lagi Bu Andriani.
0: Sama-sama Mbak, terima kasih juga.
1: Ya, atas nama keluarga besar RRI Palangkaraya, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-24 Kabupaten Pulang Pisau, Ibu.
0: Terima kasih, sama-sama.
1: Oke, okay, semoga Pulau Pisau semakin maju, semakin sejahtera, terus melestarikan kekayaan budaya serta menjadi daerah yang unggul di sektor pariwisata, ekonomi dan pembangunan. Mari bersama-sama menjaga semangat kebersamaan dan terus berkarya, Bu ya, untuk Pulau Pisau yang lebih baik lagi. Oke, okay, terima kasih.
0: Terima kasih. Okay, terima kasih.
1: Selamat malam, Ibu.
0: Selamat malam, salam juga untuk teman-teman di RRI.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dimanapun Anda berada, itu tadi ya perbincangan kita dalam program apresiasi budaya bersama Ibu Andriani SH MAP, Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga di Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau tentunya. Dan jangan lupa Kulau Pahari untuk berkunjung ya, jika Anda berada di Pulang Pisau untuk saat ini boleh banget tuh ya. Aha, terlibat langsung dan menyaksikan secara langsung kemeriahan HUT Pulang Pisau melalui Festival Seni dan Budaya Nusaporia. Terima kasih untuk semuanya yang telah mendengarkan siaran kami malam hari ini. Kami ucapkan untuk Kulau Pahari, selamat mengikuti program kami selanjutnya. Terima kasih dari program apresiasi budaya. Saya Suneta Mantike, mohon pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
2: Apresiasi Budaya RRI Palangkaraya.
3: Setiap hari saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah, tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
4: 6 bulan adalah perjalanan panjang. Tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
5: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat. Itu janji saya.
6: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan

Pada zaman dahulu di antara desa Tumbang Ating dengan desa Tumbang Jalang, terdapat sebuah desa yang bernama Desa Tumbang Barong. Menurut cerita, di desa ini tinggallah dua orang suami istri, yaitu Tumbang dan Inge. Kedua pasang suami istri ini sama-sama mempunyai wajah yang tampan dan cantik. Dengan tidak berkelebihan, dapat dikatakan sebagai pasangan suami istri yang paling tampan dan tercantik di desa itu. Tumbang sebagai seorang suami mempunyai suatu sifat yang tidak disenangi oleh istrinya, yaitu sifat cemburu. Ia tidak menyenangi dan tidak membolehkan istrinya bebas keluar rumah dan bergaul dengan orang lain, meskipun masih dalam hal-hal yang wajar dan biasa. Hal ini membuat sang istri selalu sakit hati dan merasa tertekan. Pada suatu hari, penduduk desa Tumbang Barong melaksanakan pesta mendirikan sangkai. Di dalam pesta ini diadakanlah keramaian-keramaian dan upacara-upacara adat selama beberapa hari dan beberapa malam. Ramailah desa ini selama beberapa hari dengan sorak kegembiraan dan bunyi gendang serta gong. Tua, muda maupun anak-anak datang menyaksikan keramaian.

0: suamiku, apakah kamu sudah mengetahui perihal pesta yang akan dilaksanakan penduduk kampung kita ini?
1: Iya, istriku. Saya sudah mengetahuinya. Memangnya, kenapa?
0: Suamiku, kamu jangan marah dulu ya. Kamu kan tahu, saya tidak pernah sama sekali mengikuti acara atau pesta yang diselenggarakan masyarakat kampung kita ini. Paling tidak, kali ini saja. Saya mohon suamiku untuk mengizinkan saya untuk bisa mengikuti pesta tersebut.
1: Tidak, tidak istriku. Kamu tidak boleh pergi ke sana.
0: Kenapa suamiku? Kenapa? Apa salahku sehingga aku tidak boleh pergi ke sana? Mereka itu semua saudaraku. Apa salahnya? Aku juga tidak akan pergi sendirian. Niat hatiku juga ingin mengajakmu, suamiku.
1: Pokoknya tidak. Kamu tidak boleh pergi ke sana. Saya akan pergi ke hutan malam ini juga untuk berburu. Ingat, kamu tidak boleh keluar rumah tanpa seizinku. Apalagi ke tempat pesta tersebut. Camkan itu.
0: Suamiku, kenapa kamu begitu marah? Apabila aku ingin bertemu keluargaku sendiri, mereka bukan orang lain.
1: Kamu tidak perlu tahu kenapa aku melarang kamu untuk pergi ke sana. Kamu harus dengar apa yang aku bicarakan tadi. Aku sudah melarangmu. Kenapa kamu bersikeras untuk pergi ke sana? Pokoknya, tidak boleh.
0: Suamiku, kumohon.
1: Ah, awas! Aku mau pergi ke hutan sekarang.

terisak-isak dan hatinya sangat sedih. Lebih-lebih lagi setelah mendengar larangan suaminya sewaktu berangkat meninggalkannya. Hendak dibawanya kemana hatinya yang sedih itu? Di saat merenungkan nasibnya yang tidak beruntung, terlintas saja pikirannya untuk nekat datang ke tempat pesta yang ramai tersebut. Ia mendandani dirinya dengan baik, dan setelah semuanya rapi, ia pun berangkatlah ke tempat pesta itu seorang diri.

0: masuk. Senang sekali bisa melihat Ingei datang ke pesta Mina. Ayo sini masuk Ingei.
1: Baik Mina, terima kasih.
0: Ayo duduk sini. Kamu makan aja dulu ya. Jangan terburu-buru. Makannya ditambah ya. Mina, kesana ya. Nanti kalau kamu sudah selesai makannya, kamu langsung bergabung bersama Mina dan yang lainnya di tengah sangkai kambang ya. Jangan dulu pulang.
1: Iya Mina, baiklah.
0: Tapi suamimu mana ini? Kok gak kelihatan?
1: Suami saya tidak ikut Mina.
0: Memangnya kemana dia?
1: Suami saya tadi berangkat berburu ke hutan Mina.
0: Oh, kenapa berburu? Padahal kan kalian sudah tahu, Mina itu ada pesta di sini. Banyak makanan juga di sini. Jadi tidak perlu berburu untuk hari ini.
1: Entahlah Mina, suami saya bersikeras untuk lebih memilih berangkat berburu ke hutan. Dan sebenarnya saya juga dilarang untuk ke tempat pesta Mina ini.
0: Ya sudah, yang penting kami sudah ada di sini bersama kami. Jangan terlalu dipikirkan hal itu. Kita beramai-ramai di sini, kapan lagi kita bisa berkumpul seperti ini?
1: Iya, Mina. Terima kasih.

Tidak lama setelah acara makan selesai, Ingei sudah tampak di antara orang-orang yang bergembira ria, menari-nari mengelilingi sangkai dengan diiringi oleh bunyi-bunyian gong dan gendang yang bertalu-talu. Minuman keras pun seperti arak yang lazim oleh orang Dayak disebut param dibagi-bagikan. Lama-kelamaan banyaklah di antara pengunjung pesta itu yang mabuk, termasuk pula Ingei, istri Tumbang.

niat berburu tadi telah kembali ke rumah mereka dengan membawa seekor kelasi, binatang buruan yang telah berhasil ditangkapnya. Tumbang kemudian dengan perlahan-lahan masuk ke dalam rumah. Ia mencari istrinya di sepanjang rumah, tapi tidak ada. Yang ada hanya pakaian bekas dipakai istrinya terletak di tempat tidur. Melihat keadaan ini, timbullah amarah di hati Tumbang terhadap istrinya yang telah berani melanggar larangannya. Istrinya telah pergi mengunjungi pesta tersebut. Dengan tidak berpikir panjang lagi, Tumbang pun memungut pakaian istrinya yang ada di tempat tidur itu dan mengenakannya pada binatang hasil buruannya yang telah mati. Setelah itu binatang tersebut dibawanya ke tempat pesta di mana istrinya berada.

0: Mu datang. Ternyata dia datang ke pesta Mina.
1: Apa? Benarkah itu Mina? Saya takut Mina. Saya takut dia marah dan membuat kekacauan di tempat Mina ini.
0: Tenang, tenang Inge. Kamu jangan takut. Ada Mina di sini, tenang.
2: Saudara-saudara, saya datang ke sini bukan bermaksud untuk mengganggu keramaian pesta ini, tetapi hanya sekedar datang untuk menghibur hati yang tidak enak.
0: Apa maksudmu, Tumbang? Jangan berani macam-macam di sini.
2: Tidak, Mina. Saya tidak akan macam-macam di sini. Saya hanya ingin memperlihatkan sesuatu agar kalian semua yang ada di sini lebih terhibur lagi.
0: Ayolah, Tumbang. Apakah kita tidak bisa bicara baik-baik dulu di sini?
2: Tidak, Mina. Saya harus memperlihatkan sesuatu yang saya bawa tadi dari hutan.
1: Maaf, Mina. Saya harus pergi dan cepat pulang ke rumah. Saya takut suami saya Tumbang jadi semakin marah.
0: Inge, kamu harus tetap di sini. Kita tunggu saja apa yang ingin diperlihatkannya.

Setelah berkata demikian, Tumbang lalu melemparkan binatang yang dibawanya tadi ke tengah-tengah orang banyak. Binatang tersebut ternyata dapat hidup kembali, seraya berbunyi dan meloncat ke sana kemari. Kemudian terus menghilang keluar rumah tanpa diketahui kemana perginya. Melihat kejadian ini, Inge menjadi sangat malu dan takut. Ia segera pulang ke rumahnya tanpa pamit. Malam itu cuaca yang semula bersih dan baik, tiba-tiba saja menjadi mendung. Awan hitam semakin menebal, dan baru saja Inge sampai di rumahnya, hujan pun turun dengan lebatnya disertai dengan angin ribut dan halu mentar yang sambung menyambung. Tamatlah riwayatnya Tumbang karena kebodohannya. Jema menjadi batu seketika. Inge yang telah berada di rumah menjadi semakin takut. Tiba-tiba halilintar yang masuk menyambar menyambar rumahnya, sehingga terpelanting ke bagian hulu dari desa Tumbang Barong, yaitu di desa Samba, dan Jema menjadi batu. Sedangkan Inge sendiri masih hidup di dalam rumahnya yang telah menjadi batu itu.

Demikianlah drama legenda Tumbang dan Inye. Persembahan RRI Palangkaraya. Naskah Suneta M.R. Hanyi. Dimainkan oleh Roy Lando sebagai Tumbang, Bonawati sebagai Inye, Nina Noviana sebagai Mina. Teknik dan montase Hendrik Dadut. Sampai jumpa.

0: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Saya Joko Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2020. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

0: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
1: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
0: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
1: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
0: Bener juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
1: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.

Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

Kalimat Bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Ikipalin adalah tradisi dan budaya unik yang ada di Wamena, Papua, yaitu tradisi di mana seseorang akan memotong jarinya jika ada kerabatnya yang meninggal dunia, karena dianggap sebagai lambang duka dan penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Terdengarnya memang sangat sadis dan menyeramkan, tapi itulah tradisi yang berkembang di Wamena. Jika sahabat budaya berkunjung ke Papua, tidak ada salahnya menemui warga yang telah melakukan ikipalin tersebut.

0: Oi, narai gawe nikau. Ngapain kamu di situ, nah?
1: Lagi membuat kerajinan tangan dari rotan, Mina.
0: Kamu tuh sudah lulus jadi sarjana. Kenapa dia cari kerja itu kota sana?
1: Wah, Mina. Cari kerja itu susah. Dan lagi pula kerajinan dari Kalimantan Tengah banyak diminati di luar negeri loh, Mina. Kalau sudah ramai pesanannya, saya sampai minta bantuan ke tetangga sekitar untuk membuatnya, Mina.
0: Wah, loh, Mina kok nggak pernah ditawarin?
1: Mina kan sibuk. Sibuk mengkoreksi orang saja.
0: Ampun.
2: Banyak penduduk desa merantau ke perkotaan untuk mencari pekerjaan, menambah pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, tak sedikit dari mereka justru terjebak lingkaran kemiskinan. Sulitnya mendapatkan pekerjaan dan tingginya biaya hidup di kota memperparah kondisi yang ada. Mari dukung generasi muda untuk memutus rantai kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan.

Kulopo hari ini masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Oke, kami hadirkan rangkaian informasi pesona Nusantara. Kali ini kita menuju ke daerah Minangkabau nih, Kulopo hari. Seperti apa sih tradisi dan budaya yang ada di Minangkabau ini? Yang pertama nih, Kulopo hari, kami hadirkan Minangkabau ini negeri adat yang hidup di tengah masyarakat. Nah, kalau berbicara tentang Sumatera Barat, tentu yang terlintas di benak kita bukan hanya rendang yang sudah mendunia ya. Di balik kelezatan kulinernya, Minangkabau juga menyimpan warisan budaya yang hingga kini masih hidup dan menjadi bagian dari keseharian masyarakatnya. Minangkabau juga dikenal sebagai salah satu masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal. Kulopo hari, tentu saja matrilineal terbesar di dunia. Artinya garis keturunan diwariskan melalui pihak ibu. Rumah gadang juga menjadi simbol penting dalam kehidupan masyarakat Minang. Bukan sekedar tempat tinggal, tetapi juga menjadi ruang berkumpul keluarga besar, tempat bermusyawarah, hingga lokasi berbagai upacara adat. Nah, menariknya lagi, masyarakat Minang ini memiliki falsafah hidup adat Basandi Syarak-Syarak, Basandi Kitabullah ya. Nilai ini mengajarkan bahwa adat dan ajaran agama berjalan beriringan, saling melengkapi dalam membentuk karakter masyarakat yang santun, menghormati sesama serta menjunjung tinggi musyawarah. Tidak heran jika setiap prosesi adat mulai dari kelahiran, pernikahan hingga kegiatan kemasyarakatan selalu syarat makna. Semua dilakukan dengan penuh penghormatan terhadap nilai-nilai yang diwariskan para leluhur ya. Nih, Kulopo hari, budaya tidak hanya hidup di museum atau buku sejarah. Budaya akan terus hidup ketika masyarakatnya bangga menjalankan tradisi dan generasi mudanya mau belajar serta melestarikannya. Dari Minangkabau kita belajar bahwa menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa Indonesia. Kulopo hari, jangan kemana-mana, masih kami hadirkan informasi untuk Anda dari Minangkabau ya. Setelah kita dengarkan dulu lagu yang berikut ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Laper nih, pesan makan yuk.
2: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
2: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
2: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
2: Ya udah, aku ikut pesen juga, kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
2: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
3: Kulapa hari, jangan lewatkan VAR, visual asal review.
4: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 FM Palangkaraya.
3: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
4: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro 4 FM Suara Budaya Palangkaraya.
5: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Bolkes, podcast sepak bola dari Palangkaraya, bahas pesta bola dunia 2026.
1: Pas tutup hening sambil ngopi, suasananya kayak nonton bareng di warung kopi.
0: Nah, tim jagoan Ikal siapa?
1: Aku ikut yang lagi menang aja, biar aman.
0: Wah, supporter anti sedih ini namanya.
1: Yang penting teriak gol, walau kadang dia ketahuan siapa yang cetak.
0: Itu dia serunya bola, menyatukan semua orang.
1: Barelewu Itah, Palangkaraya.
0: Akan dunia.
1: Sampai jumpa di Bolkes, podcast sepak bola.
0: Jangan lupa ngopi dulu.

0: kabar Kutang Isak. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sindei lah. Ikau mahining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenanya nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
1: Kai au.
2: Awe ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar kota kita jikau.
2: Wei, pro epat RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi telah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai, je mana pak mamam tu nah, bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken bara RRI itu nah. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata, mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda udah nyai.
1: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya enda itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

Kulapa Hari, Anda masih bersama kami, Perompak Suara Budaya Palangkaraya. Di program Pesona Nusantara, kali ini adalah informasi terakhir kita ya. Tadi sudah kami informasikan untuk Kulapa Hari, tradisi Minangkabau, negari adat yang hidup di tengah masyarakat. Selanjutnya kali ini tradisi merantau nih ya, tradisi yang membentuk karakter orang Minang ternyata. Nah, Kulapa Hari, pernahkah Anda bertanya mengapa begitu banyak orang Minang tuh yang sukses di berbagai daerah di Indonesia, bahkan hingga ke mancanegara? Ternyata salah satu jawabannya adalah pada sebuah tradisi yang diwariskan turun-temurun, yaitu tradisi merantau ya. Nah, bagi masyarakat Minangkabau, merantau bukan sekedar pergi mencari pekerjaan. Merantau adalah proses belajar kehidupan. Anak-anak muda didorong untuk meninggalkan kampung halaman, mencari pengalaman, memperluas wawasan, dan membangun kemandirian. Setelah berhasil, mereka diharapkan membawa ilmu, pengalaman, dan manfaat kembali untuk keluarga maupun kampung halamannya. Ya, tradisi ini melahirkan pribadi yang tangguh, mudah beradaptasi, dan mampu hidup berdampingan dengan berbagai budaya. Meskipun tinggal jauh dari tanah kelahiran, orang Minang ini dikenal tetap menjaga hubungan dengan kampung halaman melalui berbagai organisasi perantau dan kegiatan adat. Nilai gotong royong juga ya, rasa kekeluargaan dan semangat saling membantu tetap terjaga. Meski dipisahkan oleh jarak ya, itulah yang membuat identitas budaya Minangkabau ini tetap kuat hingga sekarang. Kulapa Hari, tradisi merantau mengajarkan bahwa sejauh apapun langkah kita pergi, akar budaya dan juga kekeluargaan akan selalu menjadi tempat untuk kembali. Sebuah pelajaran berharga tentang semangat, kerja keras, dan kecintaan terhadap tanah kelahiran. Kulapa Hari, itu tadi informasi terakhir kita dalam Pesona Nusantara. Kita akan jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon's Breath dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon's Breath dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
1: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
2: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
1: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
2: Lah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
3: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
2: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
1: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
2: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

0: Di tanah yang dikenal sebagai bumi Tambun Bungai, kehidupan berjalan sederhana, namun penuh dengan makna. Disinilah masyarakat menggantungkan harapan pada usaha kecil yang lahir dari tangan sendiri. UMKM bukan sekadar cara bertahan hidup, tetapi jalan untuk menjaga budaya, martabat, dan masa depan. Kisah ini adalah kisah mereka yang berani melangkah, meski jalan terasa panjang.
1: Sejujurnya aku kadang bingung, Kev. Kita kerja keras setiap hari, tapi rasanya hidup kita gini-gini aja.
2: Aku juga ngerasa gitu sih. Kadang aku mikir, apa kita salah jalan ya?
1: Bukan salah, tapi mungkin belum jalannya aja. Kerja ikut orang terus juga ada batasnya.
2: Makanya aku pengen coba sesuatu yang beda. Sesuatu yang benar-benar kita bangun sendiri.
1: Kamu yakin siap? Usaha itu gak cuma soal semangat. Banyak yang gagal di tengah jalan.
2: Aku tahu, tapi aku lebih takut menyesal karena gak pernah mencoba.
1: Kalau kita mulai usaha di sini, kita harus benar-benar paham potensi daerah.
2: Justru itu yang bikin aku yakin. Daerah kita kaya, cuma orang yang mau mengangkatnya kurang banget.
3: Catherine, aku bikin kue dari pagi, tapi yang laku cuma sedikit. Kadang capek banget rasanya.
4: Aku paham, menganyam seharian juga melelahkan. Tapi aku selalu ingat pesan orang tua, jangan tinggalkan warisan budaya.
3: Iya, tapi untuk kebutuhan hidup kan juga harus jalan terus.
4: Betul, makanya kita harus bertahan sambil cari cara.
2: Kami lihat dari jauh, kerajinannya bagus banget ya.
4: Terima kasih, ini semua buatan tangan loh.
1: Kalau boleh jujur, sayang banget kalau produk sebagus ini gak dikenal luas.
3: Kami juga kepikiran begitu, tapi belum tahu caranya.
2: Aku punya ide sederhana. Bagaimana kalau kita saling dukung?
4: Maksudnya?
2: Kita gabungkan kerajinan dan kuliner dalam satu wadah UMKM.
3: Kalau nanti gagal, gimana?
1: Gagal itu risiko, tapi diam di tempat juga pilihan yang berisiko.
4: Aku setuju, setidaknya kita berjuang bersama, bukan sendiri-sendiri kan?
2: UMKM ini bukan cuma soal jualan, tapi cerita tentang daerah kita.
0: Pasang surut sebuah UMKM pasti terjadi. Terkadang mereka hampir menyerah. Namun, mereka ingat alasan awal memulai usaha tersebut. Jika mereka berhenti saat ini, semua usaha mereka akan sia-sia. Akhirnya mereka memutuskan untuk terus melangkah dengan pelan tapi pasti. Waktu membuktikan kesabaran dan kejujuran tak pernah mengkhianati hasil. Dari UMKM, mereka belajar arti bertahan dan arti percaya. Semua ini bukan sebuah akhir, melainkan awal sebuah perjalanan dari jejak usaha yang akan terus hidup di bumi Tambun Bungai. Demikian mini drama berjudul Jejak Usaha UMKM di Bumi Tambun Bungai dengan kerabat kerja, penulis naskah Masrur Adiputra SSN. Steven diperankan oleh Ahmad Rizaldi Esos, Kevin diperankan oleh Dewa Maulid Pratama AMD, Meme diperankan oleh Cynthia Trisetyani Baga SIKOM, Catherine diperankan oleh Immanuel Putri Lintang Wisesa STRIKOM, narator disuarakan oleh Masrur Adiputra SSN, operator dan montase Robi Setiawan SKOM. Sampai jumpa dalam kisah menarik lainnya.

Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Tantrum adalah salah satu cara si kecil dalam menyampaikan perasaan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa tantrum pada anak bisa menguras emosi dan fisik orang tua, terutama bila terjadi di malam hari. Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Yang pertama, pastikan si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup. Lalu, pastikan anak sudah makan dan menyusui dengan cukup. Dan ternyata, screen time seperti menonton televisi atau handphone sebelum tidur bisa membuat anak sulit tidur. Karena itu, untuk mengatasi dan mencegah anak tantrum di malam hari, batasi durasi screen time dan hentikan dalam 1 atau 2 jam sebelum tidur. Jika tantrum terjadi setiap hari dan disertai kemarahan yang ekstrim, orang tua perlu mengajak anak-anaknya berkonsultasi ke psikolog klinis atau psikiater untuk mendapat diagnosis terkait penyebab dan mencari tahu cara perawatan yang sesuai.

platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: Iya, Klopari, Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya di malam hari ini. Tentu saja kami akan hadirkan sesaat lagi untuk Anda, Klopari, Picture Budaya. Kali ini kami hadirkan untuk Anda. Kali ini budaya feature ya, dengan judul Pukung Pahewan ya, untuk Anda berikut ini.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan siaran budaya Pukung Pahewan. Kearifan lokal suku Dayak menjaga paru-paru bumi.
2: Pukung Pahewan, cara nenek moyang kami melestarikan hutan Kalimantan.
1: Hutan Kalimantan adalah paru-paru bumi. Selain memberi kehidupan bagi hewan dan manusia, hutan Kalimantan berperan mencegah laju pemanasan global. Kesadaran melestarikan hutan sebenarnya telah ada sejak dahulu kala oleh suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah dengan tradisi Pukung Pahewan. Suku Dayak Ngaju menyadari benar hutan memberi manfaat besar bagi kehidupan. Dengan kearifan budayanya, lahirlah tradisi melestarikan hutan dan ekosistemnya yang disebut Pukung Pahewan. Pukung Pahewan secara sederhana artinya pohon keramat berpenghuni makhluk gaib. Menurut tokoh budaya Dayak Wilson, Pukung Pahewan ialah melestarikan lingkungan untuk mempertahankan hidupnya karena hutan menyediakan segalanya untuk mereka.
3: Jadi maksud Pukung Pahewan itu adalah pelestarian lingkungan hidup. Ini sudah dikenal atau dilakukan secara tradisi oleh orang Dayak di Kalimantan Tengah. Tujuannya adalah dalam rangka untuk mempertahankan kesejahteraan hidupnya. Karena apa? Karena di dalam Pukung Pahewan ini, selain hutan sebagai sumber sandang papan perumahan, juga di sana sumber daya alam yang sifatnya berupa apa, bahan konsumsi. Jadi bahan konsumsi misalnya kebutuhan akan protein, daging binatang, ikan, kemudian buah-buahan, itu adanya di dalam Pukung Pahewan. Jadi sumber daya alam itu dikelola dengan baik, dipelihara oleh masyarakat pada zaman dahulu. Jadi kalau boleh saya katakan bahwa sebenarnya sekarang ada istilah hutan adat. Ya, hutan adat itu sebenarnya bisa dari Pukung Pahewan. Jadi Pukung Pahewan itu adalah hutan yang dilestarikan dengan segala potensi yang ada di dalamnya. Artinya semua desa atau kampung yang ada di tengah wilayah orang Dayak ini sebenarnya dulu itu semua ada Pukung Pahewannya. Itu ciri khas sebuah kampung.
1: Pukung Pahewan sejatinya adalah suatu kawasan hutan yang dikhususkan untuk dipelihara karena menyediakan segala kebutuhan hidup masyarakat adat. Sumber daya hutan dimanfaatkan tanpa merusak pepohonan dan kehidupan lain di dalamnya. Tiap suku mempunyai Pukung Pahewannya sendiri. Pukung Pahewan suku Dayak yang satu akan dihormati oleh suku Dayak yang lain. Tokoh adat Dayak, Kardinal Tarung, memberi penegasan lebih kuat. Pukung Pahewan bukan sekedar gugusan hutan yang tidak boleh dirusak, tetapi juga dikeramatkan sehingga tidak boleh dieksploitasi.
4: Pukung Pahewan dalam komunitas Dayak itu ungkapan untuk sebuah gugusan hutan yang dijaga, bahkan cenderung dikeramatkan begitu ya. Dia bisa ada di kawasan perladangan yang ketika ladang itu dibuka, bagian yang dianggap pahewan ya tidak boleh dirusak, tidak boleh dibabat, tapi dibiarkan keberadaannya sedemikian rupa dengan anggapan bahwa tempat itu patut dikeramatkan gitu ya. Sekali lagi saya mau mengatakan adanya kata pukung di depannya itu, pukung itu berarti gugusan sebetulnya ya. Tetapi yang dimaksudkan dengan gugusan yang tidak boleh dibabat, mesti dijaga, dilestarikan, itu pahewan namanya. Itu bentuk kearifan lokal ya, merupakan suatu pengetahuan yang ditemukan oleh masyarakat lokal tertentu melalui pengalaman dan mencoba diintegrasikan dengan pemahaman terhadap budaya serta keadaan alam suatu tempat. Di samping itu, hubungannya dengan pandangan yang ilmiah, menurut saya hutan kan bermanfaat untuk menahan air begitu ya. Jadi tempat yang terbuka yang notabene mendapat terpaan matahari, dengan ada tempat yang seperti itu, ada masih menyimpan air yang diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan.
1: Pukung pahewan di lingkungan masyarakat Dayak adalah kearifan lokal yang timbul melalui pengalaman berinteraksi dengan alam. Suku Dayak Kalimantan sejak dulu sadar benar kebahagiaan hidup hanya bisa tercapai jika ada keseimbangan antara manusia dengan alam sekitarnya. Ketika masyarakat dunia belakangan ini berbicara tentang pentingnya melestarikan hutan Kalimantan sebagai paru-paru bumi, masyarakat adat Dayak sudah sejak dahulu menyadarinya dengan tradisi pukung pahewan. Semoga tradisi pukung pahewan di Kalimantan Tengah bisa terus dipelihara dan diwariskan ke generasi berikutnya.
5: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

0: buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon's Breath dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon's Breath dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
1: Ikannya, Bu, masih segar. Ada kembung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
2: Kuenya, Bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
3: Wah, lengkap ya, Bu. Serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
2: Kebetulan punya kebun kelapa, Bu, warisan orang tua.
3: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
2: Sayang, Bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
3: Saya borong semua ya, Bu, tapi kasih diskon. Hehe.
4: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

Pulau Panino masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya ya di malam hari ini. Tentu saja kebersamaan kita hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pulau Pahari ada beberapa menit ke depan yang pastinya. Dan ini adalah informasi terakhir kita nih ya dalam rangkaian informasi Pesona Tundakula. Kali ini Humo Betang Pulau Pahari semangat hidup bersama masyarakat Dayak Kalimantan Tengah untuk Anda. Ya, bagi masyarakat Dayak, Humo Betang ini bukan hanya sebuah rumah panjang yang menjadi tempat tinggal banyak keluarga. Lebih dari itu, Humo Betang merupakan simbol kehidupan yang mengajarkan arti kebersamaan, toleransi, saling menghormati, dan gotong royong. Di dalam satu rumah Pulau Pahari, berbagai keluarga dapat hidup berdampingan meski memiliki usia, pekerjaan hingga latar belakang yang berbeda. Namun semua dipersatukan oleh rasa saling menghargai dan tanggung jawab bersama. Nilai-nilai Humo Betang masih terus dijaga hingga sekarang dan menjadi salah satu identitas masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah. Dan filosofi ini Pulau Pahari juga menjadi pengingat bahwa keberagaman bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan yang mampu membangun kehidupan yang harmonis di tengah perkembangan zaman yang serba cepat. Semangat Humo Betang tetap relevan sebagai pedoman untuk menjaga persatuan dan mempererat hubungan antar sesama. Pulau Pahari Indonesia begitu kaya akan budaya yang mengajarkan nilai-nilai kehidupan. Dari Humo Betang kita belajar bahwa hidup akan terasa lebih indah ketika dijalani dengan saling menghormati, saling membantu, dan saling menjaga. Mari kita terus lestarikan warisan budaya ini agar tetap dikenal oleh generasi mendatang sebagai kebanggaan Kalimantan Tengah dan Indonesia tentunya.

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Kalimat bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, panggilan lain.
4: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
2: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma mama sama papa yang boleh melihatnya.
3: Betul, hanya untuk mama dan papa.
2: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
3: Aku tahu. Aturan tidak lali lapor. Bilang tidak lali menjauh. Dan lapor mama dan papa.
2: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
1: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Ikipalin adalah tradisi dan budaya unik yang ada di Wamena, Papua, yaitu tradisi di mana seseorang akan memotong jarinya jika ada kerabatnya yang meninggal dunia, karena dianggap sebagai lambang duka dan penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Terdengarnya memang sangat sadis dan menyeramkan, tapi itulah tradisi yang berkembang di Wamena. Jika sahabat budaya berkunjung ke Papua, tidak ada salahnya menemui warga yang telah melakukan ikipalin tersebut.

Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ong Ya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.

Kulo pahari pendengar Perempat RRI Palangkaraya, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan siaran hari ini Senin 6 Juli 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 4 Suara Budaya Nusantara mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.